0: 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
1: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan tahun Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung standbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
9: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jamaah sendiri tidak pernah komplain soal.
10: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
9: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
10: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
11: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
10: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
13: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
12: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarram.

0: lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
1: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
0: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh, dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Jombo diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Jombo, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang militer.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib.

0: hukum ya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
1: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
0: tentu
1: Indonesia.
0: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
3: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
4: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, lepas pukul 7:39 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah negara ini mulai mengajukan pembelian beras kepada Indonesia menyusul keberhasilan swasembada beras nasional. Pendengar, Presiden mengatakan bahwa permintaan tersebut meningkat setelah beberapa negara ini menghentikan ekspor beras jagung dan juga gandum. Dan selain itu juga Presiden mengungkapkan India dan Bangladesh ini termasuk negara yang menghentikan ekspor komoditas pangannya. Kondisi tersebut menurut Presiden membuat sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai pemasok kebutuhan pangan. Pendengar. Dan meski membuka peluang ekspor, Presiden meminta pemerintah tetap mengutamakan kepentingan petani dalam negeri. Dan Presiden juga menegaskan penjualan beras ke luar negeri tidak boleh dilakukan dengan harga terlalu murah agar petani Indonesia tidak dirugikan. Pendengar. Presiden juga mengungkapkan bahwa ada negara yang meminta potongan harga ketika membeli beras dari Indonesia, dan hal itu disampaikan Presiden saat menyoroti tingginya kebutuhan pangan dunia di tengah ketidakpastian global. Dan pendengar, dalam kesempatan yang sama, Presiden juga meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa kelurahan Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia. Presiden juga menyebut koperasi tersebut telah dilengkapi sarana penunjang mulai dari gudang, kendaraan logistik hingga sistem distribusi. Pendengar, menurut Presiden, pembangunan koperasi dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan pemerintah juga mencatat dari 9.000 gedung dan gudang koperasi telah siap secara fisik di berbagai wilayah di Indonesia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar Pro 1 lepas pukul 7 lewat 58 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami informasikan pendengar tepat pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita dengan topik PPDB Kota Bogor 2026 menjamin akses pendidikan adil dan transparan, pendengar. Dan nanti kita akan ajak berbincang bersama Pro 1 RRI Bogor, ada Bapak Heri Karnadi yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, dan ada Bapak Rudi Suryanto yang merupakan Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, pendengar. Masih bersama saya Delis Nur menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di edisi Senin 18 Mei 2026. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar lepas pukul 8 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, terima kasih Anda masih bersama kami dan saatnya kami hadirkan Bogor Pagi ini Dialog Asta Cita pendengar dengan topik PPDB Kota Bogor 2026 menjamin akses pendidikan adil dan transparan. Alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor. Narasumber kita yang pertama ada Bapak Heri Karnadi yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Terima kasih Mbak Diri. Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan berikutnya ada Bapak Rudi Suryanto yang merupakan Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di pagi yang cerah ini pendengar, kita akan membahas terkait PPDB Kota Bogor 2026 ya. Ini menjamin akses pendidikan adil dan transparan tentunya. Bicara soal pendidikan gitu ya, setiap tahun bulan Mei, Juni, Juli gitu ya, jadi masa krusial bagi orang tua dan juga siswa. Pendaftaran peserta didik baru dan PPDB juga kembali dibuka pendengar. Tahun 2026 pemerintah Kota Bogor menegaskan bahwa komitmennya adalah PPDB harus adil, objektif dan juga transparan. Tidak ada titip menitip ya, tidak ada pungli. Semua anak punya hak yang sama untuk

0: sukses sekolah negeri, pendengar. Dan Dilis mau ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, izin terkait PPDB bukan sekedar proses administrasi gitu ya, tapi instrumen pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan juga. Apa objektif utama pelaksanaan PPDB Kota Bogor 2026 dan apa perbedaan paling mendasar nih Pak dibandingkan tahun sebelumnya?
1: Oke, okay. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Teh Lilis ya?
0: Delis Pak.
1: Teh Delis. Ya. Ya, selamat pagi juga Pak Rudi, ini mitra kami di pendidikan, kalau sebagai ketua dalam pendidikan. Oke, Teh Delis, kita kan terus berupaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem SPDB, SPMB di Kota Bogor. Jadi setiap tahun soal kita evaluasi untuk bisa mengurangi dan mengatasi beberapa kelemahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti sekarang banyak perbedaan mendasar yang kita lakukan untuk bisa memberikan, membuka layanan akses pendidikan kepada masyarakat. Perbedaan mendasar pertama adalah tahun sekarang kita memberikan, Pak Wali mencanangkan program beasiswa kepada siswa SMP. Itu selama ini belum pernah Bogor melakukan itu. Kenapa kita melakukan itu? Bukan Bogor kurang sekolah, bukan Bogor juga kurang daya tampung. Sekolah di Bogor sudah mencukupi untuk bisa menampung SMP ya, untuk bisa menampung semua lulusan SD. Tapi pemerataannya dan kualitas sekolah yang masih kurang. Itu kenapa sebabnya setiap tahun kita berbondong-bondong orang tua murid menuju sekolah negeri. Nah, kalau semuanya ke sekolah negeri, kita negeri itu gak bisa menampung seluruh lulusan SD. 17 ribu lulusan SD itu negeri hanya bisa menampung 7 ribu SMP-nya.
0: Okay.
1: Tapi kalau dengan swasta, jumlahnya mencukupi. Total itu kalau dengan Tsanawiyah ya, ada kurang lebih 19 ribu lulusan SD negeri, swasta maupun ibtidaiyah. Dia tampungnya berapa untuk tingkat SMP dengan Tsanawiyah itu kurang lebih 20 ribu. Ada apa surplus, bekas surplus ya, ada kelebihan 1000 daya tampung. Nah, masalahnya yang tadi saya sampaikan ini soal kualitas dan pemerataan dan juga aksesnya kan sempit, sekolah-sekolah itu mesti bayar. Dengan 2000 beasiswa tadi saya sampaikan itu menjadi pembeda yang signifikan, menjadi pembeda yang yang terlihat, sangat terlihat di tahun sekarang. Jadi anak-anak terutama dari warga Bogor yang berasal dari kalangan keluarga tidak mampu, tidak usah putus asa bila anaknya nanti tidak bisa keterima ke negeri. Karena pemerintah Bogor sudah menyiapkan program beasiswa untuk 2000 siswa dari keluarga tidak mampu. Nah, ini pembedanya mendasar ya di tahun sekarang. Walaupun memang kalau ditanya berapa jumlah warga tidak mampu siswa, sekitar 3.000-4.000. Tapi kan yang kelompok tidak mampu itu yang selebihnya mungkin kita anggap dia masih bisa membayar beberapa sekolah swasta yang memang tidak terlalu mahal gitu. Jadi 2000 itu kan kita ambil dari desil paling rendah yang rawan untuk putus sekolah.
0: Okay.
1: Gitu. Baik. Nah, perbedaan kedua adalah di SPMB tahun 2026 ini, kalau jalur prestasi itu ada TKA itu berlaku nasional tapi ya. Kalau tahun lalu kan hanya melihat nilai rapot dan juga kemampuan siswa dalam olahraga maupun seni. Nah tahun sekarang baik nilai rapot maupun non akademis, prestasi non akademis tadi itu ada unsur TK. TK itu tes kemampuan akademis yang sudah dilaksanakan di bulan Maret kemarin untuk yang SD dan SMP. Ya. Kalau orang bilang, Pak, ini kayak dulu kayak NEM. Ya, mirip NEM, tapi beda perlakuannya. Kalau NEM kan NEM murni nih, ada masuk SMP dengan NEM murni gitu. Kalau sekarang NEM tadi itu, TKA sekarang itu dikombain. Rapotnya dilihat, di jumlah, TK-nya pun dilihat di jumlahnya di jumlah, kemudian dikombain 50-50 kalau di Bogor menggunakannya. Untuk menjadi nanti jadi di ranking tuh. Untuk prestasi. Demikian juga kalau prestasinya non akademis pun di ada unsur nilai TKA di situ. Gitu. Itu pada dasar utama yang dibuat pertama memang produk lokal, beasiswa, yang kedua memang produk nasional ada TKA-nya. Gitu kurang lebih.
0: Baik. Mulai tergambar pendengar ya untuk Bapak Ibu yang mungkin di tahun ini sedang berjibaku gitu ya mendaftarkan anak putra-putrinya ke sekolah jenjang yang lebih tinggi. Kita ke Bapak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, Dewan Pendidikan ini berfungsi sebagai mitra sekaligus pengawas kebijakan pendidikan di daerah, Pak. Bagaimana Dewan Pendidikan Kota Bogor ini mengawal agar PPDB 2026 berjalan sesuai dengan prinsip yang objektif dan juga akuntabel, Pak?
2: Oke, baik Mbak Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Buat para pendengar dimanapun berada juga, selamat pagi Pak Kadislik.
1: Pagi Pak Wandik.
2: Saya 3 bulan jadi ajudan beliau. Jadi sebelum ke arah mengawal tadi, saya akan coba kupas dulu tentang Dewan Pendidikan. Jadi Dewan Pendidikan itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan dilanjut dengan PP nomor 17 tahun 2010. Jadi di sana Dewan Pendidikan diantaranya bertugas untuk sebagai pengawas pendidikan yang nantinya juga akan menganalisis apa-apa yang ada di aspirasi masyarakat untuk kita buat rekomendasi kepada pemerintah. Untuk SPMB, istilahnya SPMB Mbak ya sekarang ya.
0: SPMB.
2: Untuk SPMB 2026 ini kita dengan Dinas Pendidikan mitra mengawal SPMB mulai dari pra SPMB, nanti pelaksanaan SPMB dan pasca SPMB. Pra SPMB-nya kita intens untuk menyusun perwali SPMB kemarin kita diundang, dilibatkan. Kemudian nanti pas pelaksanaan mungkin diantaranya kita akan buka hotline juga untuk pengaduan. Nanti untuk pascanya kita akan buat rekomendasi apa-apa yang bisa apa untuk menyempurnakan lagi sistem di SPMB untuk tahun berikutnya, begitu Mbak.
0: Oke, baik. Jadi memang regulasinya ada terkait Dewan Pengawas ini gitu ya, atau Ketua Dewan Pendidikan,
2: Dewan Pendidikan
0: Kota Bogor. Baik, untuk aturan terkait jalur penerimaan SPMB tadi ya Pak ya, adil dan transparan adalah kunci. Delis mau ke Pak Kadis juga, langkah teknis apa yang disiapkan di Kota Bogor, Pak Kadis, agar proses SPMB 2026 ini benar-benar bebas dari praktik kecurangan dan bisa diawasi publik nih Pak Kadis?
1: Mbak Teh Delis, dari tahun-tahun sebelumnya seluruh rangkaian SPMB itu sudah bisa dilihat dari portal resmi Disdik maupun yang ada di akun murid serta sekolah. Gitu loh. Jadi ya, orang tua tuh bisa mengakses sebenarnya. Tinggal klik aja dia SPMB. Nanti kita punya sistem aplikasi di SPMB, aplikasi SPMB kan. Itu nanti muncul semua nama anak, di mana alamatnya, kalau dia punya prestasi, berapa nilai prestasinya, kalau dia afirmasi, apa bukti afirmasinya, gitu. Kalau dia kemudian mutasi, suapin orang tuanya pun terupload di situ.
0: Itu di website
1: di website
0: itu ya, Pak, ya?
1: Di aplikasi SPMB itu udah muncul. Jadi ini anak misalnya si apa ya, Amir gitu, atau Asep masuk jalur mutasi. Nanti muncul kenapa dia masuk jalur mutasi, apa namanya, eviden pendukungnya, Ada nanti orang tua menyampaikan, mungkin TNI, Polri, atau ASN, atau di kalangan manapun gitu, menyampaikan SK mutasinya gitu. Kan SK mutasi itu bisa saja dibuat kan dalam setahun terakhir kan. Kakaknya mungkin masih di luar, belum pindah ke sini alamatnya, atau kakaknya sudah dibuat tapi kurang dari setahun sehingga nggak masuk dalam aturan SPMB domisili. Nah, dia bisa masuk jenjang mutasi dengan melampirkan bukti penugasan orang tuanya.
0: Oke. Jadi gitu. Harus melampirkan evidennya itu ya, Pak, ya,
1: pendukung, ya. Harus ada. Jadi semua jalur tuh mesti diambilkan evidennya. Juga bila ada siswa yang masuk melalui jalur ABK. ABK baik itu di ABK atas, bakat istimewa, cara istimewa, maupun ABK yang di bawah. Semua ada tes dari psikolog untuk anak tersebut. Oke, dia IQ-nya tinggi, 100, di atas 100 misalnya, terus 120. Ada juga yang masuk dalam kategori ABK yang memang rendah. Yang kita kenal dengan apa, sekolah inklusi gitu kan. Nah, itu pun mesti ada bukti pendukung dari psikolog. Nah, itu semua bisa dilihat dari bisa dilihat dalam portal Disdik maupun aplikasi SPMB kepada yang bersangkutan.
0: Oke, jadi sudah tersedia informasinya, tinggal masyarakat mengakses itu ya, Pak, ya, untuk mengetahui lebih lanjutnya. Nah, terkait jalur zonasi, afirmasi, lalu juga prestasi dan mutasi seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini sering membingungkan juga nih bagi orang tua. Jadi pembagian jalurnya seperti apa, Pak, persentasenya?
1: Nah, di apa, medsos Disdik di IG-nya ya, Instagram, sudah kita publish sejak kemarin. Kita ada kick off dengan Pak Wali dan Forkopimda. Itu kami Disdik sudah mengekspos secara jelas format SPMB tahun 2026. Yang tadi Mbak Delisan tanyakan, mulai dari apa pembedanya, sudah expose. Portalnya apa, website-nya apa, sudah kita expose. Juga termasuk dengan jalur-jalur anak-anak ini masuk ke sekolah, ke SMP. Pembagiannya, kalau jalur domisili kan 100% nih totalnya. Domisili itu 40%. Prestasi 30%, afirmasi 25%, mutasi 5%. Jadi 40, 30, 25, dan 5. Nah, nanti dari jalur yang mutasi 40%, persen 30%, dan juga domisi, afirmasi 20% itu terbagi-bagi lagi. Ada untuk warga Bogor dan luar kota Bogor, gitu loh. Prestasinya ada pasti akademis dan non-akademis, gitu. Afirmasi juga sama. Afirmasi itu terbagi dua. Satu, satu itu yang masuk dalam desil, sekarang desil namanya. 1-5, kurang mampu. Satu lagi afirmasi untuk siswa yang kategori ABK tadi, atau CIBI tadi, istimewa atau di bawah.
0: Jadi yang anak berkebutuhan khusus ini masuk ke afirmasi, itu ya?
1: Afirmasi
0: 5%. Oke.
1: 25% kan, 20%-nya untuk warga kurang mampu, 5%-nya untuk anak-anak ABK tadi.
0: Oke, baik. Sudah jelas Pak Kadi sampaikan tadi pembagiannya, pendengar ya. Delis mau ke Pak Rudi terlebih dahulu. Untuk tantangan terbesar, Pak Rudi, pelaksanaan SPMB di Kota Bogor, mulai dari daya tampung, lalu juga zonasi, hingga pemahaman masyarakat, seperti apa yang sering ditemui?
2: Oke. Jadi ini sepertinya tiap tahun terjadi, Pak, karena SPMB-nya tiap tahun sih. Jadi kalau untuk daya tampung, tadi sampaikan oleh Pak Kadis bahwa kalau semua ingin ke negeri, pasti tidak akan bisa ditampung. Kalau negeri dan swasta kita masih punya spare. Kalau itu bisa di apa, orang tua itu tidak harus ke negeri semua. Tadi sebutkan Pak Kadis lulusan SD itu 17.000. Sementara kuota untuk 2026 tuh 7.126 siswa. Itu sudah penambahan dengan SMP baru ya Pak Kadis ya. Ada 3 SMP baru kan. Sebetulnya mindset yang paling jadi tantangan mindset orang tua, Mbak.
0: Terkait negeri swastanya ini ya Pak ya.
2: Iya, kalau saya mungkin menghimbau orang tua yang mampu gak usah rebutan di negeri deh. Kan banyak juga swasta-swasta yang
1: bagus-bagus
2: secara kelulusan, secara pembelajaran ya gitu. Kemudian juga kalau apa untuk pembelajaran, kalau negeri itu atau sekolah kalau negeri lah, kurikulumnya sama, capaian pembelajarannya sudah ditentukan dan pasti semua guru akan mengacu kepada itu gitu. Jadi memang secara tingkat kelulusan mungkin harus sama seperti itu ya. Ada capaian pembelajaran minimal. Hanya itu tadi, orang tua yang mindsetnya harus ke negeri, kemudian harus ke sekolah favorit. Favorit itu mereka yang menciptakan, bukan dinas pendidikan kan. Dinas pendidikan tidak pernah menciptakan sekolah favorit. Nah itu karena mereka inginnya ke sana, otomatis lah pasti berkurang. Memang kondisi penyebaran SMP negeri di Kota Bogor agak bisa tersenter lah. Coba Mbak Delis ini kan SMP 1, 2, 3, 4, 7 semua ada di Bogor Tengah. Nah itu kan warisan masa lalu kan seperti itu gitu. Nah, baru yang lain-lain tersebar gitu. Jadi semua ingin ke tengah. Kalau semua ingin ke tengah ya pasti nggak cukup lah daya tampung ya gitu. Itu untuk zonasi ya seperti tadi sampaikan, kalau kita semua SMP itu ada di tengah ya agak sulit dengan zonasi. Contoh SMP di timur sekarang tambah satu ya Pak ya, dengan Duta Pakuan. Dulu apa SMP 22 dulu hanya satu, SMP 18. Nah mungkin nanti pemerintah kota akan terus menyebarkan SMP negeri, walaupun nanti dengan banyaknya SMP negeri, SMP swasta mungkin akan juga menjadi ini kan.
1: Juga.
2: Banyak negeri swasta kan nggak kebagian istilahnya. Tapi ada yang baik dari apa di Sdik tadi, salah satu solusi mereka yang tidak diterima di negeri dengan SMP swasta yang bermitra dengan dinas pendidikan dan melakukan MOU ya Pak kemarin ya tanggal 2 Mei itu akan diberi beasiswa sebanyak 2.000 siswa ya Pak ya.
1: Iya, 2.000 siswa.
2: Itu mungkin Pak Delis.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda sekali lagi, bagi Anda yang ingin bertanya, mengirimkan pertanyaan baik kepada Pak Kadis ataupun juga Pak Rudi ya, silahkan kirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 081-5x4200. Kita jeda sejenak Bapak dan pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor Pagi ini, Dialog Asta Cita Pro 1 RRI Bogor.

0: Tahukah Anda, pendidikan adalah kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apapun latar belakangnya. Dengan pendidikan, mereka dapat membuka peluang yang lebih besar untuk masa depan yang lebih cerah. Mari bersama mendukung mereka, berinvestasi dalam pendidikan. Karena dengan memberikan ilmu, kita memberikan jalan keluar dari kemiskinan. Setiap buku yang dibuka, setiap kelas yang diikuti adalah langkah menuju perubahan. Bersama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih setara.
1: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delisnur.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 8 lewat 43 menit, Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita. Masih bersama saya Delis Nur, menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan di studio Pro 1 RRI Bogor juga masih hadir Bapak Heri Karnadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, dan Bapak Rudi Suryanto, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, pendengar. Ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kita, Bapak Ahmad di Salabenda Bogor, ingin bertanya kepada Bapak Kadis ya, Pak Heri. Ini terkait beasiswa yang tadi Bapak sampaikan, kalau tidak salah 2.000 ya Pak ya, ini mekanismenya seperti apa? Apakah memang dipilih dari pemerintah daerah Kota Bogor sendiri atau kita mendaftar Pak, jalurnya seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor, Pak Kadis Mangga.
1: Oke, terima kasih Pak Tedalis. Untuk Pak Ahmad, terima kasih sudah mendengarkan dan bertanya. Jadi program beasiswa ini itu ketentuannya yang pertama diperuntukkan untuk warga Kota Bogor. Yang kedua, siswa ini berasal dari keluarga yang kurang mampu yang masuk dalam data Dinas Sosial Kota Bogor. Nah, sebetulnya mekanismenya siswa yang kategori tidak mampu ini harus mengikuti jalur masuk SMP melalui sistem SPMB, aplikasi SPMB. Jadi di aplikasi itu kan ada pilihan sekolah, ada 3 pilihan sekolah. Pilihan pertama dan kedua biasanya negeri, pilihan ketiganya swasta. Nah, swasta ini adalah swasta yang sudah menjadi mitra untuk menampung anak-anak dari kurang mampu dalam program beasiswa tadi. Nah, nanti kan jumlahnya pasti akan banyak, lebih dari 2.000 mungkin yang merasa dia ingin mendapat program ini. Nanti dari sekian banyak siswa yang memilih SMP yang sudah menjadi mitra. Ini SMP mitra itu sudah kita verifikasi, sudah kita bicara, sudah juga Pak Wali menandatangani MOU-nya. Ada 67 sekolah mitra, 46-nya SMP swasta umum, 21-nya madrasah sanawiyah. Nah, nanti data yang masuk ke 67 sekolah ini akan kita verifikasi. Dia masuk ke desil 1 berapa orang, desil 2 nanti berapa orang. Jadi diutamakan adalah mereka masuk desil 1 dulu, berurutan nih. Desil 1 itu, tadi desil itu gambarannya 1 bulan itu kepala keluarga hanya bisa punya penghasilan 700 ribu kurang lebih.
0: Oke, dalam satu kepala keluarga
1: ya. Untuk membiayai 3
0: Anggota.
1: Itu gambaran itu. Maka itu kemiskinan struktural kayaknya. Itu yang harus benar-benar kita tampung, baik di SMP negeri jalur afirmasi maupun program beasiswa tadi. Orang itu bisa milih lah. Kita akan petakan, ini rencana kita sudah akan petakan nih. Jadi di data di situ ada 1.100 sekian kalau nggak salah ya, yang masuk dalam desil 1 tadi. Nanti mau kita petakan, yang akan kita siapkan sekolah terdekat dari tempat tinggalnya, baik negeri maupun swasta yang menjadi mitra gitu. Nah, jadi suka-suka itu kan akan mulai diakses oleh mereka nanti. Nggak ada kendala jarak yang akan membebani ongkos untuk sekolah. Atau kendala-kendala lainnya, misalnya dia harus berbayar karena masuk sekolah swasta. Nah, jadi 1.100 sekian anak ini akan kita petakan dan mereka akan langsung kita masukkan ke semua sekolah-sekolah negeri dan swasta yang menjadi mitra. Nah, jadi sekali lagi ke Pak Ahmad, ini untuk hanya untuk warga Kota Bogor. Yang kedua, dia masuk dalam desil 5 ke bawah, desil 5 terendah. Nanti mereka milih sekolah, nah sekolahnya itu akan mengajukan ke Disdik. Pak, ini loh yang masuk daftar ke kami, ada misalnya 100 orang. Kan gak bisa nampung semuanya nih. Nah, kita verifikasi nanti. Kita lihat, oke, dari 1, dari 2, dari 3
0: masuk gitu ya Pak.
1: Masuk ya? Yang kita punya kuota. Kalau 2000 dibagi 67 sekolah, kurang lebih ada 30-an lah per sekolah kalau dibagi rata ya. Nanti yang udah sekolah-sekolah 30-30 sekolah dapat semua 2000, berarti udah terkunci tuh ya. Tapi mungkin sekolah yang hanya dapat karena jauh ya 20, nah 10 kuota dia bisa kita kasih sekolah lain.
0: Oke.
1: Gitu. Yang mungkin lebih banyak mendaftarnya, yang dia memenuhi syarat. Jadi intinya kita memverifikasi. Jadi jangan si anak langsung mengajukan satu persatu ke Disdik, tapi melalui sekolah yang sudah menjadi mitra yang nanti akan verifikasi oleh, yang akan diverifikasi oleh Disdik data dan kondisi siswa yang bersangkutan. Gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad sudah tergambar tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Kadis ya. Dan Dennis juga mau menanyakan Pak Kadis terkait validitas data kunci agar tidak ada manipulasi alamat nih, yang seringkali juga adalah masyarakat yang titip-titip kakak gitu loh Pak. Ini bagaimana Disdik memastikan validitas data siswa dan orang tua dalam sistem penerimaan di tahun ini? Apakah ada kerjasama juga dengan Disduk Capil supaya menghindari hal-hal penitipan di kakak Pak?
1: Nah, oke. Nah, ini juga salah satu yang kita jadi pembeda SPMB sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya.
0: Ya.
1: Tahun lalu juga mengundang, juga menggandeng Disduk Capil dan Dinsos. Nah, tapi tahun ini kita menggandeng lebih erat lagi. Kita sertakan mulai dari penyusunan juknis SPMB. Dua dari sini sudah kita gandeng. Nah, Disduk Capil sudah menyiapkan satu sistem di mana validasi dari siswa yang masuk melalui domisili tadi, yang melalui kakak tadi itu langsung terpilah dia. Ini setahun dan kurang dari setahun gitu. Mana yang perubahannya pindah atau karena perubahannya pada penahanan jiwa. Nah, itu dari Disduk Capil ya. Yang kedua, kita juga punya SIM geotagging sekarang. Jadi itu anak-anak nanti begitu ngisi nama, alamat-alamat yang langsung muncul di peta Google Map. Ini titik alamatnya gitu. Itu udah langsung nanti otomatis
0: terkoreksi gitu ya.
1: Kalau dia mau koreksi nanti ada di kita ada notifikasinya di admin itu.
0: Ya.
1: Menggeser sekian puluh meter, okay. Menggeser sekian ratus meter gitu.
0: Okay.
1: Semua akan terrecord dan terlihat di akun admin
0: ya,
1: dan sistem.
0: Oke, siap. Pak, mungkin Delis mau ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pesan yang ingin disampaikan Pak kepada calon peserta didik, lalu juga orang tua yang mengikuti SPMB tahun 2026 ini, supaya tidak panik dan tidak terjebak praktik curang, Pak, seperti apa? Dan tadi menghapus stigma itu, Pak, seperti apa?
2: Baik Mbak Delis, jadi pesan saya mungkin sebagai Dewan Pendidikan juga sebagai orang tua ya. Karena anak-anaknya sudah mentah semua
0: ya.
2: Jadi pengalaman kita itu pertama untuk calon peserta didik nih, anak-anak. Jangan ikut-ikutan temannya. Kalau dia punya teman tuh, satu pengen kesini dia ikut, pengen kesitu. Padahal secara jonasi, secara ini tidak sama kemampuan anak itu. Kemudian untuk orang tua, ya tentunya harus lebih paham tentang kemampuan putrinya. Tadi saya sampaikan, jangan sampai memaksakan untuk ke sekolah yang dituju, sekolah favorit dan lain sebagainya. Mereka lebih paham lah dengan anak-anaknya, kemampuan anaknya seperti apa. Karena pendidikan itu di sekolah mungkin hanya 7 jam, sisanya di rumah. Nah, di rumah itulah mungkin orang tua bisa lebih membina anaknya gitu ya. Jangan sampai juga tawaran-tawaran dari yang bisa menolong lah, kalau disebut kasarnya mungkin calo, biong dan lain sebagainya, itu percayakan pada sistem aja, karena sistemnya udah sangat ketat sekali. Ini sistem tiap tahun dibangun, diperbaiki. Dulu belum dengan penduduk Disduk sekarang sudah dengan Disduk.
0: Ya.
2: Kemudian lu tidak ada dinas sosial, sekarang sudah ada dengan dinas sosial. Baik. Jadi data-data itu sudah bisa diverifikasi dari awal. Baik. Itu mungkin Mbak Delis ya.
0: Terakhir Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan pesannya kepada masyarakat, baik orang tua maupun calon peserta didik, lalu juga closing statement ya, enggak? Silahkan Pak Kadis. Ya.
1: Nah, saya langsung aja ke to the point aja ya.
0: Ya.
1: Bahwa SPMB yang sekarang kan sudah kita coba untuk memperbaiki sistem, baik itu aplikasinya maupun mekanismenya. Mm-hmm. Tadi yang disampaikan Pak Rudi juga benar itu, orang tua juga harus bisa mengendalikan diri ya, mm-hmm. untuk jangan memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu.
0: Yeah.
1: Dan yang satu yang saya paling wanti-wanti adalah jangan tergoda atau terjerat upaya-upaya yang bisa menjanjikan seseorang masuk ke suatu sekolah dengan membayar sejumlah uang. Saya sampaikan, Disdik tidak pernah meminta itu. Dan Disdik tidak pernah mau menerima itu. Jadi kalau ada orang ini, kami kenal orang Disdik, kami kenal dengan Pak Kadis, kami kenal dengan Wandik, kami kenal dengan Kabit segala macam.
0: Yeah.
1: Mesti bayar sekian, mau masuk sekian, nggak usah. Uh-huh. Jangan dipercaya tentang itu. Sistemnya sudah transparan, sudah diperbaiki, dan semoga itu bisa memberikan rasa apa keadilannya.
0: Keadilan.
1: Terlebih lagi kepada warga yang dalam kategori kurang mampu tadi. Insya Allah dengan angka 2000 beasiswa tadi itu bisa juga memberikan rasa nyaman dan tidak mengurangi kekhawatiran anaknya tidak melanjutkan sekolah. Semoga itu menjadi, semua itu menjadi bukti komitmen Pemkot Bogor dalam membangun dunia pendidikan di Kota Bogor.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis Heri Karnadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, lalu juga Bapak Rudi Suryanto, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bogor di tengah kesibukan ya Bapak, di tengah tahun seperti saat ini. Dan tentu terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar. Terima kasih untuk Bapak Ahmad yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami, semoga terjawab dan mulai tergambar kepada orang tua gitu ya, terkait SPMB di tahun 2026 ini. Delis akhiri kebersamaan di Bogor pagi ini, Dialog Asta Cita. Kita lanjut di pukul 9 waktu Indonesia Barat, segmen berikutnya Halo RRI, siap tentunya menerima pertanyaan, aduan, dan keluhan Anda dan disampaikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan solusi dan juga jawaban gitu ya. Pastikan Anda tetap bersama kami. Delis pamit dari Dialog Asta Cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 9 lewat 14 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan segmen Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor ya. Untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, keluhan, ataupun aduan berkaitan dengan pelayanan publik, silahkan Anda dapat kirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 081-5x4200 atau Anda juga bisa kirimkan melalui fitur live chat RRI Digital atau di media sosial kami di Instagram. Di at RRI underscore Bogor Pendengar. Mengudara setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tentu aduan yang masuk kami verifikasi, lalu kami sampaikan kepada pihak terkait atau dinas terkait untuk mendapatkan jawaban serta solusi dari permasalahan yang Anda temui, pendengar. Tentunya kami berkomitmen ya untuk semaksimal mungkin mendapatkan respon cepat dari para pemangku kepentingan gitu ya, pemangku kebijakan dan instansi terkait, baik itu berkaitan dengan fasilitas umum, lalu juga keluhan-keluhan warga masyarakat yang sering ditemui terkait kerapihan, dan tentunya ada juga yang mengadukan perkabelan dan lain sebagainya. Apapun itu ya, silahkan Anda sampaikan kepada kami di 081-5x4200. Boleh disampaikan berupa chat ataupun rekaman suara pendengar, dan tentu disertakan foto gitu ya, untuk memudahkan proses verifikasi tim kami dan titik lokasi yang Anda adukan. Misalnya Anda mengadukan berkaitan dengan tempat pembuangan sampah liar gitu ya, atau ilegal yang disalahgunakan oleh masyarakat. Nah, Anda bisa kirimkan titiknya di mana, pendengar? Titiknya misalnya di sebuah lokasi, dicantumkan nama jalannya di sebelah mana atau patokannya ya, kalau bisa sespesifik mungkin, agar tim dari dinas terkait juga bisa langsung terjun ke lapangan untuk memantau situasi dan kondisi dan menyelesaikan permasalahan yang Anda temui, pendengar. Dan nanti juga sudah ada beberapa aduan yang masuk dan ada beberapa jawaban juga yang sudah kami dapatkan dari dinas terkait berkaitan dengan aduan yang masuk di segmen Halo RRI sebelumnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar Pro 1 RRI Bogor, Anda masih mendengarkan segmen Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor. Dan sesaat lagi kami hadirkan jawaban dari pihak terkait pendengar. Dan flashback ke sebelumnya gitu ya, ke segmen sebelumnya, ada aduan yang masuk dari Bapak Cipto, tepatnya warga Kebon Pedes yang mengeluhkan atau mengadukan adanya kendaraan berplat merah yang berkeliaran di luar jam kantor dan di akhir pekan. Pendengar minta saran kepada Balai Kota atau BKPSDM, follow up disampaikan kembali ya tanggal 8 Mei 2026 sebelumnya, yang tentunya Pak Cipto ini menunggu jawaban dari pihak terkait. Kalau boleh Delis putarkan terlebih dahulu rekaman suara yang dikirimkan oleh Bapak Cipto, warga Kebon Pedes berikut ini.
1: Selamat pagi program Satu Area di Bogor. Saya Cipto M, warga Kebon Pedes. Cuma ingin menanyakan tentang tindak lanjut atau RRI apakah sudah berkonfirmasi dengan pihak terkait mengenai pemakaian kendaraan bermotor roda 4 plat merah gitu yang pernah saya udarakan lewat Halo RRI, karena masih banyak itu motor yang sore hari pagi hari masih berlalu lalang gitu, dari rumah berangkat ke kantor atau dari kantor pulang ke rumah, sedangkan penggunaan khususnya itu adalah untuk kerja dinas, bekerja untuk kerja, bukan untuk pulang atau berangkat kerja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Berikut demikian ya yang disampaikan Bapak Cipto, warga Kebon Pedes, mengenai kendaraan berplat merah gitu ya. Dan tim kami sudah melakukan verifikasi sekaligus juga menanyakan hal tersebut dan mendapatkan jawaban. Pendengar, jawaban tersebut ini kami dapatkan dari Kabid Mutasi, Kepangkatan dan Evaluasi Kinerja, yakni Ibu Garit, yang menjawab aduan masyarakat terkait penggunaan kendaraan berplat merah yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga di akhir pekan. Pendengar, dan berikut jawaban yang disampaikan Ibu Garit yang merupakan Kabid Mutasi Kepangkatan dan Evaluasi Kinerja.
2: Selamat siang. Menanggapi berkaitan dengan adanya keluhan masyarakat terkait dengan penggunaan BMD berupa kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan, kami perlu melakukan klarifikasi ataupun pemeriksaan kepada PNS yang menjadi penanggung jawab barang tersebut. Pada prinsipnya, pemerintah Kota Bogor berupaya memastikan penggunaan BMD sesuai dengan ketentuan. Komitmen ini tertuang salah satunya dalam Surat Edaran Wali Kota Bogor tahun 2026 tentang tertib penggunaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Kota Bogor yang lidik sektornya merupakan BKAD. Apabila terdapat PNS yang terbukti dari hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS melanggar pasal 4 huruf G, yaitu PNS wajib menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya terdapat juga pasal 5 huruf A, yaitu PNS dilarang menyalahgunakan wewenang, dan pasal 5 huruf F, PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen ataupun surat berharga milik negara secara tidak sah, dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun tentu saja hal ini perlu dipastikan dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang kepada si pengguna BMD tersebut sebagai penanggung jawab pemegang barang. Untuk mekanisme penegakan disiplin dilakukan secara berjenjang, dimulai dengan pembinaan atasan langsung terlebih dahulu pada perangkat daerah, tentunya berkoordinasi dengan BKPSDM. Untuk selanjutnya kami juga akan melakukan upaya-upaya mengingatkan kembali kepada seluruh PNS untuk tetap memegang teguh aturan terkait dengan pengelolaan BMD ini untuk tidak digunakan pada kepentingan pribadi. Mungkin sekian dari kami, terima kasih.
0: Baik, pendengar, itu dia tadi jawaban dari Ibu Garit yang merupakan Kabid Mutasi Kepangkatan dan Evaluasi Kinerja, bahwa tadi disampaikan ya, pada prinsipnya memang pemerintah Kota Bogor berkomitmen tentunya memberikan barang atau kendaraan gitu ya untuk kegunaan-kegunaan dalam kepentingan masyarakat gitu berkaitan dengan pekerjaan. Lalu tadi juga disampaikan bahwa untuk mekanisme penindak kan pendengar bahwa mekanisme penindakan ini dilakukan secara berjenjang. Artinya memang atasan langsung memberikan pembinaan gitu ya kepada PNS yang mungkin menyalahgunakan BMD atau barang milik daerah tadi untuk kepentingan pribadi, dan tentu juga dilakukan berbagai upaya terutama untuk mengingatkan kepada PNS atau pegawai negeri sipil atau perangkat daerah untuk memaksimalkan penggunaan kendaraan atau barang milik negara tersebut untuk kepentingan pekerjaan, pendengar, dan bukan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Jadi memang ada kendaraan yang dipegang atau digunakan oleh pegawai negeri sipil ini, dan tadi disampaikan oleh Ibu Garit ada pasalnya pendengar, jadi wajib menggunakan ya dan memelihara barang milik negara atau barang milik daerah tadi. Kalau tidak salah dicatat tadi di PP 94 tahun 2021, tepatnya di pasal 4 huruf G pendengar. Jadi artinya memang ada kendaraan yang diperuntukkan untuk berangkat dan pulang dari kantor gitu ya, tapi ada aturannya tersendiri bahwa memang itu harus dipelihara ya, dan diperuntukkan kegunaannya adalah ya masih berkaitan dengan pekerjaan, berangkat ke kantor, pulang ke kantor gitu ya, dan juga berdinas ke suatu tempat gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Ibu Garit ya, dari yang disampaikan tadi Delis coba untuk menyimpulkan dan menarik benang merahnya berkaitan dengan aduan yang sudah masuk di segmen Halo RRI sebelumnya berkaitan dengan aduan kendaraan berplat merah yang berkeliaran di luar jam kantor dan akhir pekan yang disampaikan oleh Bapak Cipto, warga Kebon Pedes. Dan pendengar Pro 1 RRI Bogor, Anda masih akan menemani kami, masih akan menemani Anda di segmen Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan saatnya kami putarkan aduan yang sudah masuk kali ini berkaitan dengan pendengar penerangan jalan ya. Penerangan jalan, minimnya penerangan jalan dan juga lokasi yang dikatakan rawan kejahatan dan rawan kecelakaan yang disampaikan oleh pendengar kami yakni Dila di Bogor. Berikut ini.
3: Dila, apa sih namanya, tahu gak sih yang jalan Cerme ke bawah itu? Itu kan belokan ya, nah itu tuh kalau malam gelap banget, sumpah. Penerangannya tuh cuman dikit, cuman di titik tertentu doang, tapi nggak terang banget itu juga. Udah gitu, di situ kan ada pohon bambu ya. Terus banyak orang yang buang sampah gitu kan. Nah, udah gitu teh, di situ teh takut ada kecelakaan atau gimana gitu kan. Kayaknya mending dikasih ini nggak sih, dikasih lampu, terus dikasih kaca cembung gitu kan, biar dilihat dari dua arah gitu. Khawatirnya banyak yang kecelakaan tikungan itu tuh malam-malam.
0: Baik pendengar, itu dia aduan yang disampaikan oleh Dila yang merupakan warga Bogor, pendengar, mengadukan terkait penerangan ya yang ada di Jalan Cerme ke bawah, dikatakan gelap, minim penerangan, dan adanya pohon bambu dan orang membuang sampah sembarangan. Ini dikhawatirkan adanya kecelakaan dan rawan kejahatan. Dan Dila sendiri tadi menyampaikan berharap ada lampu yang cukup terang dipasang di area tersebut, dan juga kaca cembung ya, untuk bisa membantu pengendara atau pejalan kaki gitu ya, yang melintas daerah tersebut, agar penglihatannya juga tidak terbatas pendengar, karena dikhawatirkan rawan kecelakaan di area tersebut karena lampu penerangan yang kurang memadai. Terima kasih untuk Dila yang menyampaikan aduannya ke Halo RRI ya. Tim kami akan langsung berupaya menyampaikan aduan ini kepada dinas terkait untuk mendapatkan jawaban serta solusi gitu ya, kira-kira kapan akan dipasang lampu penerangan di area tersebut. Dan pemasangan tadi, permintaan adanya kaca cembung gitu ya, untuk memantau kondisi jalan dari arah sebaliknya pendengar. Dan pendengar, sekali lagi bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan ataupun aduan, silahkan sampaikan ke nomor WhatsApp kami di 081-5x4200, boleh berupa voice note ataupun juga chat ya. Dan bentuk apapun, voice note maupun chat, Anda sampaikan berikut dengan foto ya, bukti dan juga lokasi, titik lokasi tepatnya berada di mana, untuk supaya tim kami juga bisa mudah untuk memverifikasi aduan yang masuk dan menyampaikan kepada pihak terkait, dan pihak terkait bisa langsung terjun ke lokasi yang Anda adukan. Pendengar Halo RRI masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar Pro 1 RRI Bogor, Anda masih mendengarkan Halo RRI di segmen yang terakhir. Dan selanjutnya kami akan bacakan aduan yang masuk ya dari Bapak Rijal di 085676 sekian sekian sekian, tepatnya di Babakan Fakultas Kelurahan Tegallega ya. Halo Teh Delis, halo RRI, nama saya Rijal di Babakan Fakultas, tepatnya di Kelurahan Tegallega. Izin mau melaporkan, dekat rumah kalau hujan yang cukup deras ini suka meluap air sungainya dan banjir sampai ke dalam rumah. Mohon tindak lanjutnya, hatur nuhun ya, kepada pihak terkait untuk tentunya menindaklanjuti hal tersebut ya. Apakah memang drainase yang harus dilakukan pengecekan atau pembersihan dan lain sebagainya. Oke, siap, terima kasih Bapak Rijal di Babakan Fakultas. Tim kami masih terus mencoba untuk menelpon pihak terkait, pendengar ya, untuk mendapatkan jawaban. Namun nampaknya di hari Senin ini masih sibuk yang bersangkutan, jadi masih belum ada respon terkait aduan yang masuk dari Bapak Rijal ya. Terima kasih untuk aduan yang masuk. Sekali lagi kami verifikasi ya, untuk memudahkan tim kami memverifikasi juga. Tadi ada Dila di Bogor yang mengeluhkan terkait gelapnya jalan atau minim penerangan dan adanya pohon bambu yang dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal, dikhawatirkan adanya kecelakaan dan rawan kejahatan juga. Kami masih tunggu ya untuk fotonya di titik mana tepatnya, karena memang pihak kami juga harus melakukan verifikasi untuk nantinya kami kirimkan data tersebut ke pihak terkait untuk mendapatkan jawaban serta tindak lanjut seperti apa, pendengar. Dan kami ingatkan kembali kepada Anda ya yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan ataupun aduan mengenai layanan publik, persoalan sosial atau kebutuhan masyarakat lainnya, akan kami tampung, kami verifikasi, lalu kami tindak lanjuti bersama pihak berwenang sampai benar-benar mendapatkan jawaban, pendengar. Kami juga nanti partisipasi dari Anda kami buka di nomor WhatsApp kami 081-5x4200, boleh berupa voice note, live chat di aplikasi RRI Digital, hingga media sosial resmi kami di Instagram @RRI_Bogor, pendengar. Semua suara Anda adalah prioritas kami demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab. Dan pendengar Halo RRI, sekali lagi kami ingatkan, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bogor. Saatnya Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan semoga informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bermanfaat. Semoga juga sajian lagu yang kami putarkan menghibur Anda di pagi hari ini, pendengar. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Delis pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan sesaat lagi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat siang, salam jumpa kembali dengan gelagah biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-18 bulan Mei tahun 2026. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengan Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Membuka kebersamaan kita pendengar, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pengaruh utama gender. Kali ini kita akan bahas soal pendidikan bukan sekedar akses, tapi kesempatan yang setara ya. Nanti kita akan bahas hal ini bersama dengan praktisi pendidikan, ada Mbak Fadarina Mahligawati ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: jadi pengen lanjut S2 deh.
1: Ya elah, ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Ujung-ujungnya juga di rumah ngurus anak.
2: Pasti perempuan, belok ke kanan, sabar, tapi sen ke kiri.
3: Mau belok, sabar banget.
1: Idi,
4: jadi perempuan cengeng amat, manja banget deh ah.
5: Sadar gak sadar, candaan verbal bernada seksisme mendorong diskriminasi dengan menjadikan gender sebagai objek perlakuan tidak adil. Sudah saatnya merubah pola pikir, ucapan, tulisan, dan perilaku agar tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain.

0: Kita masih di Bogor siang ini, pendengar, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berbincang bersama dengan praktisi pendidikan gitu ya, untuk membahas pendidikan bukan sekedar akses tapi kesempatan yang setara dalam konteks pengaruh utamaan gender ya, begitu ya. Sudah hadir di studio tamu spesial saya ada Mbak Fahdarina Mahligawati. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Mbak.
1: Waalaikumsalam, halo, selamat siang.
0: Kabar sehat ya?
1: Sehat-sehat.
0: Terima kasih banyak sudah mampir ke Pro 1 RR Bogor ya. Oke. Nah, kita akan ngomongin soal pendidikan bukan sekedar akses tapi kesempatan yang bisa dibilang harusnya setara begitu ya, baik antara laki-laki maupun juga perempuan. Mungkin kita akan mulai dari menurut Mbak Fahda gitu ya. Apakah saat ini sudah meratakah baik anak laki-laki maupun perempuan sudah benar-benar memiliki kesempatan yang sama di sekolah, di lingkungan pendidikan, mangga.
1: Oke, jadi untuk kesetaraan gender ini gitu ya, untuk beberapa aspek dilihat sudah oke. Sudah mulai tidak membedakan mana perempuan, mana anak laki-laki gitu ya. Tapi ada beberapa situasi di mana kayaknya nih masih ada minor-minor hal-hal yang kecil yang mungkin tanpa sadar dilakukan, tapi itu cukup menunjukkan ketimpangan pendidikan untuk anak perempuan atau anak laki-laki gitu ya.
0: Situasi seperti apa tuh kira-kira?
1: Contoh misal untuk pemilihan pendidikan, atau misalnya pemilihan mau lanjut sekolah di mana gitu ya. Banyak, masih banyak gitu ya, orang tua-orang tua atau misalnya praktisi-praktisi yang bilang anak perempuan tuh cocoknya di bagian masak-masak aja,
0: ya, tata boga aja gitu ya,
1: atau tata rias aja. Terus laki-laki gak boleh misalnya kayak gitu. Laki-laki biasanya lebih cocoknya di bagian teknik atau sebagai engineer gitu ya, atau di bagian science, teknologi, matematik tuh biasanya di ranah-ranah laki-laki. Nah, itu juga ada beberapa situasi dimana hal itu masih terjadi gitu. Padahal sebenarnya nggak masalah loh kalau misalnya anak laki-laki dia menggeluti dunia make up, tata rias atau tata boga, itu nggak masalah. Dan anak perempuan juga punya kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan di bagian STEM gitu.
0: Oke. Teknologi, pendidikan, teknologi, teknik itu kan biasanya identik selalu dengan laki-laki gitu ya. Begitu juga dengan tata boga, tata rias itu biasanya identik dengan perempuan begitu. Tapi itu kayaknya sekarang sudah mulai bergeser tuh, banyak teknisi wanita, banyak chefnya pria ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi itu masih saja ditemukan gitu ya.
1: Masih ada ditemukan di beberapa situasi gitu ya. Itu juga menjadi sebuah alasan. Saya cerita dulu latar belakang saya.
0: Boleh.
1: Jadi latar belakang saya itu di fisika. Dan ternyata ketika saya dulu awal kuliah di fisika itu baru tahu ternyata ada loh perbedaan antara jurusan-jurusan perempuan dan jurusan-jurusan laki-laki.
0: Betul, untuk IPA IPS-nya gitu ya.
1: Iya, betul ya. Atau

0: misalnya ini tuh ternyata fisika tuh dulu ya, dulu itu banyak banget laki-laki. Betul. Perempuannya justru kayak dipertanyakan, ngapain kamu masuk fisika gitu. Nah, sampai ada sebuah gerakan gitu di UK dan negara-negara lain, yaitu STEM for Women. Nah, itu sebenarnya hasil dari keresahan warga-warga di atau pendidik-pendidik di UK gitu ya, terkait tentang kesetaraan gender ini. Karena seperti yang kita tahu di literatur-literatur zaman dulu itu, kalau STEM itu ternyata ada kecenderungan di ranah laki-laki gitu ya. Sedangkan sebenarnya perempuan juga punya kesetaraan yang sama untuk
1: kesempatan yang sama untuk
0: meraih itu gitu. Jadi akhirnya ada gerakan-gerakan STEM for Women gitu.
1: Oke. Pandangan laki-laki masih lebih unggul di bidang sains ketimbang cewek, padahal
0: kesempatannya
1: sebenarnya sama
0: dan begini. Kemampuannya juga sebenarnya bisa diadu ya untuk perempuan dan laki-laki, dan untuk misalnya di luar ranah STEM gitu ya, di tata boga atau di tata rias, banyak loh laki-laki yang lebih mahir dan lebih lihai dan lebih passionate mengerjakan pekerjaannya dibanding perempuan gitu. Jadi situasi-situasi itu ternyata masih ada, stigma-stigma itu masih ada di masyarakat kita, menyebabkan adanya ketimpangan untuk akses pendidikan gitu.
1: Oke, tapi kalau kita berbicara soal kesempatannya begitu ya, kesempatan berbicara, memimpin, kemudian bermimpi, itu kalau dikatakanlah di dunia pendidikan tuh sudah terwujudkah kesetaraan tersebut? Biasanya kan kalau ada perlombaan apa, katakan gitu ya, cerdas cermat kah gitu ya, itu pasti kan udah sih dia aja tuh yang berangkat dan segala macam. Oh, kayaknya laki-laki nih aja udah yang berangkat.
0: Oke, untuk beberapa kondisi sudah baik ya di Indonesia tuh, sudah beberapanya sudah setara gitu ya untuk untuk akses pendidikan, tapi itu secara administratif, secara teknisnya beberapa situasi ada yang masih membedakan mana perempuan dan laki-laki gitu. Misal kalau menggunakan alat ini udah sama laki-laki aja, atau misalnya lagi ada situasi harus mengangkat atau mengambil benda-benda di sekolah atau di kampus yang tinggi misalnya gitu, udah sama laki-laki aja. Perempuan nggak usah itu bukan pekerjaannya. Itu juga
1: kesannya perempuan nggak ada yang tinggi ya, padahal model tinggi-tinggi.
0: betul atau misalnya ada kesan bahwa kamu gak mampu, itu tugasnya laki-laki gitu. Padahal sebenarnya itu kan life skill ya. Betul. Semua orang harus bisa gitu, semua orang bisa.
1: Anggapan itu tadi gitu ya. Apa namanya, pasti kamu gak bisa gitu.
0: Oh, saya tuh punya cerita. Ini pengalaman pribadi sih. Jadi saya tuh sempat beberapa situasi datang ke rumah-rumah anak yang dia tuh hampir putus sekolah. Dan kebanyakan itu perempuan, anak perempuan. Ketika ditanya gitu ya ke orang tuanya, ibu kenapa ini anaknya kok nggak diberi kesempatan untuk sekolah lanjut sekolah gitu? Kenapa kok anaknya nggak masuk dibiarkan? Jawabannya apa? Buat apa sih bu anaknya sekolah tinggi-tinggi toh perempuan mah nanti juga ngurus keluarga, ngurus suami. Nah, itu kan gitu. Ada fenomena-fenomena. Betul. Itu kan masih ada terjadi ya di masyarakat
1: Oke. Ujung-ujungnya dapur, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu ya kan?
0: Padahal kan sebenarnya untuk memasak juga perlu ilmunya kan.
1: Betul-betul. Jadi prioritasnya tuh dalam lingkungan keluarga tuh masih laki-laki gitu ya. Mungkin karena dianggapnya bahwa laki-laki punya tanggung jawab yang lebih besar kali ya dibandingkan perempuan. Ya
0: betul, betul. Ada kecenderungan menganggap bahwa anak laki-laki nanti akan mengurus ibunya dan menjadi tulang punggung keluarga. Betul.
1: Oke. Dan stereotip itu kental banget ya, masih ada di budaya kita sampai sekarang gitu.
0: Apalagi kalau misalnya kita melihat ke, ini mohon maaf, ke orang tua atau keluarga yang lingkungannya ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Orientasinya tuh bukan lagi tentang kita bisa sekolah tinggi, tapi akhirnya bagaimana kita bisa bertahan hidup gitu. Nah, skill-skill bertahan hidup ini biasanya khusus dikhususkan untuk anak laki-laki. Jadi yang biasanya lebih diutamakan untuk sekolah itu justru anak laki-laki dibanding anak perempuan. Anak perempuan biasanya udahlah bantu-bantu ibu aja, mama aja untuk ngurus-ngurus rumah gitu.
1: Oke. Okay. Baik, kalau kita balik lagi soal di lingkup pendidikan begitu ya, ketimpangan tadi bila terjadi kan kekhawatirannya adalah bagaimana itu mempengaruhi kepercayaan diri mereka begitu ya. Pada akhirnya kalau misalnya sudah yang paling mumpuni soal kemampuan sense laki-laki nih, jadi perempuannya ntar dulu deh. Kalau misalnya tadi ada pemilihan perlombaan, itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri mereka nggak sih sebenarnya gitu?
0: Berpengaruh ya, sangat berpengaruh gitu. Kadang ada beberapa fenomena yang saya temui gitu. Sebenarnya anak ini sangat passionate, sangat mampu untuk di bidang itu.
1: Yeah.
0: Tapi karena adanya genderisasi ini menyebabkan anak ini kayak nggak usah deh bu, nggak usah saya gitu, yang lain jadinya, aja jadinya ya. Minder gitu akhirnya dia menutup diri, menutup segala akses kemungkinan terbaik untuk hidupnya untuk diberikan kepada orang lain gitu.
1: Oke, okay. Berarti sebenarnya peran lingkungan sekolah tuh gede banget ya sebenarnya?
0: Sangat besar. Lingkungan pendidikan sekolah, universitas, dan lingkungan pendidikan masyarakat juga itu sangat berpengaruh untuk kesetaraan gender dan aksesibilitas pendidikan ya untuk semua gender gitu. Kadang misalnya di sekolah sudah oke, sudah menanamkan bahwa semuanya sama.
1: Yeah.
0: Tapi ketika misalnya kita terjun lagi ke masyarakat, masih ada situasi-situasi yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Akhirnya balik lagi tuh, akhirnya nggak berefek dengan maksimal tuh si pendidikan di sekolah ini gitu.
1: Jadi percuma ya kalau di sekolahnya begitu, kemudian terjun ke lingkungan masyarakat ataupun bahkan di rumah, sama aja bohong gitu.
0: Betul. Ya. Jadi sebenarnya untuk aksesibilitas. Pendidikan itu tuh sebenarnya kerjasama untuk semua ya, bukan untuk sekolah aja, bukan untuk guru-guru aja, bukan untuk dosen-dosen aja, tapi semua masyarakat, orang tua itu berperan penting untuk aksesibilitas ini gitu.
1: Oke, okay. Yang sempat tadi kita singgung, anak perempuan jangan terlalu aktif lah, anak perempuan itu bukan tugas anak perempuan. Kalimat-kalimat seperti itu tuh pengaruhnya seberapa besar sih?
0: Oh, besar banget. Termasuk saya tuh pernah mengalami diskriminasi itu ya.
1: Oke. Okay.
0: Saya cerita sedikit.
1: Boleh, boleh.
0: Kayak saya kebanyakan ini, cerita enggak, ya.
1: Ini memang waktunya Mbak Fada untuk cerita.
0: Okay. Betul. Jadi dulu waktu selesai S1, saya tuh punya kesempatan untuk lanjut S2. Beberapa orang, kalau keluarga saya, alhamdulillahnya keluarga saya tuh support banget. Mau saya mau S1, S2, S3, S4 tuh terserah gitu.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Nah, justru yang datang itu bukan dari keluarga.
1: Di luar
0: dari
1: itu
0: orang
1: ya?
0: Luar, betul.
1: Jadi saudara orang, mungkin atau?
0: Saudara yang mungkin ketemunya setahun sekali waktu lebaran doang gitu ya. Gitu, jadi ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Ingat umur, perempuan tuh punya batasnya. Nanti kelamaan ketuaan nikahnya jadi enggak ini gitu. Jadi ujung-ujungnya kan perempuan tuh diarahkannya seperti itu ya. Kalau struktur betul. Sosial masyarakat kita gitu. Nah, untungnya saya punya keluarga yang sangat suportif. Orang tua, keluarga, sampai kakek nenek saya pun untungnya mendukung ya untuk pilihan saya itu gitu. Tapi ternyata akhirnya saya berpikir bahwa oh kita juga tidak, saya sendiri pun tidak bisa menghindari situasi itu gitu, dimana mendapat pertanyaan ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Nanti apalagi waktu itu saya udah mau S2 tuh udah 20-an ya. Udah umur-umur menurut orang-orang ini tuh kayaknya udah saatnya untuk ke status yang lain yang baru gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak oh saya juga ternyata mendapatkan ini dan bagaimana akhirnya kan kembali ke bagaimana saya harus bisa menyikapi itu dan dari situ akhirnya saya punya fokusnya untuk bagaimana nih menggerakkan supaya kita tuh jangan takut untuk sekolah tinggi, untuk berpendidikan tinggi gitu.
1: Dari situ muncullah bagaimana apa tumbuh rasa untuk bagaimana membuktikan lah seenggaknya perempuan bisa loh gitu
0: ya, mampu loh gitu, mampu untuk loh. Memiliki kesempatan yang sama seperti anak laki-laki gitu.
1: Oke, oke. Kalau Mbak Fida kan didukung oleh lingkungan yang alhamdulillahnya ngedukung tuh gitu ya. Tapi bagaimana kondisinya kalau tadi kita berada di, ataupun para wanita di luar sana yang tidak punya kondisi yang sama.
0: Nah itu cukup berat ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat ke tempat-tempat yang orang tuanya juga punya stigma seperti itu.
1: Betul.
0: Gitu. Itu sangat jadi PR berat sekali untuk pendidik ya, mau itu guru, mau itu dosen, itu sangat jadi momok besar untuk kita. Bagaimana kita memberikan informasi, pendekatan kepada mereka supaya ibu anaknya boleh loh sekolah tinggi dan gak ada masalah gitu. Membuka mata hati mereka supaya anaknya jangan putus sekolah gitu, hanya karena misalnya nanti gak ada yang ngurus rumah gitu. Jadi akhirnya kerjasama ini tuh harus dibangun dari semua pihak gitu. Dan yang sebenarnya yang paling utama tuh justru sebenarnya dari orang tua. Nah ketika misalnya orang tuanya atau keluarganya jadi sulit untuk membuka kesempatan itu, yang terjadi adalah kita yang dari luar yang mau gak mau mencoba untuk terus membuka hati kedua orang tua ini gitu ya, ke orang tua ini gitu.
1: Baik. Dan menurut Mbak Fada seberapa penting gitu ya peran katakanlah guru, kemudian orang tua, kemudian masyarakat gitu ya, untuk sama-sama. Karena kan ini kalau tunjuk-tunjukkan bukan jadi tanggung jawab guru sepenuhnya juga, bukan tanggung jawab orang tua sepenuhnya juga gitu ya. Karena kalau kondisinya sama kayak Mbak Fada tadi gitu, orang tua ya sudah setuju, tapi kan di luar itu kayak masyarakat, tetangga, kemudian bahkan keluarga, mungkin tante, bibi dan lain sebagainya, itu kan ini harus bersama-sama bersinergi gitu. Gimana cara idealnya gitu?
0: Ya pertama itu pasti penting banget ya untuk
1: bersinergi lah antara mereka,
0: antara ya, orang-orang ini gitu ya, untuk lingkungan ini. Terus strateginya gimana? Pertama biasanya itu di idealnya adalah di awal anak-anak sebelum masuk sekolah itu orang tua tuh di ini ya, dikumpulkan gitu ya, ada rapat bersama sekolah dan menjelaskan bahwa pendidikan itu penting untuk semua.
1: Betul.
0: Tidak melihat dia perempuan, dia laki-laki, semua harus mendapatkan akses pendidikan yang baik dan benar gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita ini yang mungkin harusnya bisa jadi presiden, bisa jadi menteri ya, karena keterbatasan pengetahuan kita orang tua untuk membatasi gerakan pendidikan anak ini justru jadi menghambat proses masa depan anak ini menjadi lebih baik gitu kan. Jadi langkah preventifnya yang pertama itu mengecek ya, kita harus satu visi misi dulu sama orang tua, jadi orang tuanya kita giring dulu untuk satu visi misi dengan kita. Kemudian setelah itu kita cek berkala. Ketika misalnya kita lihat nih ada anak-anak yang potensial dari keluarganya seperti itu, kita lihat misalnya setiap sebulan sekali, dua bulan sekali, atau enam bulan sekali, dilihat nih kira-kira ada kehambatan dari keluarga gitu ya. Nah untuk masyarakat sendiri, untungnya kita tuh sekarang hidup di era digital yang semua informasi itu akan lebih mudah gitu ya.
1: Gampang diakses.
0: Jadi gerakan-gerakan kita di media sosial, di internet terkait tentang kesetaraan gender ini tuh jika dilakukan secara masif, mungkin bisa secara perlahan membuka mata hati orang-orang yang menganggap sebelah mata tentang akses pendidikan ini menjadi terketuk gitu ya. Terbuka hatinya dan mata hatinya gitu.
1: Kolaborasi yang baik antara guru, orang mungkin awalnya dari orang tua dulu ya, seenggaknya support dulu lah untuk anak-anaknya gitu ya. Kemudian ketika masuk di sekolah, dapat respon baik dari sekolah, kemudian nanti ketika terjun ke masyarakat, mendapat tanggapan yang baik juga dari masyarakat.
0: Idealnya seperti itu ya. Tapi masih kita usahakan supaya kondisi ideal itu tercipta, mudah-mudahan.
1: Baik, pendengar Pro Satria Bogor, boleh ya, mumpung ada Mbak Fada di kesempatan kali, boleh tanya-tanya soal apapun begitu ya, soal kesetaraan gender di lingkungan pendidikan. Tadi Mbak Fada juga udah nyampein banyak hal gitu ya, bagaimana secara kertas sudah baik-baik saja sih kondisinya gitu ya, namun ada beberapa situasi-situasi tertentu yang memang masih ditemukan tuh ada perbedaan-perbedaan tadi gitu ya. Sok Mangga, kita undang di 08-15-4200 Mbak Fada, kita akan jeda sejenak sebelum nanti kita kembali lagi untuk ngobrolin soal pendidikan bukan sekedar akses tapi kesempatan yang sama. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Kesetaraan gender adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Di zaman modernisasi saat ini, laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil peran dan menggapai impian. Maka, pemberdayaan perempuan penting bagi kemajuan sebuah negara.

0: Baiknya pendengar, kita masih di pengurus utama gender gitu ya. Kita masih membahas mengenai pendidikan bukan sekedar akses tapi kesempatan yang setara begitu ya. Masih bersama dengan Mbak Fahda di kesempatan kali ini. So, dari praktisi pendidikan, tadi Mbak Fahda sudah banyak juga ya cerita soal tadi termasuk pengalaman-pengalaman yang ditemui gitu ya. Kemudian di untuk tingkat sekolah, walaupun memang secara di atas kertasnya tuh kondisinya baik-baik saja gitu, tapi ya, ada beberapa situasi yang kayaknya masih ditemukan di lingkungan gitu ya. Betul. Dan kalau menurut Mbak Fahda sendiri, yang jadi langkah prioritas yang harusnya bisa kita lakukan barengan gitu ya, untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang setara, baik itu aksesnya untuk laki-laki maupun juga perempuan.
1: Untuk langkahnya sebenarnya itu cukup ini ya, langkah-langkahnya sangat, ini tuh situasi sistematis kan, terbentuk karena sebuah sistem. Jadi ketika kita misalnya memprioritaskan sebuah langkah, maka nanti akan terganggu langkah lainnya gitu kan ya. Tapi yang paling utama menurut saya itu adalah kesadaran dari orang tua dulu. Karena mau seideal apapun lingkungan kita, sebaik apapun sekolah kita gitu, ketika misalnya di rumah tidak didukung, orang tua tidak mendukung, itu menjadi sebuah kesia-siaan gitu ya. Jadi yang paling utama dan menjadi prioritas sepertinya kesadaran dari orang tua bahwa anak perempuan dan anak laki-laki itu sama, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik dan benar.
0: Sebenarnya kan masalahnya adalah di tadi begitu yang sempat disinggung Mbak Fahda, bahwa tingkat ekonomi keluarga juga jadi berpengaruh besar gitu ya. Untuk yang menengah ke atas kayaknya nggak masalah tuh ya, karena kemampuan ekonominya ada. Jadi kalau mau anak perempuannya, anak laki-laki yang mau sekolah, ya sudah mangga gitu ya. Tapi kan berbeda halnya ketika ke bawah gitu. Ah, si AA dulu deh gitu yang sekolah, tetema nanti ya gitu.
1: Betul. Jadi ada skala prioritas dari keluarga untuk mendahulukan mana dulu nih Sebenarnya untuk ekonomi ke atas pun masalahnya tetap ada ya,
0: tetap
1: gitu.
0: Ada,
1: cuman
0: juga sama ya?
1: Tetap nggak terlalu terlihat dan tidak terlalu mencolok seperti masyarakat-masyarakat yang memang menengah ke bawah gitu. Mungkin kalau misalnya menengah ke bawah itu kan itu tadi ya, karena mereka ini terbatas sumber dayanya, maka harus ada yang diprioritaskan dulu. Mana dulu? Nah, biasanya kebanyakan masyarakat ini, segelintir orang itu mendahulukan anak laki-lakinya dulu sebagai karena beranggapan akan menjadi seorang tulang punggung keluarga,
0: kepala
1: kedepannya,
0: rumah tangga,
1: betul.
0: Oke, padahal pemerintah kita juga sudah mulai apa namanya punya solusi untuk hal tersebut ya, sekolah beasiswa dan lain sebagainya kan.
1: Sebenarnya untuk akses pendidikan sendiri tuh pemerintah udah sangat membantu ya, untuk menyamakan kesempatan bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, itu dia, balik lagi akhirnya yang menjadi penentu akhirnya adalah dari keluarga. Ketika misalnya lingkungan kita sudah baik, sekolahnya sudah baik, pemerintah juga sudah baik, ketika misalnya keluarganya belum mendukung, itu juga menjadi sebuah hambatan untuk anak tersebut mengakses pendidikan yang baik dan benar itu ya gitu.
0: Oke, itu juga sebenarnya masalah lainnya, dan ada masalah lainnya lagi begitu.
1: Betul.
0: Ya perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi juga ya, gitu ya kan.
1: Ujung-ujungnya juga nanti ngurus keluarga. Padahal sebenarnya kan yang paling berat itu adalah mengurus keluarga ya.
0: Betul.
1: Kita harus punya ilmu yang baik, yang benar untuk mengurus keluarga kita nanti gitu. Betul. Kan terlihat sepele sebenarnya, tapi jika misalnya diurus dengan benar, itu akan menjadi keluarga yang sangat baik dan bervalue gitu ya.
0: Padahal kalau saya berpikirkan adalah pentingnya ibu rumah tangga tuh punya pendidikan adalah karena yang nantinya mengurus anak-anaknya kan adalah ibunya.
1: Betul.
0: Bayangkan kalau tingkat pendidikannya terbatas gitu ya, kan ada kekhawatiran tuh anaknya bakal kayak gimana.
1: Betul. Jadi memang ibu itu kan sekolah pertama anak ya, dimulai dari ketika dikandung, di rahim, kemudian ketika sudah lahir juga yang paling dekat dengan anak itu adalah ibu gitu ya. Jadi sebenarnya justru yang utama juga perempuan ini tuh juga harus punya pendidikan minimal untuk mendidik anaknya dulu gitu. Karena ada istilah ketika kita mendidik satu anak laki-laki, kita hanya membangun anak itu. Tapi ketika kita mendidik satu anak perempuan, maka kita akan membangun satu generasi.
0: Betul. Jadi semakin tinggi pendidikan ibunya gitu ya, mamahnya harusnya sih kualitas SDM-nya juga jadi baik.
1: Anak-anaknya
0: juga sudah pasti ketahuan gitu.
1: Betul. Jadi sangat penting sekali sebenarnya pendidikan itu, khususnya untuk perempuan gitu ya.
0: Karena kalau kita apa namanya bisa sampaikan gitu ya dampak positif, katakanlah jika anak tumbuh di lingkungan pendidikan yang adil dan juga setara.
1: Dampaknya sangat banyak sekali. Salah satunya misalnya anak perempuan jadi punya kemerdekaan dalam keuangan, financial freedom. Jadi nggak ada lagi kekerasan secara ekonomi ketika misalnya nanti mereka berumah tangga gitu ya. Mereka secara independen punya keleluasaan dalam mengatur dan mendapatkan uang gitu. Terus dampak positif lainnya juga sebenarnya untuk ranah domestik aja pun itu sangat punya dampak ya. Dari yang ibu bisa mendidik anaknya lebih baik, terus juga secara individu perempuan jadi bisa lebih berkarya, lebih bertumbuh ketika misalnya dia punya akses pendidikan yang baik gitu.
0: Jadi hak-haknya seenggaknya bisa terpenuhi begitu ya. Karena keinginan haknya mungkin sama dengan anak laki-laki ya, anak perempuan.
1: Betul.
0: Punya mimpi.
1: Mimpi ya. Itu juga mimpi menjadi terasa lebih sulit ya ketika akses pendidikan ini menjadi lebih sulit untuk perempuan gitu. Ketika ketidaksetaraan gender ini, anak-anak tuh khususnya anak-anak perempuan gitu ya, mereka tuh jadi takut untuk bermimpi. Kalau misalnya aku pengen jadi astronot misalnya gitu ya, tapi kayak mungkin gak sih, kayaknya untuk mencapai itu pun aku kayaknya gak bisa deh gitu, karena ketidaksetaraan ini gitu ya. Sedangkan anak laki-laki tuh akan menjadi lebih mudah kan, maksudnya karena dia sudah dari awal sudah dikasih privilege, sudah dikasih kemudahan untuk bermimpi, itu akan menjadi lebih mudah untuk anak laki-laki, tapi sangat menjadi lebih berat dan menjadi sesuatu yang hal tabu ketika anak perempuan ini untuk bermimpi gitu.
0: Baik, Mbak Fada, kita berada di penghujung kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Sebagai pertanyaan terakhir gitu ya, ini tanggung jawab siapa sebenarnya untuk bagaimana menciptakan lingkungan ini?
1: Ini tanggung jawab kita semua. Bukan lagi tentang guru, bukan lagi tentang pemerintah, tentang masyarakat atau orang tua, tapi ini tanggung jawab semua. Kita semua bertanggung jawab untuk menyediakan kesempatan yang sama bagi anak perempuan dalam menempuh pendidikan. Jadi akses-akses itu bisa berjalan ketika semua orang terlibat secara aktif dan positif gitu ya. Jadi balik lagi tadi, kalau misalnya sebenarnya sistemnya udah bagus, pemerintah udah bagus, sekolah udah bagus, tapi dari keluarganya tidak mendukung, ya akhirnya jadi sia-sia. Atau misalnya keluarga udah mendukung, pemerintah udah mendukung, ternyata sekolahnya yang kurang mendukung, itu juga gak akan jalan gitu ya. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membuat kesetaraan dalam akses pendidikan gitu.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Fadia untuk kesempatannya di edisi kali ini bisa berbincang. Semoga apa yang kita obrolin ini bisa bermanfaat untuk pendengar kita tentunya ya. Sampai sini untuk pengurusan utamaan gender ya. Harapannya adalah bagaimana kesetaraan itu bisa tercipta di semua lini ya, nggak cuma pendidikan, kerjaan, kemudian hal-hal lainnya juga sama ya, harapannya sih begitu. Oke. Baik, kita akan jumpa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar Pro Satria Bogor, saat lagi kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak dengan informasi olahraga dalam dinamika olahraga untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 era di Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris.

0: ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir, kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
1: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan.
0: Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherer Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi.

0: situasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
1: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Oranye Pink. Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.

Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.

0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
1: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya intensitasnya juga sangat tinggi. Saya melihat kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
2: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat, meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
2: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
3: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
2: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, head coach Bhayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Ya, masih ini luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk Habib Malayer, biasa. Udah jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat juara, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang pertama kali di Indonesia.
4: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini, sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
7: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AFC. Tentunya ini bukan sampai di sini, kita bersama runner-up, memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama, kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan. Alhamdulillah nanti dua tim ini akan berangkat untuk mengikuti World Champion.
4: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Bagaimana pendengar Pro Satria Bogor, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu rilis Islami yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian di tepat pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

0: Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca, sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul sebagai suri tauladan, artinya teladan dalam kesabaran dan menanggung penderitaan dalam memperjuangkan Islam. Tabah memegang prinsip teladan dalam saling mencintai dan persaudaraan Muslim, teladan dalam setiap akhlak mulia.

Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

diberikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 1.

Ya, berikan nama Daniel Passarella ini tercatat dalam sejarah sepak bola dunia sebagai kapten termuda yang pernah mengangkat trofi FIFA World Cup ya. Dan saat membawa Argentina menjuarai turnamen edisi 1978 ya. Passarella itu baru berusia 25 tahun dan 30 hari ya. Rekor tersebut ini masih bertahan hingga sekarang dan menjadi salah satu pencapaian ikonik dalam sejarah sepak bola internasional. Dan momen bersejarah itu terjadi pada partai final Piala Dunia 1978 yang digelar di Estadio Monumental, markas kebanggaan Argentina ya, di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri. Argentina berhasil menundukkan Belanda dengan skor 3-1 ya, setelah melalui babak perpanjangan waktu. Kemenangan tersebut sekaligus menghadirkan gelar Piala Dunia pertama bagi Argentina. Dan sebagai seorang bek tengah, Passarella dikenal memiliki karakter kepemimpinan yang kuat ya. Meski berposisi sebagai pemain bertahan, ya juga terkenal produktif mencetak gol dan juga memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik ya. Dan kepemimpinannya menjadi salah satu faktor penting di balik berhasilnya Argentina tampil dominan sepanjang turnamen ya. Dan rekor yang dicatat Passarella ini bahkan melampaui pencapaian legenda Inggris Bobby Moore, di mana Moore sebelumnya menjadi salah satu kapten termuda yang sukses membawa negaranya juara dunia ketika Inggris menjuarai Piala Dunia 1966 ya. Namun usia Moore tercatat 79 hari lebih tua dibandingkan Passarella saat mengangkat trofinya. Dan keberhasilan Passarella pada usia muda menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam sepak bola tidak selalu ditentukan oleh pengalaman panjang ataupun usia yang matang ya. Dengan ketenangan, disiplin dan juga mental juara, ia mampu memimpin skuad Argentina menghadapi tekanan besar sebagai tuan rumah turnamen ya. Dan hingga kini nama Daniel Passarella ini masih dikenal sebagai salah satu kapten paling berpengaruh dalam sejarah Piala Dunia, karena rekor tersebut ini menjadi simbol bagaimana seorang pemain muda mampu tampil luar biasa dan juga membawa negaranya mencapai puncak kejayaan sepak bola dunia. Peringatan.

Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Itu percayakan pada sistem aja. Karena sistemnya udah sangat ketat sekali.
2: Ya. Air dari atas gede tuh, turun ke sini nih. Gede banget tuh.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Stacita RI Bogor hari ini, Senin 18 Maret 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan setempat siap memberikan sanksi kepada siapapun yang terbukti melanggar aturan PPDB. Bencana alam longsor serta luapan sungai melanda beberapa wilayah Kabupaten Bogor akibat cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Sebanyak 211 calon atlet PPOPM Dispora mengikuti tahapan seleksi cabang olahraga. Berselesai gelaga biasa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Bogor melakukan pengawasan agar proses penerimaan peserta didik berjalan lebih tertib dan transparan. Berikut laporan Ade Sri Wahyudi.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bogor mulai dipersiapkan. Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Bogor melakukan pengawasan agar proses penerimaan peserta didik berjalan lebih tertib dan transparan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Rudi Suryanto, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan terus mengawal pelaksanaan SPMB mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya nanti.
5: Untuk SPMB 2026 ini, kita dengan Dinas Pendidikan mitra mengawal SPMB mulai dari pra-SPMB, nanti pelaksanaan SPMB, dan pasca-SPMB.
1: Itu percayakan pada sistem aja. Karena sistemnya udah sangat ketat sekali. Ya. Ini sistem tiap tahun dibangun, diperbaiki. Dulu belum dengan penduduk disduk, sekarang sudah dengan disduk. Kemudian dulu tidak ada dinas sosial, sekarang ada dengan dinas sosial. Jadi data-data itu sudah bisa diverifikasi dari awal.
4: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi mengatakan, masyarakat nantinya dapat memantau seluruh rangkaian SPMB melalui portal resmi maupun akun masing-masing peserta didik dan sekolah.
5: Kita kan terus berupaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem SPMB di Kota Bogor. Jadi setiap tahun soal kita evaluasi untuk bisa mengurangi dan mengatasi beberapa kelemahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Seluruh rangkaian SPMB itu sudah bisa dilihat dari portal resmi Disdik maupun yang ada di akun murid serta sekolah. Gitu loh. Di orang tua itu bisa mengakses sebenarnya.
4: Dinas Pendidikan Kota Bogor berharap proses SPMB tahun ini dapat berjalan lebih baik, sekaligus memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat selama tahapan penerimaan berlangsung.
3: Penerimaan peserta didik baru di Kota Bogor mulai menjadi perhatian masyarakat. Lalu seperti apa harapan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB tahun ini? Berikut rangkumannya.
6: Sebagai masyarakat, saya berharap penerimaan siswa baru di Kota Bogor bisa berjalan lancar dan adil untuk semua. Yang penting prosesnya terbuka, jadi warga juga merasa yakin dan percaya dengan hasil seleksinya.
7: Harapan saya PPDB di Kota Bogor tahun ini bisa lebih tertib dan merata. Jadi semua calon siswa punya peluang yang sama untuk mendapatkan sekolah yang sesuai dan prosesnya juga tidak mempersulit orang tua.
8: Harapan saya sih penerimaan peserta didik baru di Kota Bogor bisa berjalan lebih adil dan transparan ya. Jadi semua anak punya kesempatan yang sama masuk sekolah tanpa ada titipan atau kecurangan.
3: Pelaksanaan PPDB di Kota Bogor terus mendapatkan perhatian agar mewaspadai adanya kecurangan saat masa pendaftaran berlangsung. Bagaimana pola pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor? Berikut kami hadirkan hasil wawancara Delis Nur bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Heri Karnadi, berikut.
9: Pendengar, kita akan membahas terkait PPDB Kota Bogor 2026 ya. Ini menjamin akses pendidikan adil dan transparan tentunya. Dan Dilis mau ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, izin terkait PPDB bukan sekedar proses administrasi gitu ya, tapi instrumen pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan juga. Apa objektif utama pelaksanaan PPDB Kota Bogor 2026 dan apa perbedaan paling mendasar nih Pak dibandingkan tahun sebelumnya?
5: Oke, kita kan terus berupaya untuk mengevaluasi ya. Dan memperbaiki sistem SPMB di Kota Bogor. Jadi setiap tahun soal kita evaluasi untuk bisa mengurangi dan mengatasi beberapa kelemahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti sekarang banyak perbedaan mendasar yang kita lakukan untuk bisa memberikan, membuka layanan akses pendidikan kepada masyarakat. Perbedaan mendasar pertama adalah tahun sekarang kita memberikan Pawali mencanangkan program beasiswa kepada siswa SMP. Itu selama ini belum pernah Bogor melakukan itu. Kenapa kita melakukan itu? Bukan Bogor kurang sekolah, bukan Bogor juga kurang daya tampung. Sekolah di Bogor sudah mencukupi untuk bisa menampung SMP ya, untuk bisa menampung semua lulusan SD. Tapi pemerataannya dan kualitas sekolah yang masih kurang. Itu kenapa sebabnya setiap tahun kita berbondong-bondong orang tua murid menuju sekolah negeri. Nah kalau semuanya ke sekolah negeri, kita negeri itu gak bisa menampung seluruh lulusan SD. 17.000 lulusan SD itu negeri hanya bisa menampung 7.000 SMP-nya. Tapi kalau dengan swasta jumlahnya mencukupi. Total itu kalau dengan tsanawiyah ya ada kurang lebih 19.000 lulusan SD negeri, swasta maupun ibtidaiyah. Ya tampungnya berapa untuk tingkat SMP dengan tsanawiyah itu kurang lebih 20.000. Ada kelebihan 1.000 daya tampung. Nah, masalahnya tadi saya sampaikan ini soal kualitas dan pemerataan dan juga aksesnya kan sempit. Sekolah harus dibayar. Dengan 2.000 beasiswa tadi saya sampaikan itu menjadi pembeda yang signifikan. Menjadi pembeda yang terlihat, sangat terlihat di tahun sekarang. Jadi anak-anak terutama dari warga Bogor yang berasal dari kalangan warga tidak mampu ya. Tidak usah putus asa bila anaknya nanti tidak bisa keterima ke negeri. Karena pemerintah Bogor sudah menyiapkan program beasiswa untuk 2.000 siswa dari keluarga tidak mampu. Nah ini pembelajaran mendasar ya di tahun sekarang. Walaupun memang kalau ditanya berapa jumlah warga tidak mampu siswa, sekira-kira 3.000-4.000. Tapi kan yang kelompok tidak mampu itu yang selebihnya mungkin bisa kita anggap dia masih bisa membayar beberapa sekolah swasta yang memang tidak terlalu mahal gitu. Jadi 2.000 itu kan kita ambil dari desil paling rendah yang rawan untuk putus sekolah. Gitu. Nah, perbedaan kedua adalah di SPMB tahun 2026 ini kalau jalur prestasi itu ada TKA, itu berlaku nasional tapi ya. Kalau tahun lalu kan hanya melihat nilai rapot dan juga kemampuan siswa dalam olahraga maupun seni. Nah, tahun sekarang baik nilai rapot maupun non akademis, prestasi non akademis tadi itu ada unsur TK. TK itu tes kemampuan akademis yang sudah dilaksanakan di bulan Maret kemarin untuk jenjang SD dan SMP. Ya.
9: Terima kasih Pak Kadis Heri Karnadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Lalu
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, bencana alam longsor serta luapan sungai melanda beberapa wilayah Kabupaten Bogor akibat cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Seperti yang terjadi di Naglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, hujan deras mengakibatkan tebing di Jalan Petir longsor hingga menutup sebagian jalan tersebut. Selengkapnya berikut kita ikuti laporan Yofri Hariadi.
10: Sekitaran jam 3 lah. jam 3.
11: Nah, yang lebih jelas Bapak itu tahu nih. Bapak ini.
12: Hujan deras mengakibatkan longsornya tebingan di Jalan Petir, Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, mengakibatkan sebagian bahu ditutup tidak dilintasi sementara. Beberapa petugas dari UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wilayah setempat diterjunkan untuk melakukan pelaporan dan penghitungan kerusakan yang terjadi. Longsornya tebingan yang memakan sebagian bahu jalan itu pun juga terjadi di Jalan Petir Purwasari Dramaga Bogor. Warga berinisiatif menutup sebagian jalan yang kondisinya miring akibat sebagian tebingannya longsor. Salah seorang warga, Hari, mengatakan longsornya tebingan di sejumlah ruas jalan sudah terjadi pada Jumat 14 Mei 2026, namun tidak terlalu dirasakan. Namun pada saat Sabtu 16 Mei, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon penahan tebingan tumbang, mengakibatkan sebagian turap dan tanah penopang jalan itu pun terbawa longsor.
2: Waktu hujan-hujan gede gitu, makanya ini akibat ini, nggak ada orang. Siang. Air dari atas gede tuh, turun ke sini nih, gede banget tuh. Jadi nyosok itu air tuh ke ini, tambah angin. Anginnya itu, jadi pohon kan rindang tuh pohonnya, jadi keseret sama anginnya.
12: Kondisi serupa juga dialami warga yang berada di bantaran sungai di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang mengeluhkan adanya genangan air akibat tingginya curah hujan di kawasan itu. Begitupun dengan warga di bantaran Kali Cidurian di Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
13: Desa Bojongbaru saat ini sedang terendam banjir untuk yang kesekian kali. Ketinggian banjir saat ini mencapai paha orang dewasa. Mohon kiranya untuk yang berwenang agar dapat memberi solusi dan mengatasi agar kiranya banjir ini tidak terus-menerus.
12: Di Kecamatan Cigudeg ada sebagian turap penahan tebingan sungai yang jebol dan belum diperbaiki, sehingga terjadi luapan di sungai tersebut masuk ke dalam pemukiman padat penduduk di sepanjang bantarannya. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan turap yang rusak akibat cuaca ekstrim.
3: Tembok dan sebagian atap rumah milik warga di wilayah Bubulak RT 2 RW 4 Kelurahan Kecamatan Tanah Sareal ambruk akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk. Peristiwa tersebut merusak bagian dapur dan kamar di rumah milik Iko yang dihuni satu kepala keluarga dengan dua jiwa. Salah seorang anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor, Indra Rustandi, menjelaskan kerusakan diduga dipicu kondisi struktur bangunan yang telah mengalami kelapukan sehingga tidak mampu menopang bagian rumah secara optimal. Indra menyebut pihaknya telah mendorong, yang dimaksud telah berkoordinasi bersama pihak kecamatan, kelurahan, serta RT RW setempat guna memastikan langkah penanganan berjalan dengan baik. Atas peristiwa ini, pihak BPBD menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bangunan yang mulai mengalami kerusakan agar potensi kejadian serupa dapat diminimalkan. Saudara, Curug Pasir Kaca terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, menjadi objek wisata baru yang tersembunyi namun memiliki keunikan tersendiri, di mana wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan indah saat menuju lokasi tersebut. Berikut laporan Yofri Haryadi.
12: Objek wisata tersembunyi atau masyarakat umum lebih mengenal dengan sebutan Hidden Gem ternyata menjadi destinasi petualangan baru di Kabupaten Bogor. Kali ini objek wisata yang baru dipugar berada di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Lokasinya berjarak 1,5 km dari jalan utama akses Cijeruk, Taman Sari, dan BNR Kota Bogor. Tidak terlalu jauh dari pusat kota, hanya saja untuk mencapai lokasi membutuhkan waktu tempuh sekitar 30 menit dengan berjalan kaki. Objek wisata tersebut bernama Curug Pasir Kaca. Warga yang mengelola memberi nama Curug Bidadari, nama yang sama untuk sebuah destinasi Curug Bidadari di Bojongkoneng, Babakan Madang, yang kini ditutup akibat sengketa lahan yang belum selesai di pengadilan. Untuk menuju curug atau air terjun itu pun, Anda akan melewati areal yang sangat rindang dengan pemandangan hutan bambu di sepanjang perjalanannya. Salah seorang warga asal Ciputat, Ibu Diana, cukup puas berwisata di tempat itu.
14: Dari Ciputat, Pak. Iya, sengaja. Lumayan sih buat anak-anak di dalam ya. 10.000 ya per orang.
12: Curug atau air terjun cukup tinggi, sekitar 15 meter. Hanya saja aliran airnya tidak jatuh begitu saja, melainkan mengalir deras dari tebingan tinggi ke hamparan kolam yang menjadi spot berenang dan main air yang cukup aman bagi anak-anak ke dalam.

0: Halo, saya Zio Okta dari Milanista Indonesia Sezione Bogor. Buat saya, Piala Dunia, saya nonton dari edisi 1998. Yang paling berkesan dan memorable tuh di 2002 sama di 2010. Tapi yang paling terekam jelas, edisi Piala Dunia tahun 2010 di Afrika. Itu aja, terima kasih.
1: Beralih ke informasi olahraga, 211 calon atlet PPOPM di Dispora mengikuti tahapan seleksi cabang olahraga yang mulai berlangsung hari ini. KONI Kabupaten Bogor memberikan dukungan kepada ASKA PSSI Bogor yang berencana menggelar Liga Jabar Istimewa. Informasi selengkapnya berikut disampaikan Ade Sriwayuni.
2: Sebanyak 211 calon atlet PPOPM Dispora Kabupaten Bogor mengikuti tahapan seleksi cabang olahraga yang mulai digelar hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kegiatan seleksi dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, Asnan Apek. Turut hadir mendampingi diantaranya Kabid PPO Dispora Kabupaten Bogor, Saipudin, Kasubag UPT PPOPM, Hendrik Sulihadi, serta tim keolahragaan PPOPM. Dalam sambutannya, Asnan meminta seluruh peserta seleksi untuk tetap tampil maksimal dan mengeluarkan kemampuan terbaik selama proses penilaian berlangsung. Ia juga menegaskan, pelaksanaan seleksi calon atlet PPOPM dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama. Sementara bagi peserta yang belum berhasil lolos tahun ini diminta tidak berkecil hati karena UPT PPOPM Dispora Kabupaten Bogor rutin membuka penerimaan calon atlet baru setiap tahunnya. Ketua KONI Kabupaten Bogor, Arif Rohmawan, memberikan dukungannya terhadap rencana ASKA PSSI Bogor yang akan menggelar Liga Jabar Istimewa pada 23 hingga 24 Mei 2026. Menurut Arif, kejuaraan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet sepak bola usia dini di Kabupaten Bogor. Ia pun mengapresiasi langkah ASKA PSSI Kabupaten Bogor yang terus menghadirkan kompetisi sepak bola kelompok usia melalui Liga Jabar Istimewa tingkat Kabupaten Bogor tahun 2026. Arif optimis kompetisi tersebut dapat melahirkan atlet-atlet sepak bola potensial dari berbagai klub yang berada di bawah naungan ASKA.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Stacita RI Bogor siang ini. Saya Gilaga Biasa, mewakili rapat kerja yang bertugas, Dex Editor Sony Agung Saputra dan penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kali ini kita berada di segmen unggulan untuk Bogor siang ini. Pendengar, kita ada di Prodangdut RRI Bogor. Untuk edisi kali ini kita nikmati lagu-lagu dangdut pilihan ya. Kalau tadi lagu pembuka jadi pilihan kami, kini giliran Anda yang memilihkan lagu-lagu sambil kita sharing-sharing seru-seruan soal antara mie kuah dan juga mie goreng ya. Menurut Anda mana yang lebih nikmat gitu ya? Di antara kedua mie tersebut, mie kuah ya atau mie goreng, pendengar. Yuk, komentarnya di 08 15 4200. Boleh di line WhatsApp, boleh juga di line telepon, boleh juga di telepon WhatsApp, gimana gak? Boleh dong tentunya ya. Kita sapa dulu yang telepon di kesempatan kalian, ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Prodangdut. Prodangdut juga Tiara ya?
1: Iya.
0: Oke, Tia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Tiara?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Lagi sehat, alhamdulillah sehat. Sok mangga Tiara. Kalau ditanya antara mie goreng sama mie kuah, mana yang menurut Tiara lebih nikmat? Mie goreng ya?
1: Iya, Tiara lebih suka mie goreng.
0: Kenapa?
1: Kalau mie goreng, aku sih nggak terlalu banyak kelihatannya,
0: nggak terlalu berlebihan ya porsinya ya.
1: Ya kalau mie kuah kan kayaknya banyak gitu.
0: Betul, udah maminya kuahnya juga ya.
1: Iya, begitu banyak kayaknya lihat itu juga gimana gitu.
0: Nggak, justru malah kalau mie goreng kurang ya, mie kuah aja kadang kurang.
1: Kalau itu buat aja kali ya.
0: Oke, okay, siap-siap. Lagunya apa Tiara?
1: Ah ya, lagunya ya. Lagunya apa ya? Kerinduan aja deh.
0: Kerinduan, siap. Kirimnya buat siapa nih?
1: Kirim salamnya buat yang pertama. Yang pertama buat Ahandra bersama Umi.
0: Yep.
1: Terus ya, sama Umi sama saya terus ya. Terus buat Arena di Betulnya.
0: Ya.
1: Terus buat sama mama daya tinggi. Terus buat bangunnya abad
0: kisim. Yeah.
1: Terus buat semuanya aja lah.
0: Siap. Terima kasih Tiara ya, buat semuanya aja katanya ya. Kalau yang gak disebutin mohon maaf ya, kelewat sama Tiara gitu ya. Karena biasanya kalau udah on air bingung tuh nyebutnya. Ya, siapa aja, pokoknya buat semuanya dari A sampai Z ya katanya Tiara. Baik, terima kasih. Kalau kata Tiara enakan mie goreng gitu ya, porsinya pas buat dirinya. Kemudian kalau mie kuah kayaknya porsinya agak banyak kan gitu ya. Oke, kita sapa dulu untuk yang udah bergabung di line WhatsApp. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Agas yang juga. Gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah masih dalam kondisi sehat walafiat ya. Ketemu lagi di Prodangdut sama Teh Anti di Jembatan Hitam. Cuaca di Jembatan Hitam masih panas cerah katanya ya. Ngeblentrang pisan katanya ya, sama Pangerang 34 meni ngeblentrang pisan, meni ngeblentrang ya. Di Prodangdut siang ini mau minta lagunya Nurela dari Lewaldi ya, lagunya mau dikirim buat Abah Ismin, Kang Julian, Kang Julai, Kang Handra sama Umi ya, Kang Gomet, kemudian Kang Satria, Kang Wahyu, Boy BCL, juga buat semuanya aja, spesialnya buat Kang Reno di Dukumenteng, sehat keluarga ya. Terima kasih buat Bagas, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga, amin ya rabbal alamin. Kalau masalah mie, antara mie kuah sama mie goreng sama-sama enak sih sebenarnya, tergantung racikannya. Tapi kalau saya lebih memilih mie goreng aja, apalagi kalau toppingnya banyak katanya ya, seperti sayur, telur, bawang goreng, bakso, juga keripik pangsit. Wah, mantul banget sih itu aja katanya ya. Mie gorengnya paket komplit dong tuh ya. Udah ada telur, bakso gitu ya. Udah ada garing-garingnya juga. Woy, itu mah paket komplit tuh katanya ya. Oke, siap. Kemudian lanjut lagi ada Agustrian. Kalau yang lebih enak bakso. Ah, masa sih Gus ya. Masa lebih enak bakso sih. Baksonya dimihin kali ya. Itu lebih enak juga tuh. Entah itu mie kuah ataupun mie goreng, kayaknya kalau pakai bakso enak tuh. Kemudian lanjut lagi, ada dari Yusuf di Lio Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya sih lebih suka mie kuah ya, pakai telur, pakai saus sambal pedas katanya ya. Nikmat ya. Request ikan dalam kolam dari kita kade Ihatur Nuhun sami-sami ya. Mie kuah katanya ya, dicampur toppingnya saus, campur toppingnya telur sama pakai saus. Buh, eta mah meni mantap pisan ya. Oke deh. Siap, nanti kita siapkan dulu untuk lagu-lagunya. Nanti kita sapa lagi untuk yang lainnya, boleh ya komentarnya. Antara mie goreng dan juga mie kuah mana kira-kira yang lebih punya kenikmatan ataupun lebih nikmat mana gitu ya. Karena masing-masing selera pasti beda-beda gitu. Tadi udah ada yang goreng, kemudian udah ada yang kuah. Kira-kira Anda pilih yang mana pendengar ya. Sok, boleh di line WhatsApp, boleh juga line telepon. Nanti kita sapa-sapa lagi, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Lanjut lagi, kali ini ada siapa? Kita sapa dulu di line telepon ada. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bang Aga.
0: Waalaikumsalam, selamat siang juga Kang Hendra ya?
1: Iya betul nih.
0: Gimana kabarnya Kang Hendra?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Aga sehat.
0: Sehat-sehat, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau pantun dulu sedikit nih buat tes siara nih.
0: Mangga.
1: Ada pagar di gang siara.
0: Cakep.
1: Marsanda tadi pakai baju hangat.
0: Cakep.
1: Kalau dengar suara tes siara, Andra jadi semangat.
0: Beuh, mantap.
1: Pantun dadakan.
0: Pantun dadakan ya. Oke. Baik, kalau Kak Andra gimana nih? Enakan mana? Mie goreng apa mie kuah?
1: Tapi keberadaannya ya. Mm-hmm. Enakan sih mie goreng kayaknya.
0: Mie goreng.
1: Pakai kecap, pakai saus. Mm-hmm. Pakai irisan bawang putih tapi yang direbus Bang Aga.
0: Oh, bawang putihnya direbus dulu. Oh,
1: direbus. Enak tuh.
0: Enggak campur apa-apa, topping apa, nggak, telur kek. Enggak, itu aja. Mantap, siap. Mangga lagunya apa? Ya. Lagunya apa?
1: Dari Evie Tamala tuh penyanyi favorit.
0: Evie Tamala.
1: Yang Mendamba.
0: Mendamba.
1: Kalau enggak ada Suara Hati juga boleh.
0: Boleh, Mangga, siap.
1: Salam ya.
0: Mangga.
1: Buat Teh Tiara, alhamdulillah udah sehat lagi ya. Mm-hmm. Terus Teh Yanti Jembatan Hitam. Mm-hmm. Terus Kang Reno Dokumenteng, Kang Julian si Dokter Cinta Bak Yasmin. Mm-hmm. Kang Capung, Kang Jule BBAS, Kang Wahyu Cipicung.
0: Yeah.
1: Terus Kang Gomet Irama, Kang Boy BCL, Bang Jack Bojong Sari ya. Mm-hmm. Perok Nasmin JPS ya.
0: Yeah.
1: Buat semuanya Bang ya.
0: Yeah.
1: Pokoknya buat Bang Aga sehat terus ya.
0: Baik, amin.
1: Ini lagi bikin bubur nih, jadi nggak ikut skor suara.
0: Mantap.
1: Jadi Belanda bikin bubur, Bang.
0: Siap.
1: Mau nggak Bang Aga ketemu ini?
0: Ya. Boleh nanti deh kalau ada kesempatan.
1: Assalamualaikum Bang Aga.
0: Kang Andra, tadi lagunya apa tadi?
1: Lagunya Evie Tamala.
0: Yang Mendamba ya?
1: Mendamba, kalau nggak ada yang Suara Hati.
0: Suara Hati, siap.
1: Dengarkanlah laguku.
0: Oke, siap.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang Andra. Suara Hati, kalau nggak Mendamba. Nanti insya Allah kita hadirkan lagunya. Kalau kata Kang Andra mah, enakan mie goreng lah, nggak usah dicampur apa-apa. Ini lebih enak katanya sih ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Menyapa yang sudah gabung di line WhatsApp. Ada kali ini Syangka Ayah Davian di Dokumenteng. Menurut aku mie kuah sih. Makasih, sama-sama, terima kasih ya Ayah Davian di Dokumenteng. Katanya mie kuah. Lanjut lagi, ada Julian di Coma. Selamat siang, kumaha damang, alhamdulillah saya. Kalau saya mah lebih enak mie kuah pakai cabai rawit dan juga kol. Mantap, mantap, mantap katanya ya. Kalau ada mau minta lagunya Perawan atau Janda ya. Kalau lagunya gak ada diganti sama lagu Hitam Bukan Putih dari Mega Mustika. Kirim salamnya untuk Tiara yang imut di Jambu 2. Nanti lebaran haji mau gak Neng kita bikin sate kambing ya. Katanya ya, yang nikmat tapi Satria jangan diajak, soalnya Satria orangnya rese, bikin pusing aja katanya. Makasih Aga. Emang iya. Pro 1 suaranya mantap katanya. Bravo untuk tim teknik Pro 1 Bogor katanya ya. Siap. Lagunya kalau enggak apa namanya Perawan atau Janda ya. Hitam bukan putih. Siap. Kalau kata Kang Julian mah mie kuah aja lebih enak katanya ya. Oke. Siap. Lanjut lagi. Kali ini ada dari siapa nih? Bung Padi di Malabar. Selamat siang Kang. Siang juga. Pengen ikutan dong di acara dangdut ya. Kalau boleh minta lagunya Hamdan ATT, Hidup Pas-Pasan, dikirimnya buat semuanya aja. Kalau saya sih lebih milih mie kuah ya, dicampur sama kol, pakai cabai rawit, kemudian sosis dan juga telur, itu mantep banget katanya ya. Oke, siap. Ya sih, komplit banget ya, udah pakai sosis, pakai telur toppingnya. Beh, cabai rawit pula ya kan, sama kayak tadi Kang Julian ya. Pakai cabai rawit, buh, etama meni mantap pisan komplit ya. Oke, siap. Nanti kita sapa lagi boleh ya yang gabung di line WhatsApp boleh, di line telepon boleh. Telepon WhatsAppnya gimana gak? Boleh sih. Sok mangga kalau mau di telepon WhatsApp juga boleh. Oke, satu penelpon lagi sebelum nanti kita putarkan lagunya. Kira-kira ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Siang juga. Kang Satria nih ya.
2: Iya.
0: Kemana aja nih Kang Satria? Udah lama kayaknya. Lagi sibuk ya?
2: Biasa. Lagi banyak tugas.
0: Beuh, mantap. Gimana
1: ini
0: gimana?
1: Juga di, ini juga di silensi ya di kantor.
0: Oh gitu, lagi di kantor lagi aktivitas ya.
1: Iya.
0: Siap. Kalau Kang Satria apa nih mie-nya? Mie goreng apa mie kuah?
1: Kalau aku sih kebanyakan mie goreng ya. Mie kuah gitu. Pakai sawi, telur. Gitu ya. Pakai saus kecap ya. Okay. Apalagi kalau kayak ini apa, sosis gitu ya.
0: Beuh, eta mah mantep ya.
1: Iya gitu, iya kebanyakan gitu sih.
0: Kebanyakan gitu ya. Iya
1: udah. Kalau Marisa mah bukan.
0: Apa tuh?
1: Dia mah tambah bihun.
0: Masa udah mie pakai bihun?
1: Iya, udah mie ditambah bihun Marisa mah. Atau lagi tambahnya.
0: Oh gitu. Oke siap.
1: Lagunya ini ya.
0: Apa tuh?
1: Jodoh.
0: Jodoh.
1: Iya dari Manis Manja Group. Cuma kirim-kirimnya buat yang barusan apa mau bikin sate ya.
0: Ya
1: jangan diajak-ajak ke rese.
0: Aduh.
1: Itu mah benar-benar itu mah enggak boleh. Enggak boleh keikuti gitu.
0: Iya.
1: Bohong jangan didengar Tiara gitu. Aku mah orang soleh kok. Terus buat ini ya, buat Gomet Irama ya,
0: ya,
1: buat Kong Boy, Kong Boy BKL ya, buat Reno, buat Bang Jack di Bojong Sari
0: ya,
1: buat Kang Wahyu di Picung ya, terus buat semua-semuanya aja dah. Siap. Wianti ya di Jembatan Hitam ya,
0: ya.
1: Dan biarin orang Tiara sama itu mau apa nyate kambing, kita mah nyate sapi aja. Di Jembatan Hitam ya,
0: ya.
1: Benar-benar gitu Tianti ya. Gitu, sama Satria gitu.
0: Siap.
1: Aku mau ke situ dah.
0: Mau main nanti ke sana ya.
1: Kasih tahu gitu gang-gang jalannya gitu.
0: Oke.
1: Ya buat Kang Angga makasih ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau kata Kang Satria mie kuah ya kayaknya ya. Lebih seringnya tadi mie kuah kayaknya ya ketimbang ini. Oke, nanti kita sapa lagi untuk yang lainnya. Sabar, nanti kita sapa-sapa lagi. Kita puterin dulu yang udah request. Kali ini Suara Hati ya, dari Evita Mala, spesial untuk Anda.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang

Baiklah pendengar, kita menyapa kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Kita sapa lagi, ada selamat siang Baga dari Bu Siti Haryati di Cewaringin. Minta lagunya Lela Canggung dari Bustami ya. Topiknya kalau saya lebih suka mie goreng untuk Baga. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Iya, terus tapi yang Lela Canggung coba nanti kita carikan lagunya di kesempatan kali ini ya. Oke, kemudian lanjut lagi kali ini ada dari selamat siang Pro Dangdut yang juga lagunya mau Arjunanya Buaya ya. Kalau Ibu sih lebih suka mie kuah seger asam pedes mantap ya. Hatur nuhun, selamat bertugas sampai tuntas dari Bu Supriyati di Sindang Barang ya. Mie kuah nih ya, rata-rata ada juga mie goreng nggak mau kalah ya. Mie gorengnya juga lumayan banyak, mie kuahnya juga lumayan banyak gitu ya. Oke, siap, nanti kita coba carikan lagunya ya. Kemudian lanjut lagi kali ini ada dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro Dangdut RR Bogor dari Heru di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor ya. Minta lagunya Malapetaka. Ya. Favorit saya sih adalah mie goreng ya. Selain karena ada rasa manisnya dari kecap ya. Enggak repot-repot menyantap kuahnya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun, sami-sami ya. Kemudian lanjut lagi kali ini ada Pro Dangdut Kang Igoi Pargoi di Jalan Batara Tarikolot Ciluar Gang Sadewa ya. Lebih suka mie kuah pakai sayur sawi, kemudian telur pakai saus itu mantul lah katanya ya. Kirim salamnya buat semua keluarga, semoga pada terhibur, sehat selalu ya. Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh buat para kru, selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Oke deh, itu ya. Kemudian lanjut lagi ada dari Pro Dangdut Boy BCL di Babakan. Kalau saya sukanya mie kuah, malah kalau bikin sendiri nggak dibayangkan kuahnya dan juga sayurnya, kemudian casimnya agak banyak juga, dan juga biar agak sedikit nambah kental ditambah telur. Duh mantap katanya ya. Dan sekarang malah saya jadi kepikiran pengen indomie katanya ya. Kebetulan masih ada persediaan nih ya. Lagunya Sama Jahatnya ya. Kirim salam buat Kang Reno, Kang Wahyu, Teh Yanti, Jembatan Hitam, Kang Handra, Kang Satria, Kang JPS. Buat Kang Glaga, makasih, sama-sama, terima kasih kembali. Wah, jadi terinspirasi tuh Kang Boy ya. Pengen buat katanya ya. Emang sih kadang kalau kita ngomongin soal makanan jadi pengen sendiri gak sih? Jadi kebawa, wah kayaknya mantep juga nih. Apalagi tuh tadi rekomendasi-rekomendasi dari yang lainnya, campur ini, campuran topping ini, duh mantap sih emang. Oke, baik, insya Allah ya kita hadirkan. Kalau ada lagunya kita langsung mainkan, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nanti kita gantiin dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Nanti kita sapa-sapa lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal, siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung untuk edisi kali ini ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan atensinya. Dan mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum bisa kita hadirkan ya. Nanti mungkin lain kesempatan bisa kita hadirkan lagu-lagu yang belum sempat keputar di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah berkomentar juga ya. Dan bergabung di tiap segmen yang kita mainkan ya. Mohon maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagah biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menemani waktu santai sekaligus juga mungkin perjalanan pulang Anda ya di awal pekan ini pada hari Senin 18 Mei 2026. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Yang pastinya masih semangat untuk Anda yang sedang menyelesaikan pekerjaannya sebelum nantinya juga pulang untuk beristirahat. Kami akan temani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini tentu saja dengan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan ya. Dan untuk edisi hari ini pendengar, kita akan hadirkan untuk mengawali Bogor sore ini dengan segmen UMKM Berbicara, UMKM Bicara begitu ya, yang nanti akan dirangkaikan dengan Warta Berita Korwil berjaringan Bandung Bogor Cirebon pukul 4 sore. Nanti juga kita akan simak Warta Berita Sentral pukul 7 yang nantinya juga ditutup dengan mimbar agama Konghucu pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda yang mungkin ingin memberikan laporan pandangan mata atau mungkin sekedar menyapa juga, bisa menyampaikan ke kami 081-5x4200. Dan mungkin juga Anda yang ingin berpartisipasi join untuk ikut berbincang di sini dalam UMKM Bicara juga bisa memperkenalkan ya bisnis UMKM-nya, bisa langsung disampaikan ke kami di WhatsApp atau juga di laman Instagram kami @RRI_Bogor pendengar ya. Sebelum kita masuk ke segmen awal, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu berikut yang pastinya semoga Anda semuanya tetap dalam semangat yang sama ya menjalani hari Senin. Sisa hari Senin ini jangan khawatir, sebentar lagi pekerjaan selesai, jam pulang juga sudah menanti Anda.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Informasi pertama di segmen UMKM Bicara sore ini, pendengar, bagi Anda para pelaku usaha di Bogor Raya atau di sekitar Bogor begitu ya, yang sedang berjuang untuk mengembangkan bisnis, ternyata ada angin segar yang datang dari Kementerian UMKM. Dalam rapat kerja bersama DPR RI hari ini, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR hingga pertengahan Mei 2026 ini sudah menembus angka 105,8 triliun rupiah, pendengar ya. Dan dikutip dari Antara News, angka ini sudah setara hampir 36% dari target tahunan kita. Dan hebatnya lagi, modal usaha ini sudah mengalir ke tangan 1,69 juta debitur di seluruh Indonesia. Dan yang menarik lagi nih pendengar ya, mayoritas dari penerima manfaat ini yaitu sekitar 83%-nya adalah para debitur baru, yang artinya semakin banyak pelaku usaha mikro yang mulai naik kelas dan juga melek terhadap akses perbankan. Dan sektor produksi seperti pertanian, industri rumahan, dan juga kerajinan mencatatkan tren yang sangat positif, bahkan peningkatannya lebih baik dibanding tahun lalu, pendengar. Tapi dukungan pemerintah ternyata tidak berhenti di urusan modal saja, pendengar ya. Jadi akses pasar juga terus diperluas, salah satunya melalui program makan bergizi gratis, di mana saat ini sudah ada sekitar 57.600 UMKM yang terlibat langsung sebagai pemasok. Sebuah peluang yang tentu saja besar ya, jika bisa dimaksimalkan oleh para pelaku usaha lokal di kota kita tercinta ya. Selain itu juga, saat ini pemerintah sedang menguji coba program Sapa UMKM di beberapa kota besar untuk mengintegrasikan data dan layanan nih, agar kita-kita ya, untuk Anda juga yang para pelaku usaha, ini semakin mudah mengakses bantuan dan fasilitas ke depannya. Jadi untuk Anda yang memiliki usaha mikro, jangan patah semangat ya, karena peluang modal ada, akses pasar sudah mulai dibuka lebar. Jadi yuk jemput bola dan terus tingkatkan kualitas produk kita.

Saatnya kami hadirkan kilas berita sore ini bersama saya Alif Dayita. Kementerian Haji dan Umroh menyiagakan 5 pos layanan terpadu untuk mendampingi jemaah haji Indonesia di kawasan Masjid Nabawi, Madinah. Langkah ini diambil guna mendukung penyelenggaraan haji yang ramah lansia, perempuan, serta penyandang disabilitas. Kepala Sektor Khusus Nabawi Muhammad Torik menjelaskan, 5 pos tersebut ditempatkan di jalur utama pergerakan jemaah, mulai dari pintu 310, 328, 336, 360, hingga pintu 365. Setiap pos ini diisi oleh gabungan petugas perlindungan jemaah, tim kesehatan, serta tim penanganan lansia yang bekerja secara multitasking. Hingga saat ini, keberadaan pos terpadu berhasil menekan angka jemaah yang tersasar dengan kendala terbanyak berupa jemaah lansia yang lupa jalan pulang atau kehilangan alas kaki. Menjelang puncak haji, jemaah diimbau untuk terus menjaga kondisi fisik, membatasi aktivitas di bawah terik matahari langsung, dan tidak memforsir tenaga berlebihan. Demikian kilas berita sore ini, kita akan kembali ke segmen Bogor sore ini dalam segmen UMKM Bicara.

UMKM merupakan salah satu sektor yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Banyak UMKM yang berfokus pada pengembangan produk lokal yang unik dan bernilai tinggi. Belanja produk lokal, bagikan ulasan positif, dan promosikan di media sosial merupakan cara sederhana mendukung UMKM. Mari kita dukung UMKM agar terus dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Bersama, kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: banget. Uniknya lagi, tas ini dibuat dari anyaman tanaman eceng gondok yang udah dikeringin. Ditambah manik-manik. Tuh, cantik banget kan? Cocok banget buat dipakai ke undangan mantan. Buruan dibeli, linknya ada di bawah ini ya.
1: Duh, semangat banget sih Kak jualannya.
0: Iya dong, bukan cuma semangat doang dek, tapi bangga juga.
1: Bangga kenapa coba?
0: Bangga dong, nih lihat tasnya. Cantik kan? Buatan Indonesia lagi. Terus nih lihat, yang pesan ke kakak dari luar negeri. Ini ngebuktiin kalau produk dalam negeri disukain dan berani bersaing sama produk luar negeri.
1: Ini beneran buatan Indonesia nih kak?
0: Beneran dek, lihat tuh kualitasnya, bagus kan?
1: Coba-coba sini ade lihat. Wow, bagus juga ya kak. Tapi yang ini buat ade aja ya, buat kado ulang tahun.
0: Yeh, ultahnya kan masih akhir tahun dek.
1: Gak apa-apa, ade bawa ke kamar ya, makasih kak.
0: Yah.

Kembali lagi di segmen UMKM Bicara. Pendengar ya, Anda masih bersama Alif Dayita untuk edisi Bogor sore ini, hari ini pendengar ya. Dan kalau kita bicara soal penguatan ekonomi warga, lini paling bawah yaitu desa atau kelurahan memegang peran yang sangat penting. Dan saat ini kehadiran koperasi desa atau kelurahan merah putih di berbagai daerah tengah menjadi sorotan. Dan harapan besar pun muncul agar koperasi desa ini tidak sekedar menjadi tempat belanja atau retail modern biasa yang menjual produk pabrikan. Lebih dari itu, koperasi desa dituntut harus bisa menjadi motor penggerak dan mitra strategis bagi para pelaku UMKM lokal. Disampaikan kali ini menanggapi hal tersebut, Ketua Komunitas UMKM Rakyat Semarang Kuliner Suyatno, seperti dikutip dari RRI.co.id, menyampaikan bahwa koperasi desa memiliki peluang emas untuk menjadi ruang tumbuh bagi usaha kecil ya. Syaratnya adalah satu, pengelolaannya harus benar-benar berpihak kepada produk lokal pendengar. Jadi bayangkan saja jika koperasi desa ini fokus menyediakan ruangan khusus untuk memasarkan produk kerajinan warga, hasil olahan makanan ataupun juga menyerap langsung hasil pertanian masyarakat setempat. Tentu bisa kita bayangkan ya bagaimana roda ekonomi lokal akan berputar jauh lebih cepat, pendapatan warga juga meningkat, serta produk asli desa kita bisa lebih dikenal luas pendengar ya. Tapi tentu saja mewujudkan hal ini butuh kerja keras dan juga sinergi yang kuat antara pemerintah, pengelola koperasi, dan juga kita nih, ataupun Anda ya sebagai para pelaku UMKM. Pendampingan berkala juga sangat penting agar kualitas produk desa kita memiliki daya saing yang tinggi di pasar yang kompetitif. Jadi mari kita mulai ya dari lingkungan terdekat kita sendiri, selalu bangga dan cintai produk lokal hasil buatan tetangga dan desa kita sendiri.

Mendengar itulah tadi informasi yang kami hadirkan dalam segmen UMKM Bicara ya. Seenggaknya menjadi salah satu informasi yang bisa menginspirasi Anda dan juga lebih semangat untuk menjalankan usaha mikronya, supaya juga nantinya perekonomian kita tetap berjalan dengan lancar dan juga tetap stabil begitu ya. Dan setelah ini pendengar, kita akan beranjak ke segmen berikutnya, yaitu Warta Berita Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon, yang akan dihadirkan lewat sambungan siar ya, bersama dengan RRI Pro 1 Bandung begitu, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Bogor Sore ini akan segera kembali.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia, Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Itu percayakan pada sistem aja, karena sistemnya udah sangat ketat sekali. Yeah. Ini sistem tiap tahun dibangun, diperbaiki. Dulu belum dengan penduduk Disduk, sekarang sudah dengan Disduk.
3: Terutama untuk para pelari nasional dan para pelari internasional, karena ini adalah kejuaraan resmi yang memperebutkan nilai untuk kualifikasi di berbagai macam kejuaraan nasional maupun internasional.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Hampir 2 bulan sudah hilangnya minyak goreng merek Kita atau biasa disebut minyak Kita. Hal itu diungkapkan oleh pedagang di pasar induk Cianjur. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
4: Pedagang pasar tradisional yang berada di Cianjur mengeluh dengan hilangnya minyak Kita, padahal sangat dibutuhkan oleh konsumen khususnya masyarakat Cianjur. Dengan hilangnya minyak Kita, menurut seorang pedagang sembako pasar induk Cianjur Sahril, minyak Kita sudah hampir 2 bulanan tidak ada.
5: Minyak kita susah, udah hampir nyampe 2 bulan yang gitu.
6: Susah ya?
5: Iya.
6: Ini dampak apa nih?
5: Iya, ada kemungkinan dampak operasi tuh. Iya, tadinya yang suppliernya yang dari Bulog tuh masuk pasar induk, sekarang nggak masuk.
6: Nggak masuk ya?
5: Nggak masuk.
6: Biasanya harga berapa minyak Kita?
5: Kalau minyak Kita, kalau harga Bulog, kita nurutin harga Bulog aja, 15.700 per 1 liter. Cuman di luaran nyampe 42-40 lebih.
4: Dengan harga minyak Kita cukup tinggi itu, namun di setiap pasar tidak ada. Entah kemana minyak goreng merek Kita. Namun kata Sahril, ada info di koperasi banyak.
5: Ada kemungkinan hilang, nggak tahu. Tapi ya banyak sih info-info kalau di koperasi banyak.
6: Di koperasi banyak. Nah, iya. Kalau beli induk boleh nggak beli ke koperasi?
5: Tergantung kitanya punya kenalan atau relasi.
6: Oh.
5: Iya, kalau misalkan kita kenalan punya relasi punya, ya kita bisa masuk, bisa beli.
6: Biasanya dari Bulog sih.
5: Iya, kalau biasanya dari Bulog, induk, ya koperasi pasar induk, cuma sekarang nggak ada.
6: Nggak ada sekarang.
4: Sedangkan minyak Kita itu sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu dari Bulog biasanya masuk ke koperasi pasar induk dengan jatah per 2 minggu 200 karton untuk 10 sampai 20 kios. Namun sekarang minyak Kita tidak ada. Alih-alih minyak Kita ada di koperasi, namun kata Sahril bisa membeli ke koperasi tersebut harus ada relasi. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Desa Tambak Baya, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan menjadi model desa inklusif disabilitas mental. Laporan reporter Sekar Dapati.
7: Nah, pemerintah tidak mungkin dalam ini dinas sosial berkeliling ke 376 desa untuk memastikan layanan dasar bagi sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang disabilitas mental.
8: Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas mental melalui kolaborasi lintas sektor dan pengembangan desa inklusif. Salah satunya di Desa Tambak Baya, Kecamatan Garangwangi, yang ditetapkan sebagai replika model desa ramah disabilitas inklusif. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Ence Hadiat Rohanda.
7: Kabupaten Kuningan secara umum 100 orang aja, karena memang mungkin kasus-kasus disabilitas mental ini terjadi di beberapa desa. Berarti kan kita estimasi 3.200. Nah, ini kondisinya cukup variatif. Ada yang terlantar, ada yang dalam lingkungan keluarga tapi dipasung, ada juga yang memang di lingkungan keluarga dibagi dua lagi, keluarga yang mampu dan keluarga yang tidak mampu. Itu yang memang kita hadapi.
8: Ia menambahkan terkait indikator desa ramah disabilitas mental, Desa Tambak Baya telah memiliki legitimasi melalui surat keputusan Bupati Kuningan sebagai desa model inklusif yang membangun kolaborasi dengan menghapus sekat sosial di masyarakat. Menurutnya penerimaan sosial menjadi bagian penting dari proses pemulihan karena penyandang disabilitas mental pada dasarnya dapat hidup berdampingan apabila diberikan ruang dan dukungan yang tepat. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Wali Kota Bandung masih melakukan evaluasi pelaksanaan event lari agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas Kota Bandung. Laporan Atep Burhanuddin.
9: Pemerintah Kota Bandung terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai event lari yang digelar di Kota Bandung. Evaluasi tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara penyelenggara kegiatan olahraga dengan kelancaran arus lalu lintas masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan event lari saat ini telah menjadi bagian dari identitas aktivitas kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Bandung. Karena pemerintah tetap mendukung penyelenggaraan event olahraga tersebut dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat. Farhan mengakui rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan event masih perlu diperbaiki. Ia pun meminta maaf kepada masyarakat apabila kegiatan tersebut sempat menimbulkan kemacetan maupun gangguan trafik di sejumlah titik jalan. Menurutnya, Kota Bandung sebagai salah satu destinasi wisata nasional harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak, baik masyarakat, wisatawan maupun komunitas olahraga. Ia juga menanggapi berbagai kritik terkait penyelenggaraan event lari yang beberapa waktu terakhir menuai perhatian publik. Ia menyebut dari sisi penyelenggara, pelaksanaan kegiatan sebenarnya sudah berjalan baik, terutama karena event tersebut diikuti pelari nasional dan internasional. Menurutnya, sejumlah lomba lari di Kota Bandung bahkan menjadi ajang resmi yang memperebutkan poin kualifikasi untuk kejuaraan tingkat nasional maupun internasional.
3: Karena dari sisi penyelenggara mengatakan serialnya udah bagus. Kenapa serialnya udah bagus? Terutama untuk para pelari nasional dan para pelari internasional. Karena ini adalah kejuaraan resmi yang memperebutkan nilai untuk kualifikasi di berbagai macam kejuaraan nasional maupun internasional. Jadi memang mesti kita jaga. Terakhir memang di Asia Afrika itu terjadi sedikit ketegangan. Saya kira itu tetap akan kita tangani bersama-sama.
9: Meski demikian, pemerintah Kota Bandung tetap akan mengevaluasi pengaturan waktu dan jalur kegiatannya agar tidak mengganggu aktivitas warga. Selama ini, pembatasan waktu pelaksanaan telah diterapkan sejak dini hari hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Namun kondisi lalu lintas di Kota Bandung pada waktu subuh ternyata sudah cukup padat sehingga diperlukan pengaturan baru yang lebih efektif. Farhan juga menyinggung adanya sedikit ketegangan yang terjadi di kawasan Asia Afrika saat pelaksanaan event berlangsung. Kendati demikian, ia memastikan seluruh persoalan akan ditangani bersama oleh pemerintah dan pihak terkait.
1: Pendengar, pemerhati lingkungan menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan persoalan sampah hingga saat ini belum terselesaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islimayati.
10: Nah, yang ketiga, dukungan dari kebijakan fiskal itu juga tidak memungkiri.
11: Persoalan sampah di kota dan kabupaten Cirebon dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya budaya bersih masyarakat hingga keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerhati sosial dan lingkungan sekaligus anggota kehormatan Clean Culture Community atau C3 Indonesia, Ajat Dajatullah mengatakan, kesadaran diri menjadi faktor utama dalam menyelesaikan persoalan sampah. Menurutnya, budaya bersih harus dimulai dari kebiasaan masyarakat dalam menjaga dan memilah sampah sejak dari rumah.
10: Ada beberapa faktor ya yang kemudian kenapa sampah ini menjadi problem yang belum selesai. Pertama, kesadaran diri, budaya bersih itu menjadi kunci utama. Itu dulu, dimulai dari diri kita sendiri. Kita biasa nyaman gak sih sama yang kotor-kotor itu? Kalau gak nyaman, ya rapihkan, bersihkan, kemudian pilahkan, dan seterusnya. Yang kedua, ada dukungan dari sarana maupun prasarana. Contohnya tadi, ketika mau dibuang, ya ada tempatnya yang dibuang. Itu bak sampah, tempat sampah, baik yang sudah terpilah atau belum, kontainer sampah, dan seterusnya. Armada pengangkut, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, dukungan dari kebijakan fiskal itu juga tidak memungkiri. Artinya, dari jajaran infrastruktural sampai ke Pemprov, sampai ke kabupaten, sampai ke tingkat kelurahan dan desa.
11: Ajat juga mendorong penerapan pendidikan budaya bersih di lingkungan sekolah sejak dini. Menurutnya, pelajar perlu dibiasakan mengelola sampah melalui kegiatan OSIS maupun ekstrakurikuler agar memiliki nilai manfaat dan ekonomi. Ia berharap budaya bersih dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan sehingga menjadi kebiasaan masyarakat di masa depan. Dengan demikian, generasi muda diharapkan mampu menjaga lingkungan sekaligus mengurangi persoalan sampah di wilayah Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Bogor melakukan pengawasan agar proses penerimaan peserta didik berjalan lebih tertib dan transparan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
12: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bogor mulai dipersiapkan. Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Bogor melakukan pengawasan agar proses penerimaan peserta didik berjalan lebih tertib dan transparan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Rudi Suryanto, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan terus mengawal pelaksanaan SPMB mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya nanti.
2: Itu percayakan pada sistem aja. Karena sistemnya udah sangat ketat sekali. Ya. Ini sistem tiap tahun dibangun, diperbaiki. Dulu belum dengan penduduk disduk, sekarang sudah dengan disduk. Kemudian dulu tidak ada dinas sosial, sekarang ada dengan dinas sosial. Jadi data-data itu sudah bisa diverifikasi dari awal.
12: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi mengatakan, masyarakat nantinya dapat memantau seluruh rangkaian SPMB melalui portal resmi maupun akun masing-masing peserta didik dan sekolah. Dinas Pendidikan Kota Bogor berharap proses SPMB tahun ini dapat berjalan lebih baik, sekaligus memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat selama tahapan penerimaan berlangsung.
1: Penerimaan peserta didik baru di Kota Bogor mulai menjadi perhatian masyarakat. Lalu seperti apa harapan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB tahun ini?
13: Sebagai masyarakat, saya berharap penerimaan siswa baru di Kota Bogor bisa berjalan lancar dan adil untuk semua. Yang penting prosesnya terbuka, jadi warga juga merasa yakin dan percaya dengan hasil seleksinya.
14: Harapan saya PPDB di Kota Bogor tahun ini bisa lebih tertib dan merata. Jadi semua calon siswa punya peluang yang sama untuk mendapatkan sekolah yang sesuai. Dan prosesnya juga tidak mempersulit orang tua.
15: Harapan saya sih penerimaan peserta didik baru di Kota Bogor bisa berjalan lebih adil dan transparan ya. Jadi semua anak punya kesempatan yang sama masuk sekolah tanpa ada titipan atau kecurangan.
1: Pelaksanaan PPDB di Kota Bogor terus mendapat perhatian agar mewaspadai adanya kecurangan saat masa pendaftaran berlangsung. Bagaimana pola pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor? Berikut wawancara presenter Delis Nur dengan Kepala Dinas Pendidikan setempat, Heri Karnadi.
16: Ini pendengar, kita akan membahas terkait PPDB Kota Bogor 2026 ya. Ini menjamin akses pendidikan adil dan transparan tentunya. Dan Delis mau ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, izin terkait PPDB bukan sekedar proses administrasi gitu ya, tapi instrumen pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan juga. Apa objektif utama pelaksanaan PPDB Kota Bogor 2026 dan apa perbedaan paling mendasar nih Pak dibandingkan tahun sebelumnya?
17: Oke, kita kan terus berupaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem SPMB di Kota Bogor. Jadi setiap tahun soal kita evaluasi untuk bisa mengurangi dan mengatasi beberapa kelemahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti sekarang, banyak perbedaan mendasar yang kita lakukan untuk bisa memberikan, membuka layanan akses pendidikan kepada masyarakat. Perbedaan mendasar pertama adalah, tahun sekarang kita memberikan, Pak Wali, mencanangkan program beasiswa kepada siswa SMP. Itu selama ini belum pernah Bogor melakukan itu. Kenapa kita melakukan itu? Bukan Bogor kurang sekolah, bukan Bogor juga kurang daya tampung. Sekolah di Bogor sudah mencukupi untuk bisa menampung SMP ya, untuk bisa menampung semua lulusan SD. Tapi pemerataannya dan kualitas sekolah yang masih kurang. Itu kenapa sebabnya setiap tahun kita berbondong-bondong orang tua murid sekolah negeri. Nah kalau semuanya ke luar negeri, kita negeri itu nggak bisa menampung seluruh lulusan SD. 17.000 lulusan SD itu negeri hanya bisa menampung 7.000 SMP-nya. Tapi kalau dengan swasta jumlahnya mencukupi. Total itu kalau dengan sanawiyah ya ada kurang lebih 19.000 lulusan SD negeri, swasta maupun ibtidaiyah. Itu kurang lebih 20.000. Ada kelebihan 1.000 daya tampung. Nah, masalahnya tadi saya sampaikan ini soal kualitas dan pemerataan dan juga aksesnya kan sempit. Sekolah-sekolah harus dibayar. Dengan 2.000 beasiswa tadi saya sampaikan, itu menjadi pembeda yang signifikan. Menjadi pembeda yang terlihat, sangat terlihat di tahun sekarang. Jadi anak-anak terutama dari warga Bogor yang berasal dari kalangan warga tidak mampu, tidak usah putus asa bila anaknya nanti tidak bisa diterima ke negeri. Karena pemerintah Bogor sudah menyiapkan program beasiswa untuk 2.000 siswa dari keluarga tidak mampu. Nah ini pembelajarannya mendasar ya di tahun sekarang. Walaupun memang kalau tanya berapa jumlah warga tidak mampu siswa sekitar 3.000-4.000. Tapi kan yang kelompok tidak mampu itu yang selebihnya mungkin bisa kita anggap dia masih bisa membayar beberapa sekolah swasta yang memang tidak terlalu mahal gitu. Jadi 2.000 itu kan kita ambil dari desil paling rendah yang rawan untuk putus sekolah. Okay. Gitu. Nah, perbedaan kedua adalah di SPMB tahun 2026 ini, kalau jalur prestasi itu ada TKA, itu berlaku nasional tapi ya. Kalau tahun lalu kan hanya melihat nilai rapot dan juga kemampuan siswa dalam olahraga maupun seni. Nah, tahun sekarang baik nilai rapot maupun non akademis, prestasi non akademis tadi itu ada unsur TK. TK itu tes kemampuan akademis yang sudah dilaksanakan di bulan Maret kemarin untuk jenjang SD dan SMP.
16: Terima kasih Pak Kadis Heri Karnadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Lalu
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Pemkab Tasikmalaya memastikan di era digitalisasi pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan pemerintahan sehingga mampu berdampak

0: dilakukan oleh masyarakat.
1: Jadi prioritas utama mengenai akuntabilitas, transparansi, dan berdampak. Setiap langkah yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil, itu harus menyajikan bukan saja di administrasi, tapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah ke depan tidak lagi hanya berkutat kepada catatan-catatan saja. Tetapi hari ini semua dipermudah oleh digitalisasi. Tidak ada lagi ruang.
0: Sementara itu, Irfan warga Singaparna menilai transparansi program pemerintah daerah sudah seharusnya dilakukan. Apalagi di era digitalisasi, di mana warga bisa mengakses semua informasi dengan mudah. Dan yang terpenting, tentunya tidak hanya transparansi, realisasi program kerja pemerintah daerah juga harus diutamakan.
2: Menurut saya soal transparansi itu ya harus, soal transparansi program, transparansi anggaran, itu harus pemerintah itu, nggak bisa. Begitu aja harus transparan, jadi lebih ini gitu, masyarakat lebih tahu uang itu untuk dipakai untuk apa, untuk program apa. Bagus, transparansi akuntabel bagus.
0: Dengan transparansi yang dilakukan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap segala program pembangunan daerah dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Juleha, Uut Beef dan UMC berkolaborasi cetak juru sembelih kurban. Laporan reporter Lengga Ferdiansa.
4: Kurban itu ibadah tahunan yang dilakukan berulang-ulang dan itu menjadi sebuah tradisi.
5: Program Studi Peternakan Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC sukses menggelar workshop manajemen kurban di Kampus 2 UMC Jalan Fatahillah, Kecamatan Sumber pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan edukatif ini berhasil menyedot perhatian dan diikuti oleh 155 peserta dari berbagai kalangan. Acara ini terselenggara berkat kolaborasi kuat dengan berbagai pihak, diantaranya DPC Perkumpulan Juru Sembelih Halal, Juleha, Kota Kabupaten Cirebon, Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Cirebon, UUT BF, Geraha Yatim dan Duafa atau Grai, Tirta Jati Garuda Power Perkasa, Singkong Keju Kang Entis, serta Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Cirebon. Workshop tahun ini mengusung tema Mari Bersama Memperkuat Pengetahuan dan Pengalaman dalam Manajemen Kurban yang Baik, Transparan dan Sesuai Nilai-Nilai Syariat. Peserta yang hadir terdiri dari mahasiswa panitia kurban, pengurus masjid, pengurus yayasan hingga masyarakat umum yang bergelut di dunia penyembelihan. Ketua DPW Juleha Jawa Barat Ustadz Yusuf SJ Asyidik hadir sebagai pemateri. Pada materinya menekankan 3 poin utama dalam manajemen kurban. Pertama, pemahaman syariat pemotongan hewan halal. Kedua, teknik penyembelihan yang tepat. Ketiga, kesejahteraan hewan atau animal welfare.
4: Ketika ada orang yang menganggap bahwa ibadah kurban ya hal yang biasa, maka dia terjebak pada tradisi yang salah. Maka kita mengembalikan pemahaman syariat bahwa kurban itu ibadah dan itu ada tata aturannya.
5: Dikatakan Ustadz Yusuf, pelatihan ini sebagai sarana untuk menyampaikan kembali bahwa ibadah kurban mempunyai tata cara baik, cara pelaksanaan aturan dan pemerintah sudah memberikan ruang untuk bisa melaksanakan kurban dengan baik. Melalui pelatihan ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami manajemen kurban secara utuh. Lengga Ferdiansyah melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Arnaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI.

Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saya ucapkan selamat datang untuk Anda yang mungkin baru saja stay tune ya di frekuensi FM kami 102 dan 104 MHz atau juga di frekuensi AM kami 1242 kHz dan tentunya untuk Anda juga yang sedang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital. Selamat mendengarkan, selamat menikmati sajian kami di sore hari ini pendengar. Anda masih bersama Alif Dayita untuk mengisi ruang dengar Anda dalam Bogor sore ini dan pantauan dari kawasan Jalan Pangrango gelap ya. Di Bogor ini sudah mulai hujan lagi setelah kemarin cuacanya masih memanjakan untuk orang yang bekerja dan pulang kerjanya sore-sore di jam-jam seperti ini. Kemarin masih cerah banget, cerah yang sampai rumah masih bisa langsung mandi begitu ya. Tapi kalau misalnya Bogor seperti ini hujan, bisa dibilang kalau bisa dibayangkan jadinya sampai rumah ya tetap mandi juga sih, tetapi cuacanya lebih dingin ada gitu ya. Dan untuk Anda yang sedang ada di jalan, jangan lupa untuk selalu berhati-hati, waspada dengan segala hal yang mungkin terjadi selama cuaca seperti ini ya. Jalanan licin, kemudian pastinya basah, jadi pastikan untuk hati-hati dalam berkendara. Untuk Anda yang sedang berencana untuk keluar rumah, untuk beraktivitas di luar gitu ya, pastikan untuk selalu mitigasinya dikencangkan, selalu disiapkan payung dan juga jas hujannya pendengar. Untuk segala hal supaya nantinya aktivitas kita tetap berjalan aman dan nyaman begitu. Dan setelah ini kami akan hadirkan segmen Pesta Bola Dunia 2026, segmen khusus untuk menghadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026 ke ruang dengar Anda.

0: Bogor, khususnya para pendengar radio. Mari kita dengarkan langsung siaran langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI Kota Bogor.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Saatnya kami hadirkan Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Pendengar ya, euforia turnamen sepak bola terbesar di jagat raya semakin dekat. Tidak hanya dari kesiapan fisik para atlet di lapangan, tapi juga melalui media seni yang menyatukan kita semua ya. Kabar terbaru datang dari panggung musik global di mana FIFA ini secara resmi telah merilis lagu tema utama berjudul Dai Dai pendengar. Dan karya monumental ini mempertemukan dua kekuatan musik dunia, ada diva pop asal Kolombia Shakira yang sudah terkenal ya, melegenda gitu kalau di Piala Dunia, serta ada ikon Afrobeats Burna Boy. Jadi kolaborasi ini menghadirkan perpaduan yang sangat apik antara ritme Latin yang eksotis dengan ketukan khas benua Afrika, menciptakan sebuah lagu pop multibahasa yang merepresentasikan semangat persatuan global. Bahkan dalam satu lirik baitnya ya, mereka secara khusus menyebutkan negara-negara besar yang akan berlaga, termasuk ada perwakilan dari Asia seperti Jepang dan juga Korea Selatan. Dikutip dari Associated Press, mendengar, bagi Shakira ini merupakan pembuktian kesekian kalinya setelah ia sukses dengan single atau bisa dibilang lagu tema Piala Dunia yang legendaris Waka Waka ya pada tahun 2010 silam. Namun kemeriahan edisi kali ini dipastikan akan jauh lebih megah pendengar ya, karena FIFA baru saja mengumumkan Shakira bersama dengan sang ratu pop Madonna dan juga grup fenomenal asal Korea Selatan BTS akan menjadi penampil utama dalam halftime show atau pertunjukan jeda babak pertama dalam sejarah final Piala Dunia. Jadi acara yang dijadwal kali ini akan berlangsung pada 19 Juli mendatang di MetLife Stadium, New Jersey, dan ini akan dikurasi langsung oleh vokalis Coldplay, Chris Martin. Dan menariknya pendengar ya, seluruh hasil dari pertunjukan ini akan dialokasikan untuk dana pendidikan Global Citizen FIFA guna membantu akses pendidikan anak-anak di berbagai belahan dunia. Selain lagu resmi tadi juga ya, Dai Dai itu ya, antusiasme juga diperkaya dengan hadirnya lagu anthem versi sponsor yang digarap oleh J Balvin yang tadi kita dengarkan, juga tadi ada Lighter ya. Kemudian juga yang digarap oleh J Balvin dengan mengaransemen ulang lagu klasik Jump milik Van Halen ke dalam sentuhan urban Latin pendengar. Sebuah perayaan yang tidak hanya megah dari sisi olahraga, tetapi juga dari sisi yang kaya akan nilai budaya dan juga kemanusiaan. Menjelang sepak mula atau kick off yang akan berlangsung sepanjang Juni dan Juli nanti, jadi manakah negara yang menjadi pasangan yang Anda andalkan ya, kalau saya ngomongin pasang taruhan moral gitu, sepertinya lebih ke judi, tapi kita tidak boleh bertaruh ya. Jadi siapa yang Anda jagokan pada Piala Dunia edisi hari ini? Dan ngomongin soal lagu tema Shakira nih, kita akan dengarkan bersama lagu Dai Dai dari Shakira. Mungkin bisa dibandingkan juga dengan yang sebelumnya, Waka Waka. Mana nih yang menurut Anda lebih bersemangat, lebih membuat Anda merasa kalau Piala Dunia akan segera berlangsung.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.

Berbicara mengenai kehadiran lagu Dai Dai yang baru saja kita bahas dan juga kita dengarkan bersama pendengar ya, ingatan kita tentu tidak bisa dilepaskan dari sebuah mahakarya yang rilis 16 tahun yang lalu. Ternyata lama banget ya, lagu Shakira yang Waka Waka itu tepat di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Ini menjadi salah satu lagu yang melegenda, lagu yang ikonik. Ketika orang mendengarkannya bisa langsung teringat, oh ini adalah lagu Piala Dunia yang dinyanyikan oleh Shakira ya. Dan ini judul lengkapnya adalah Waka Waka This Time for Africa begitu. Dan hingga hari ini lagu yang terinspirasi ini dari musik militer Kamerun era 80-an berjudul Zangalewa tersebut masih dinilai oleh banyak kalangan sebagai lagu tema Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Dan tentu saja karakter vokal Shakira yang kuat kemudian dipadukan dengan pesan mendalam tentang persatuan dan perjuangan sukses melintasi batas generasi dan juga benua. Dan sekarang pendengar di tahun 2026, estafet semangat itu kembali membara melalui lagu Dai Dai yang dipopulerkan juga dinyanyikan juga oleh Shakira. Yang tadi juga sempat kita dengar vibes-nya sama ya, jadi masih tetap membawa kita ke suasana perhelatan pesta bola dunia terbesar di era ini ya, di masa ini, yang seolah kita juga membawa kita untuk bernostalgia sedikit ke masa-masa magis Waka Waka. Dan di beberapa platform digital dan juga media sosial, para penggemar juga menyambut hangat ya comebacknya sang diva, atau kita bisa bilang sang legenda musik Piala Dunia gitu, yang tidak pernah pudar dalam mengomandoi atmosfer turnamen terbesar di dunia ini. Dan tentu saja kemeriahan yang dihadirkan oleh Shakira lewat untayan nada multibahasa tersebut baru sebuah permulaan pendengar ya. Bagi Anda para pecinta si kulit bundar, gelora besar kini siap menyapa ruang dengar Anda karena LPPRRI secara resmi meluncurkan program spesial Pesta Bola Dunia yang bukan sekedar siaran pertandingan biasa begitu ya. Karena kami berkomitmen penuh untuk menghadirkan atmosfer stadion langsung ke hadapan Anda, mulai dari ulasan tajam pra pertandingan hingga analisis pasca laga yang mendalam. Dan kita tidak hanya akan menyimak ya angka di papan skor, melainkan juga berbagai sudut pandang dalam obrolan seru bersama dengan para pengamat sepak bola serta komunitas supporter pendengar. Dan menemani perjalanan Anda di dalam mobil melalui frekuensi radio tentu bisa. Atau mungkin Anda juga sedang berada di luar sambil menikmati streaming melalui aplikasi RRI Digital. Jelas sangat memudahkan Anda ya untuk tidak melewatkan satu gol pun dimanapun Anda berada. Jadi pastikan frekuensi Anda tetap setia di Radio Republik Indonesia untuk Pro 1 RRI Bogor, tentu saja 102 dan 104 MHz untuk frekuensi FM, AM-nya 1242 kHz, dan tentunya di aplikasi RRI Digital. Mari kita sambut euforia Piala Dunia 2026 dengan semangat sportivitas yang membara. Setelah ini kita akan simak dengarkan ya lagu tema Pesta Bola Dunia versi RRI untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.

Kembali lagi dalam rangkaian Bogor sore ini, masih ditemani Alif Dayita sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Barat pendengar ya. Kalau yang akan saya hadirkan setelah ini adalah kabar yang bisa dikatakan paling fresh, masih hangat, masih diperbincangkan, terutama untuk Anda penggemar sepak bola dan juga penggemar dari tim tim papan atas La Liga alias Real Madrid pendengar ya. Setelah dirumorkan, setelah ada desas-desus, ternyata kali ini kedatangan dari pelatih The Special One alias Jose Mourinho katanya sudah fix alias sudah dikonfirmasi oleh salah satu reporter olahraga terkenal ya, Fabrizio Romano, yang katanya nih Jose Mourinho akan kembali melatih Real Madrid secara permanen setelah musim panas ini pendengar. Dikutip dari goal.com, Jose Mourinho ini akan menjadi menandatangani kontrak ya berdurasi 2 tahun bersama klub yang pernah membesarkan namanya juga ya, Real Madrid ya. Seperti dilaporkan oleh tadi yang saya sebutkan adalah wartawan olahraga yang bisa dibilang informasinya selalu A1 begitu ya, Fabrizio Romano. Disampaikan kalau memang kesepakatan ini diperoleh melalui perjanjian secara verbal dulu, belum ada kontrak tertulisnya begitu ya. Dan Sabtu ini memang Real Madrid akan memainkan pertandingan terakhir musim ini melawan Athletic Club. Setelah itu Mourinho ini akan terbang ke Madrid untuk menandatangani kontraknya pendengar ya. Dan memang Real Madrid ini memulai musim ini dengan ditukangi oleh Xabi Alonso ya. Tetapi sayangnya ia dipecat pada bulan Januari ini. Dan ternyata Xabi Alonso beberapa waktu terakhir juga sudah dikabarkan sudah tanda tangan kontrak dengan tim barunya ya. Jadi banyak yang menyayangkan keputusannya karena dia terlalu cepat move on-nya ya. Xabi Alonso resmi melatih Chelsea setelah kemarin sempat dipecat begitu ya dari Real Madrid begitu. Saat ditinggalkan oleh Xabi Alonso, akhirnya diambil alih oleh Alvaro Arbeloa yang kemudian tetap digantikan setelah musim ini berakhir pendengar. Dan kalau ngomongin soal Mourinho, ternyata memang dia The Special One ini julukannya ya, sudah pernah menjadi pelatih kepala di Real Madrid antara tahun 2010 sampai 2013. Dan kala itu ia memimpin Real Madrid

Benfica. Kita lihat saja ya, nanti Real Madrid apakah benar akan menandatangani Jose Mourinho sebagai pelatih pelatih baru yang lama ya. Pelatih lama yang didatangkan kembali begitu ya, atau kabarnya hanya isu belaka ya. Nanti kita nantikan saja ya kabar yang pastinya ini sudah dinantikan ya oleh para Madridista di seluruh dunia.

Indonesia adalah produsen seafood terbesar kedua di dunia dengan 20 juta ton ikan per tahun. Tapi lebih dari separuhnya masih diekspor mentah. Padahal potensi hilirisasi laut sangat besar. Rumput laut bisa jadi bioetanol, kulit udang jadi kosmetik, sisik ikan jadi kolagen dengan nilai tambah puluhan kali lipat. Pemerintah telah menyiapkan 18 proyek prioritas ekonomi biru senilai 618 triliun rupiah. Namun, infrastruktur pendingin di pelabuhan masih timpang dan akses pembiayaan untuk nelayan kecil terbatas. Tidak banyak orang yang tahu, Indonesia memiliki sistem verifikasi legalitas ikan bernama Stelina, yang pertama di dunia diakui Uni Eropa. Untuk sertifikasi bebas illegal fishing, ikan Indonesia tidak hanya banyak, tapi juga terverifikasi asal-usulnya. Dunia butuh seafood etis dan berkelanjutan, dan kita sudah punya infrastruktur digitalnya. Kini, tinggal memastikan nelayan kita menjadi pemain utama di rantai pasok global.

Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali kilas berita Pro 1 RRI Bogor bersama saya Alif Dayita. Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri bidang ekonomi dan pejabat terkait di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan mendadak ini memicu spekulasi terkait langkah strategis pemerintah dalam respons pelemahan nilai tukar rupiah dan dinamika ekonomi nasional terkini. Sejumlah pejabat terpantau hadir di istana sejak pukul 3:30 sore tadi, diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Investasi Rosan Roslani, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Saat dikonfirmasi mengenai materi rapat, Menko Airlangga Hartarto belum bersedia memberikan rincian dan meminta awak media untuk menunggu hasil pertemuan. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang juga hadir mengungkapkan salah satu agenda spesifik yang dibahas dari sektornya adalah terkait kelanjutan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt. Demikian kilas berita sore ini, informasi selengkapnya bisa Anda simak dalam program berita utama RRI selanjutnya. Saya Alif, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: sampaikan panggilan sidang pendengar yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Bogor memanggil Aldiansyah beralamat di Kampung Baru RT2 RW6 Desa Neglasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor sebagai tergugat 85 dan juga Nur Komala beralamat di Jalan Jambudipa RT2 RW6 Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor sebagai tergugat 110 untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT Sahabat Unggul Internasional sebagai penggugat melawan McDonald dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Pendengar, memasuki pukul 17.38, saatnya kita memasuki segmen religi, sesi religi dengan komposisi lagu-lagu bernuansa islami untuk menemani istirahat petang Anda sambil juga kita nantikan untuk kumandang azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Nah, tetaplah bersama kami di Bogor sore ini, masih di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

Jangan terburu-buru dalam mengerjakan sholat demi urusan lain, karena kamu sedang menghadap Allah yang berkuasa atas urusan apapun itu yang membuat kamu terburu-buru. Sholat adalah perkara pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Maka, jangan jadikan sholat sebagai hal terakhir yang kamu pikirkan.

Kembali lagi kita lanjutkan untuk rangkaian Bogor sore ini edisi Senin 18 Mei 2026 pendengar. Dan kita baru saja simak bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah Bogor dan sekitarnya pendengar ya. Terpantau dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34, hujan deras sedang mengguyur pendengar. Dan update peringatan dini cuaca wilayah Jawa Barat untuk edisi hari ini dari BMKG disampaikan bahwa ada berpotensi hujan dengan intensitas

dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk diperhatikan di wilayah Nagrak, Caringin, Sukabumi, Sukaraja, dan Ciambar. Kemudian juga di Cianjur ada di Sukaluyu, Pacet, dan juga Sukaresmi. Dan dapat meluas ke wilayah-wilayah lain di Jawa Barat, pendengar. Dan pastinya untuk selalu berhati-hati yang bagi Anda yang sedang beraktivitas ataupun juga di dalam rumah, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah, pastikan untuk selalu waspada ya, karena memang cuacanya tidak bisa diprediksi. Jadi pastikan untuk selalu memantau perakiraan cuaca, dan kondisi peringatan dini cuaca ini, pendengar, masih dapat berlangsung hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk wilayah Jabodetabek, termasuk juga wilayah Bogor, pendengar, peringatan dini cuaca Jabodetabek ini dikeluarkan tadi pada pukul 17.30 dan bisa berlangsung sampai pukul 19.30. Ini yang wilayah yang mendapatkan perhatian khusus ya, diperingatkan adalah di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan juga dapat meluas di Kabupaten Tangerang, pendengar ya. Pastikan untuk selalu waspada, selalu siapkan mitigasinya sebelum Anda beraktivitas, dan juga tetap melihat situasi di sekitar Anda. Pastinya untuk selalu tertib, selalu disiplin dengan mitigasi bencana saat angin, maksud kami saat hujan lebat melanda, pendengar.

tips persiapan menghadapi hujan lebat. Periksa atap rumah dan pastikan talang air hujan dalam kondisi aman. Pangkas dahan atau ranting pohon di sekitar rumah agar tidak menimpa bangunan ketika badai. Selalu bersihkan selokan dan jangan sampai tersumbat agar tidak menyebabkan banjir di kemudian hari. Jika hujan deras disertai angin puting beliung, waspada, tetap berada di rumah. Pantau kondisi cuaca secara berkala melalui sosial media BMKG. Dan periksa jaringan listrik untuk menghindari konsleting akibat hujan.

Selamat sore, saatnya kembali kami hadirkan kilas berita bersama saya Alif Dayita. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan terus melakukan koordinasi intensif untuk menangani kasus pembajakan kapal MT Anner 25 oleh pembajak Somalia di perairan Hafun. Langkah ini merespons video viral di media sosial mengenai permintaan bantuan dari awak kapal warga negara Indonesia yang berada di kapal tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, menyatakan berdasarkan informasi terbaru, 4 kru WNI di kapal tersebut saat ini dalam kondisi sehat, kebutuhan logistik mereka terpenuhi, dan hak gaji tetap dibayarkan. Saat ini proses negosiasi pembebasan antara pemerintah setempat, manajemen kapal, dan pihak terkait di Somalia masih terus berjalan. Selain mengupayakan jalur diplomasi melalui KBRI Nairobi, pemerintah juga telah melakukan family engagement atau pendekatan langsung ke pihak keluarga kru di tanah air untuk memastikan proses pemulangan dapat selesai dalam waktu dekat. Demikian kilas berita sore ini, tetaplah bersama kami di program Bogor Sore Ini.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani perjalanan pulang Anda ya di Senin sore ini, pendengar, kami hadirkan ke informasi penting yang bisa dibilang sangat dekat ya dengan kehidupan para pekerja di era modern. Pendengar, ternyata saat tekanan di tempat kerja mulai menumpuk, saran kesehatan yang paling sering kita dengarkan atau mungkin yang Anda dengarkan ya kalau lagi suntuk kerja itu adalah memperbanyak olahraga ataupun juga menjaga pola makan. Tapi ternyata ada sebuah riset berskala besar selama 10 tahun yang dilakukan Occupational Health Science yang ternyata baru saja dirilis. Ini mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan. Ini saya baca dari kompas.com, pendengar, penelitian yang terhadap hampir 3.000 pekerja ini menemukan tidak semua kebiasaan sehat ini memberikan perlindungan yang sama terhadap stres kronis akibat kerja. Dan ternyata senjata paling ampuh untuk membentengi tubuh kita dari dampak buruk stres kerja bukanlah olahraga rutin loh, melainkan adalah kualitas tidur yang baik. Menurut para peneliti, pendengar, tidur yang berkualitas ini muncul sebagai pelindung paling kuat karena tidur ini bukan sekedar pilihan aktivitas sehat, melainkan fondasi utama untuk membentuk otak kita menjadi lebih menjaga fokusnya, mengatur emosi, serta mempercepat pemulihan fisik setelah seharian penuh menghadapi tekanan di pekerjaan gitu ya. Dan di posisi yang kedua, tadi yang pertama adalah tidur yang cukup, yang kedua adalah asupan nutrisi dari pola makan yang baik, juga terbukti signifikan membantu menjaga cadangan energi mental kita. Sementara untuk olahraga dan juga mengurangi konsumsi alkohol memang sangat baik ya untuk menjaga kesehatan tubuh secara umum. Tapi dari riset ini menunjukkan kalau kedua hal tersebut tidak secara spesifik mampu meredam dampak langsung dari stres kerja yang bersifat kronis. Meski demikian, pendengar, para peneliti memberikan catatan penting bagi perusahaan begitu ya, terutama untuk di dunia korporasi ini, menjaga kualitas tidur dan juga pola makan adalah upaya kita ya sebagai individu. Namun hal ini tidak bisa menggantikan tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga manusiawi. Itu yang paling penting. Dan perusahaan tetap harus hadir untuk memberikan batasan yang jelas, seperti mengurangi komunikasi di luar jam kerja dan juga memberikan waktu istirahat yang layak bagi karyawannya. Jadi nanti untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, sesampainya di rumah, pastikan Anda sudah memberikan hak tubuh Anda untuk beristirahat dengan optimal malam ini.

0: Ayo, kenapa bengong sih?
1: Ya ampun, baru sadar ngetik email mau nulis terima kasih malah jadi terima tidur.
0: Itu sih bukan typo. Itu sebetulnya alarm dari otak kamu. Ih, aneh deh.
1: Iya kali ya. Kepalaku emang mulai terasa berat sih. Mata buram, ngetik jadi ngawur deh.
0: Gak heran sih. Tau gak, katanya otak cuma bisa fokus maksimal tuh 90 menit. Habis itu, ya butuh jeda.
1: Ah, pantesan aja. Tadi aku sempat ngerasa kayak buka laptop tapi otaknya gak connect.
0: Ya udah, coba deh rebahan sebentar, 5 menit aja. Tarik nafas, lihat langit-langit kantor, itu juga produktif kok.
1: Ada bekas air AC bocor tuh, inspiratif banget.
0: Ya minimal gak ngetik terima tidur lagi sih.
1: Iya deh, besok aku balas email klien pakai salam tidur hangat.
0: Ya gak gitu juga sih.

Kembali kami sampaikan panggilan sidang pendengar, kali ini disampaikan dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Apriyadi Caniago bin Rizal Caniago, tempat dan tanggal lahir Padang 14 April 1983 dengan tempat kediaman dahulu di Sidang Mukti RT 3 RW 17 Sikamaju Cilodong Kota Depok, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang ke muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Diah Rizky Maharani binti Mahasono alias Maharjo sebagai penggugat melawan Apriyadi Caniago bin Rizal Caniago sebagai tergugat. Kemudian selanjutnya kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun juga tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Panggilan sidang selanjutnya pendengar masih dari Pengadilan Agama Depok yang kali ini memanggil Jelani bin M. Abidin, tempat dan tanggal lahir Jakarta 16 September 1990 dengan tempat kediaman dahulu di Kampung Banjaran Pucung RT 1 RW 10 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. 26 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Melinda Novita S alias Melinda Novita Sari binti Maidi sebagai penggugat melawan Jelani bin M. Abidin sebagai tergugat. Selanjutnya kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Dan pendengar, menutup segmen musik dan informasi pada sore hari ini, pendengar, nantikan untuk segera bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu emang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih kulit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
10: habis ya?
9: Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
10: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Ya sekarang menurun banyak. Oh, ya. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
11: Oke. Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
12: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
10: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
13: Harga belakangan naik gitu, untuk
14: naik, iya naik.
13: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
14: Ya?
13: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
14: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
10: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
15: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual-beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
16: Bawang ada 4 kembang, ada 5.000, 10.000.
17: Kalau yang
16: mama
17: jual yang ada yang naik tidak
16: harga
17: tetap.
16: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah produksi kan? Ya itu saja.
17: Ini kalau untuk hasil
16: yang
17: mama jual
16: hari
17: ini dari mana?
16: Hasil dari Narotan ya, Kabupaten Paniai.
17: Dari mana? Iya. Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
16: Dari atas itu ada yang tanam sendiri di atas 30.000, 20.000, 30.000 pembeli.
17: Kalau
16: mau
17: untuk sehari-hari biasanya
16: mama
17: dapat
16: satu karung, dua karung begitu.
17: Untuk penghasilannya?
16: Penghasilan ada ya dapat lumayan 500 ya 1 juta begitu.
17: Iya. Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
16: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya oke.
15: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, tiga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
18: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
15: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidial mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
21: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
20: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan

0: calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
0: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
3: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
4: Saya berpesan kepada jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
3: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi. yang berkontribusi pada penyebaran

0: Peran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
2: Nesta's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
1: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
2: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
1: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
3: And Schmeichel has saved this one.
1: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
2: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
1: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
3: Mbappe.
1: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Kembali lagi bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih dalam rangkaian Bogor Sore Ini, menyisakan satu segmen terakhir untuk edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kali ini kami akan hadirkan mimbar agama Konghucu dengan tema kesalahan sebagai proses belajar. Dan simak mimbar agama Konghucu setelah ini, dan sekaligus juga menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan, waktu, dan juga atensi yang sudah Anda kirimkan kepada kami. Dan Alif pamit untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Setelah ini akan ada Teh Marisa yang akan menemani Anda dalam Bogor malam ini. Kembali lagi Alif sampaikan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tolkin terkasih. Terimalah salam penerimaan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Waita tungten.
1: Sian yuita.
0: Santai. Pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tolkin terkasih, bersama saya Jason Andri Hasono. Kita dengar mimbar agama Konghucu pada hari ini. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Jason Kunto dari Kampung Cina, dan tema kita pada hari ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
1: Betul,
0: Jason. Nah, para tecin, terima kasih. Mari sama-sama kita dengarkan mimbar agama Konghucu pada hari ini, dan silakan Jason Kunto. Selamat malam
1: Jason.
0: Ya,
1: siap. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada malam hari ini dalam mimbar agama Konghucu, sebelumnya terimalah salam dalam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tian Tuhan berkenan. Wei Tu Tung Tian.
0: Sian Yu Tu
1: Sanjai. Jason, saya akan membawakan satu tema yang saya ambil dari kitab Mengce, yaitu bab 15 ayat yang ke-30. Nabi Kungce bersabda, bersalah tetapi tidak mau memperbaiki diri, itulah benar-benar kesalahan. Nah, satu ayat ini memang kelihatannya sih ya pendek, simple, tetapi ini sangat mempunyai makna dan mempunyai apa ya, satu pesan bagi diri kita sebagai seorang umat dan seorang manusia di dalam kehidupan ini. Dan saya pagi malam juga sampai berpikir, bagus juga nih ya ayat ini kalau kita tulis dan kita tempel di dinding rumah, itu bisa menjadi sebuah pengingat keseharian kita. Kalau kita melihat satu tulisan, kan pasti kita akan berpikir, oh iya. Nah, makanya saya dapat memaknai ini dengan tiga hal, yaitu yang pertama, bahwasanya kesalahan itu sebagai proses belajar. Kenapa kesalahan itu bisa menjadi sebuah proses belajar? Karena Kungce melihat bahwa setiap manusia itu hakikatnya itu tidak pernah luput daripada sebuah kesalahan. Betul tidak, Jus?
0: Iya.
1: Nah, makanya yang lebih penting itu adalah sebuah kesadaran. Untuk apa? Untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Karena apa? Karena kesalahan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi melainkan sebuah peluang untuk kita dapat tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan.
0: Ya, untuk memperbaiki diri.
1: Iya, untuk memperbaiki. Jadi makanya kan ada yang simple itu, orang terkadang bisa terpuruk dengan sebuah kesalahan atau sebuah dilema di dalam kehidupan. Tapi sebenarnya bahwasanya kesalahan itu adalah awal peluang bagi kita untuk bisa berubah. Kalau kita dapat menyadari itu, kita dapat introspeksi dari hal itu gitu loh. Dan yang kedua yang saya dapat, bukan hanya kesalahannya itu sendiri yang memalukan, tetapi keengganan kita untuk memperbaiki. Itu emang sudah menjadi sebuah kenyataan ya, karena apa ya, untuk memperbarui atau mengakui sebuah kesalahan itu memang sangat sangat berat di dalam diri kita. Makanya jadi Kungce juga bersabda berita dan mengajarkan bahwasanya seorang cinca, orang yang berbudi luhur, orang yang bijak, itu bukan mereka yang tidak pernah salah, tapi mereka yang secara cepat itu menyadari kesalahan dan dia bertekad untuk mengoreksinya. Itulah seorang cinca dalam kehidupan ini. Dan sebaliknya, Jason,
0: ya,
1: orang yang berkeras kepala, sering dalam artian kuku, kaku kalau bahasa orang kita ya. Terus ya menutupi kesalahan atau berdalih tanpa mau berubah. Nah, itulah yang disebut benar-benar salah dalam kehidupan. Jadi emang tidak mudah dalam artian mengakui sebuah kesalahan itu. Begitu Jason. Terus ada satu lagi yang menjadi sebuah titik dalam ayat ini, bahwasanya prinsip perbaikan diri itu harus terus menerus, bukan hanya saat kita salah saja, tapi bisa setiap hari, setiap detik. Karena kenapa? Karena ajaran ini selaras dengan konsepnya Kumja tentang memperbaiki diri. Karena apa? Karena moralitas kita itu dibangun dari refleksi harian kita. Jadi setiap hari moral, makanya orang yang moralitasnya baik itu pasti dia itu setiap hari mengkoreksi setiap tindakan, perilaku, tutur katanya. Nah, itu dikoreksi terus, dan dia juga berani mengakui akan kekurangan, dan dia juga punya upaya, punya tekad untuk apa? Untuk perbaikan tanpa henti di dalam kehidupan. Nah, itu yang saya bisa maknai dari ayat ini, Jason. Terus dalam konteks filosofinya banyak yang saya dapat juga, yaitu dalam konteks pemerintahan, konteks organisasi, lalu ada juga konteks di dalam kekeluargaan, dalam membina rumah tangga. Itu bila seorang pemimpin kalau dia tidak mau menerima sebuah kritikan atau masukan dari rakyat atau orang, dan dia tidak juga mengoreksi kebijakan-kebijakan yang salah, itu akan merugikan rakyat. Ya, banyaklah contoh yang bisa kita ambil dari konteks ini, baik dari pemerintahan, baik dalam keluarga. Ya, contoh kecilnya dalam keluarga ya, kalau kita bilang pemerintahan tak terlalu luas, dalam konteks keluarga aja. Sebagai seorang suami, kita juga bisa membuat sebuah kebijakan buat istri kita, buat anak-anak kita. Tapi apakah kebijakan itu sudah benar? Apakah sudah kita koreksi? Kan kalau kebijakan itu tidak benar, kebijakan itu salah, kalau hanya benar menurut kita, itu kan juga akan merugikan keluarga kita,
0: keluarga dan diri kita juga.
1: Betul. Iya. Karena itu juga itu tadi filosofi dari satu ayat ini tadi. Terus dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan itu juga sangat tepat dengan ayat ini, karena bahwasanya seorang murid itu harus mempunyai kerendahan hati. Dalam hal apa? Dalam menerima koreksian dari seorang guru. Ini penting.
0: Ya.
1: Karena apa? Ya, mohon maaf, waktu Jason masih sekolah, saya masih sekolah, itu berbeda dengan sekolah sekarang.
0: Ya.
1: Karena apa? Kalau dulu kita bisa dalam artian sama namanya guru, itu kita kalau sudah dibilang atau dikoreksi salah, ya sudah, kita nggak berani ngelawan. Tapi kalau zaman sekarang sudah berbeda, dan konteksnya apa kalau orang tua tidak terima, akhirnya larinya ke jalur hukum. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau dulu yang namanya guru itu kan ada bahasa yang sebenarnya bisa kita telaah dengan digugu dan ditiru, ya. Tapi kan ya, nggak semua guru itu baik, ya, dari perilaku dan segala macamnya. Terus dalam hubungan sosial, di dalam hubungan sosial, dalam bermasyarakat, itu juga ayat ini sangat masuk. Karena apa? Bahasanya dengan pengakuan kesalahan, terus permintaan maaf, itu adalah satu dasar untuk memelihara keharmonisan atau he kalau di dalam kehidupan itu. Itu Jason.
0: Ya.
1: Itu konteks filosofinya. Lalu apalagi yang bisa kita telaah dari ayat ini tadi dalam penerapan kehidupan? Itu juga ada tiga hal yang bisa saya telaah dalam hal refleksi diri. Kenapa kita harus refleksi diri? Karena ya hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu kan pasti ada sebuah kesalahan, ada sebuah kegagalan. Nah, terkadang kita itu bisa memandang tidak kesalahan dan kegagalan di dalam kehidupan. Harusnya kita bisa telaah itu dengan sebagai cerminan. Untuk apa? Untuk mengkoreksi atau mengenali kelemahan diri kita. Kenapa bisa gagal? Kenapa bisa salah? Nah, itu penting. Ya, jangankan dalam kehidupan. Ya, dalam hal kita, ya seperti Jason punya usaha yang di bidang makanan, itu aja kan juga dalam aja nggak langsung meramu bumbu dengan seperti ini, langsung ketemu dengan menu yang baik, menu yang enak. Kan pasti ada sebuah kesalahan atau sebuah kegagalan. Nah, itulah yang harus kita pakai buat sebagai cerminan. Oh, ini loh kelemahan kita, ini loh kekurangan kita di dalam penyajiannya itu atau di dalam kehidupan kita. Kenapa orang bisa sama kita kurang suka? Nah, gitu. Lalu keberanian mengakui. Nah, ini memang tantangan terberat di dalam kehidupan. Tidak semua orang kalau bersalah itu berani atau mau bertanggung jawab. Yang penting kita berani dulu. Berani mengakui. Dan kita jangan sampai apa? Jangan sampai mencari kambing hitam. Dan tetapi juga kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Itu biasanya di organisasi biasanya terjadi seperti itu. Jadi kita, oh ya ada sebuah kesalahan, lalu oh gara-gara si Ono. Kalau kita sebagai seorang pemimpin atau seorang menjadi seorang kincir, ya kita harus berani mengutarakan bahwasannya ya sudah, itu emang benar ada sebuah kesalahan yang harus kita akui di dalam kehidupan. Lalu ada sebuah satu lagi, yaitu tindakan korektif. Betul, bahasanya dalam setiap hari itu kita harus mengoreksi apa yang harus kita koreksi. Setelah kita melakukan seperti ini, apakah itu? Tapi bukan hanya cuma korektif itu hanya kesadaran saja. Tapi juga harus ada sebuah upaya atau tindakan-tindakan yang benar-benar untuk kita itu dapat berubah dan memperbarui kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini, Jasa.
0: Ya, ya Mak. Biasanya kan kalau orang berbuat kesalahan itu sebetulnya boleh kita bilang agak sulit untuk mengakui,
1: iya,
0: bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan sangat jarang deh. Tapi tidak mungkin kalau itu dapat dilakukan adalah satu kebaikan, untuk dirinya, untuk diri kita juga, sebagai bahan koreksi bagi diri kita apapun yang keluar dari kata-kata kita, ya.
1: Betul, Jason.
0: Terutama dari kata-kata yang bisa menyakiti orang lain, itulah yang harus kita koreksi.
1: Yang itu, itulah. Karena orang juga terkadang juga memandang bahasanya benar bagi kita, tapi bagi orang lain belum tentu tepat. Nah, itu makanya ayat ini sangat-sangat menyentuh dalam diri kita. Dan ada satu yang saya tangkap juga dalam ayat ini, Nabi Kunci itu memberikan sebuah kritikan bagi kita. Ya sebenarnya bukan kritikan, tapi sebuah
0: peringatan
1: bagi kita bahwasanya kalau kita jadi seorang mau jadi seorang cincel, kita jangan bersikap defense atau terlalu menyangkal kesalahan. Nah, ini kan yang sering kali, ya kita nggak pungkiri ya, namanya kita seorang manusia itu namanya salah, kita dibuat salah, itu pasti juga nggak terima. Nggak beda waktu dulu gini, waktu sekolah itu kan sering kali biasanya namanya nyontek itu kan udah tahu salah. Kita sudah dibilang itu salah, itu nggak tepat. Tapi ya, bagaimana caranya kita ini selalu berbuat, membuat sebuah alibi,
0: kebenarannya.
1: Iya, membuat sebuah kebenaran agar kita juga nggak disalahkan. Tapi sebenarnya ya itu tadi, karena kita menyangkal kesalahan itu tadi gitu loh.
0: Padahal dari situ pun ada dampak.
1: Iya, betul.
0: Dampak yang berarti kita hanya mau melihat hasil,
1: melihat hasil,
0: tapi tidak mau melihat apa yang dikerjakan oleh orang yang kita contek.
1: Iya. Ya,
0: mungkin mereka karena belajar, mungkin lebih bisa,
1: lebih bisa,
0: ya, lebih tahu dari kita. Maka dari itu, ya kita daripada menyontek kan sebetulnya menutup diri juga.
1: Menutup diri.
0: Untuk menambah pengetahuan.
1: Menambah pengetahuan. Gitu.
0: Karena dia tidak belajar gitu.
1: Betul, jasa. Terus yang kedua, hitungannya tadi bersifat defense, lalu mengulangi kesalahan yang sama tanpa kita mau belajar. Ya. Sudah tahu bahwasannya kalau kita dulu sekolah itu selalu dibikin diberikan PR atau pekerjaan rumah. Kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah, pasti kita mau dapat sebuah hukuman. Nah, ataukah kita suruh berdiri di tiang bendera, atau kita suruh menulis beberapa kali lembar. Nah, itu kan juga sebuah kesalahan. Udah tahu kalau salah itu pasti dihukum, tapi masih dilakukan lagi. Nah, itu juga membuat sebuah pesan bagi kita, janganlah, kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan, kita juga harus mau mengoreksi, mau memperbaiki, jangan sampai dengan kesalahan yang sama.
0: Dari tema kali ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
1: Iya.
0: Berarti kan kita harus lebih memperhatikan, lebih melaksanakan yang benar, ya, agar kita dapat mengoreksi diri kita.
1: Iya.
0: Terus, dan kita jangan melakukan hal-hal yang memang sudah dianggap salah atau kita buat salah sendiri.
1: Buat salah sendiri.
0: Nah, gitu. Jangan sampai kita lakukan berulang.
1: Iya, terulang lagi.
0: Terulang lagi.
1: Dan itu juga seperti hal. Kalau kita mengulang kesalahan dan kesalahan itu sebenarnya kan juga kerugian bagi kita juga.
0: Iya.
1: Jadi kita nggak akan bisa berkembang kalau kita udah tahu salah, udah tahu itu nggak benar, masih diulang lagi. Nah, makanya jadi kita juga jangan merasa paling benar, dan kita juga tidak kalau kita sudah merasa paling benar, sehingga kita akan bisa menutup diri.
0: Iya, makanya ada kata-kata atau pepatah yang mengatakan kegagalan adalah
1: awal dari
0: awal atau keberhasilan yang tertunda.
1: Iya, betul. Makanya, tapi kan nggak semua orang itu juga bisa memahami itu, Jason. Karena orang kan berpikir bahwasannya kalau sudah gagal berarti saya bukan jalannya di situ. Ada yang seperti itu, tapi ada orang yang emang ingin menciptakan sesuatu walaupun gagal berkali-kali, dia masih ulang lagi, dan setelah dia menemukan, oh ini loh, di mana sih kesalahan itu harusnya dikoreksi. Tapi kalau nggak ada koreksi diri, nggak ada koreksi perilaku dan segala macam, iya
0: akan sulit dilakukan.
1: Makanya di dalam kehidupan juga dengan ayat ini ada relevansinya, bahwasanya apa sih, kita itu jangan terjebak dengan budaya menyalahkan orang lain.
0: Nah, iya, apalagi mencari kami hitam.
1: Mencari kami hitam. Harusnya kan, apalagi kalau dalam sebuah organisasi, kita harus kompak, sepakat. Kalau emang ada sebuah kekurangan atau ada sebuah kesalahan, kita cari dari mana, kita koreksi dulu. Jangan langsung kita terjebak dengan budaya itu tadi, menyalahkan orang lain.
0: Iya, walaupun diawali, barangkali diawali dengan tidak sepakatan.
1: Betul.
0: Tapi pada akhirnya harus ada kesepakatan.
1: Harus ada kesepakatan.
0: Itu hasil daripada kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Oke, kita dalam, misalkan dalam berorganisasi, dalam pertemuan di satu meja, ya tidak ada masalah sih pada saat itu sampai gebrak-gebrak meja, tidak masalah. Yang penting pada akhirnya ada titik temu,
1: ada titik temu
0: untuk kebersamaan,
1: untuk kebersamaan nggak jadi masalah. Ya namanya kita beradu argumen, beradu pendapat, itu nggak jadi sebuah masalah. Yang penting mencari sebuah yang sesuatu yang terbaik,
0: yang terbaik, kesamaan bisa dijalankan bersama-sama.
1: Betul.
0: Dan itulah koreksi yang paling baik,
1: paling baik. Karena kita juga harus itu, Jason, harus bisa mengembangkan growth mindset atau pola pikir yang selalu tumbuh. Karena apa? Kalau kita nggak mengembangkan pola pikir yang tumbuh, ya kita juga nggak akan bisa berkembang. Mau di apapun, mau di keluarga, mau di pemerintahan, mau di organisasi, itu sangat penting. Karena kan nggak mau kan, orang pasti ingin kan selalu bertumbuh, berkembang kan. Yang tadinya punya satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat. Dan itu pun kita juga harus dapat apa, menjauhi sikap arogan. Agar tidak menghambat perkembangan karakter dalam diri kita.
0: Ya, karena kalau kita punya sifat arogan, berarti kita mempunyai sifat yang sifatnya memaksakan kehendak yang kita kehendaki.
1: Iya, ya, betul.
0: Ya, apalagi ayat tadi kan sangat jelas Nabi mengatakan bahwa mengakui kesalahan adalah tidak mau kesalahan adalah
1: benar-benar
0: kesalahan.
1: Iya, berarti bersalah tetapi tidak mau menyadari. Itulah benar-benar kesalahan.
0: Berarti kan ya tuntutan terbesarnya adalah koreksi diri kita. Sampai istilahnya kita memaksakan
1: betul
0: apa pendapat kita. Apalagi ya kalau mungkin kalau dengan keluarga ya bisa saling mengingatkan,
1: bisa saling mengingatkan.
0: Tapi kalau dalam satu organisasi, apalagi dengan orang banyak, ya tentunya ya janganlah kasih lama. Boleh kita kasih pandangan, tetapi kalau misalkan pandangan kita atau pendapat kita dapat diterima, ya silakan. Tapi kalau tidak dapat diterima,
1: iya jangan memaksakan.
0: Cukup ya gitu. Istilahnya kita dengar pendapat orang lain gitu.
1: Betul.
0: Apa yang lebih mengena mungkin daripada pendapat kita.
1: Iya betul. Karena kan juga namanya di sebuah organisasi itu kan dari beberapa kepala itu kan tidak bisa dalam hal sama gitu loh.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita itu dengan kerendahan hati mau menerima, kita berbicara dengan itikad yang baik, tapi akhirnya ujung-ujungnya juga sebenarnya jalannya sama, cuma karena ungkapannya itu berbeda-beda, tapi terkadang menjadi sebuah dilematis. Jadi dalam hal intisari daripada ayat ini yang tadi Kungce bilang bahwasanya bersalah tapi tidak mau menyadari diri, itulah benar-benar sebuah kesalahan. Jadi Kungce mengajarkan kepada kita, Jason, bahwasanya jalan kebajikan itu dimulai dari diri kita. Akan apa? Akan ketidaksempurnaan diri. Lalu berkomitmen untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jadi kesalahan itu diibaratkan seperti penyakit yang dibiarkan.
0: Apa yang Nabi katakan itu adalah sebagai koreksi.
1: Koreksi
0: bukannya berarti pada saat kita salah.
1: Betul.
0: Tapi koreksi pada saat kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuatu hal. Apalagi yang mungkin kita akan berhadapan dengan banyak orang.
1: Nah, itu yang
0: dengan keluarga sendiri pun kita harus hati-hati,
1: harus hati-hati
0: mengutarakan, apalagi zamanan anak-anak
1: sekarang. Ya,
0: boleh kita bilang mungkin lebih pandai daripada kita.
1: Betul.
0: Iya, kadang kita nanti ngomong sembarangan, anak kita bisa berdebat.
1: Bisa.
0: Bahwa
1: iya, iya,
0: bahwa yang kita lakukan itu tidak benar.
1: Tidak benar, gitu. Karena ya kan dalaman dari segi betul bahwasannya kita lebih tua, lebih punya pengalaman, tetapi zamannya sudah berbeda. Zaman kita, zaman sekarang itu juga sudah zaman Jason, zaman saya. Orang tua mendidik aja sudah berbeda-beda gitu. Coba anak sekarang kita didik seperti proses kita dulu, agak akan
0: tidak akan masuk,
1: ya, tidak akan masuk,
0: dan mungkin akan sulit menerima.
1: Akan sulit menerima.
0: Ya karena beda zaman,
1: karena beda zaman,
0: beda cara,
1: beda cara
0: pendidikan. Ya mungkin saya yakin cara mendidik guru-guru yang dulu dengan guru-guru yang sekarang berbeda.
1: Ya,
0: karena melihat perkembangan.
1: Betul.
0: Apalagi zaman sekarang dengan zaman IT.
1: Makanya kita makanya pesan Nabi cuma sebenarnya titiknya itu hanya selalu koreksi. Dan kita harus berani mengakui kesalahan dan berani memperbaiki diri. Itu jasanya yang bisa saya.
0: Barangkali ada closing statement, silakan.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Kan patokannya itu adalah guru. Nabi mengatakan bahwa kesalahan atau memperbaiki kesalahan itu bukan apa tadi ayatnya tadi,
1: bersalah tapi tidak menyadari diri, itulah benar-benar kesalahan.
0: Itulah bersalah tapi tidak menyadari, itu adalah benar-benar kesalahan. Maka jangan dilakukan.
1: Ya,
0: para pecin pendengar RRI Pro 1 Bogor, masih banyak sebenarnya harus kita bincang,
1: masih banyak,
0: tapi waktu yang membatasi kita.
1: Betul.
0: Dan sampai di sinilah pertemuan kita pada kali ini, dan senantiasa kita ucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang senantiasa memfasilitasi kita setiap hari Senin malam. Terima kasih atas
1: kehadirannya
0: dan isi acara mimbar agama.
1: Sama-sama.
0: Salam kebajikan.
1: Faith Adun
0: dan Sian Yuita Sanjaya.

0: dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Rangkaian Bogor malam ini, pendengar siap mengudara untuk Anda pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama Marissa. Dari Studio Pangrango 34 tentunya menyiapkan berbagai program yang dapat Anda simak ya. Kita akan awali dengan ngobrol seru tentang komunitas yang nanti akan dirangkaikan juga dengan ragam budaya. Kita juga punya drama radio dan pastinya sajian musik hiburan dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi tugas saya selama 4 jam ke depan untuk menemani Anda dan mengudara melalui 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol, aplikasi RRI Digital 1242 AM, streaming website kami rri.co.id. Jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan siaran Bogor malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

program komunitas ini kita juga bahas ya, ada kaitannya dengan Piala Dunia. Ternyata euforia Piala Dunia menghidupkan kembali komunitas Under 3 FC. Apa sih itu Under 3 FC? Ternyata ini adalah komunitas sepak bola yang ada di Tanjung Pinang, pendengar. Mereka ini mulai aktif kembali untuk menggelar kegiatan olahraga bersama setelah vakum sekitar 1 tahun. Dan kegiatan ini berlangsung di N Mini Soccer Jalan Satria, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang ya, beberapa waktu lalu, Tanjung Pinang Timur, pendengar. Sekretaris Umum Under 3 FC, Hari Sukmana Sution, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para anggota komunitas untuk berkumpul. Nah, selain itu sebagai tempat menyalurkan hobi olahraga juga di tengah padatnya aktivitas pekerjaan. Nah, karena ada euforia Piala Dunia, akhirnya mereka mulai kembali untuk membuat rencana sekaligus bisa berkumpul kembali. Jadi mereka berkumpul di hari Sabtu, main sekitar 1-2 jam gitu ya, kumpul-kumpul lagi. Tentunya ada pembahasan-pembahasan menarik ya, berkaitan dengan Piala Dunia juga. Nah, Haris menyebutkan kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak 35 orang termasuk anggota baru, para pemain yang juga dari berbagai kalangan, mulai dari perbankan, pengusaha, sampai pedagang. Mereka berkumpul untuk menyalurkan hobi bersama-sama. Haris menjelaskan komunitas Under 3 telah berdiri sejak tahun 2014 yang awalnya dibentuk oleh sejumlah pekerja perbankan yang ingin bermain di lapangan lebih besar setelah merasa jenuh bermain futsal. Nah, komunitas tersebut sempat vakum karena sebagian besar anggotanya bekerja di luar daerah seperti Batam, juga Jakarta. Namun akhirnya sekarang nih, karena euforia Piala Dunia, mereka mulai kumpul lagi sambil ngopi-ngopi gitu ya, membangkitkan semangat komunitas ini. Haris menambahkan kegiatan olahraga rutin tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran tubuh, tapi juga mempererat silaturahmi antara anggota dari berbagai latar belakang profesi dan juga usia. Yang tentu harapannya kegiatan ini bisa menjaga silaturahmi, juga menambah hubungan serta koneksi. Komunitas Under 3 juga menjadi sarana positif bagi masyarakat untuk tetap aktif berolahraga. Jadi sekarang sih anggota komunitas ini berkisar mulai dari rentang usia 20 hingga 50 tahun yang memiliki minat yang sama terhadap sepak bola. Yang penting sehat, tetap terjaga juga hubungan pertemanan, dan pastinya bisa terus menjalin koneksi. Nah, itu dia ya, gara-gara Piala Dunia silaturahminya jadi terjalin lagi setelah vakum 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ya, komunitas Under 3 FC ini. Ya, semoga memang yang namanya Piala Dunia ini bisa menyatukan semua orang ya, karena ini menjadi pesta olahraga terbesar di dunia. Dan RRI juga tentunya akan menyiarkan berbagai pertandingan seru dari tim-tim terbaik yang akan berlaga di Piala Dunia Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang akan dimulai pada bulan Juni nanti.

kebayang nggak? Gimana jadinya kalau ajang olahraga paling bergengsi di bumi ini cuma jadi mimpi di atas kertas? Tahun 1930, di bawah visi besar Jules Rimet, Piala Dunia pertama resmi lahir di Uruguay. Tantangannya bukan main. Waktu itu cuma ada 13 negara. Bayangkan, tim dari Eropa harus naik kapal laut berminggu-minggu untuk menyeberangi samudra. Tidak ada pesawat jet, apalagi hotel mewah. Sekarang, dari 13 negara, ribuan pertandingan kualifikasi dimainkan selama 3 tahun di seluruh benua hanya untuk mencari 32 tim terbaik yang berhak tampil di panggung final. Satu piala, jutaan mimpi. Saya Marisa, tetap di RRI Bogor.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Kebersamaan kita malam ini diselingi juga dengan informasi dalam kilas berita. Kabar mengejutkan datang dari Laut Internasional. Sekelompok warga negara Indonesia termasuk dua jurnalis Republika, Bambang Noroyono dan Taudi Badai, dilaporkan diculik militer Israel. Para korban tergabung dalam 9 relawan kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang dicegat paksa di perairan Siprus saat hendak menuju jalur Gaza pada Senin pagi waktu Turki. Menanggapi hal ini, pemimpin redaksi Republika, Andi Muhyiddin, mengecam keras tindakan tersebut dan menyatakan keselamatan mereka kini menjadi prioritas utama. Melalui video yang beredar di media sosial, Bambang Noroyono sempat meminta pemerintah Indonesia untuk segera membebaskannya dari penahanan tentara Israel. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tengah dimintai keterangan resmi terkait langkah diplomasi untuk menyelamatkan para relawan dan jurnalis Indonesia. Demikian kilas berita untuk saat ini dan tetaplah bersama kami.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

Komunitas lainnya yang akan kita bahas ini masih berkaitan dengan sepak bola, pendengar. Jadi ada sejumlah komunitas yang bergabung atau berkolaborasi untuk mendukung anak pejuang kanker, dan kolaborasi ini dinamakan Cepak Bola. Terdengar imut ya, Cepak Bola. Jadi Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia atau Pita Kuning secara resmi mengumumkan Cepak Bola adalah acara mini soccer charity yang akan digelar di Tribun Mini Soccer Jakarta Selatan pada 23 Mei 2026 nanti. Acara yang sangat bermakna ini mewadahi kolaborasi antara komunitas sepak bola, figur publik, serta masyarakat untuk mendukung anak-anak pejuang kanker. Cepak Bola digagas oleh Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia ingin menghadirkan sebuah inisiatif yang menggabungkan antara olahraga, hiburan, dan aksi sosial dalam satu platform yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit kanker pada anak sekaligus menggalang dana untuk membantu kebutuhan anak-anak pejuang kanker dari keluarga prasejahtera. Dengan mengusung semangat because every goal is everyone's victory, pendengar, maka Cepak Bola ini akan menghadirkan pertandingan dua komunitas pendukung klub sepak bola besar United Indonesia, komunitas pendukung Manchester United dan juga Indo Barca, komunitas pendukung FC Barcelona tentunya ya. Sejumlah figur publik yang akrab di kalangan pecinta sepak bola termasuk mantan pemain timnas Indonesia yaitu Atep dan Ismet, serta konten kreator sepak bola Afif Syafi ini akan mendukung dan juga memeriahkan pertandingan cepak bola. Kemudian ada sejumlah mitra juga gitu ya yang turut mendukung kegiatan ini sebagai dukungan terhadap anak-anak pejuang kanker. Ketua Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia Tias Amalia menyampaikan bahwa anak-anak pejuang kanker juga terlibat dalam keseluruhan rangkaian acara cepak bola ini. Mereka akan berinteraksi dengan para figur publik dan juga komunitas serta menjadi bagian dari momen pertandingan. Nah, melalui Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia, segenap masyarakat, komunitas, juga berbagai pihak digugah untuk berpartisipasi, baik itu dengan menghadiri acaranya, menyebarkan semangat kebaikan maupun berkontribusi ya melalui donasi yang nanti akan dibuka gitu ya sampai dengan hari pelaksanaan. Itu dia pendengarnya. Jadi ada seru-seruannya ya, ada olahraganya juga dapat gitu ya, tapi memang fun dan sekaligus tujuan sosialnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kita akhiri program Ngobras Pendengar dan bergeser pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Ada program berikutnya yang akan hadir yaitu Ragam Budaya untuk edisi hari Senin. Akan menghadirkan dan menghibur Anda dengan sajian musik-musik Cianjuran. Dan durasi kebersamaan kita di Ragam Budaya selama 60 menit ke depan. Diinformasikan bahwa cuaca deras mengguyur di kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor. Jadi harap berhati-hati khususnya bagi Anda yang melintas di sekitaran Jalan Jalak Harupat atau juga di Jalan Pangrango, Jalan Lodaya gitu ya, dan sekitaran Pajajaran juga sepertinya memang juga sama ya, diguyur hujan cukup deras. Jadi yang berlalu lintas harap berhati-hati dengan kondisi hujan seperti ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Teteh, coba bilang mama.
1: Ma.
2: Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota keluarga dan masyarakat lingkungannya. Bahasa ibu itu penting diajarkan sejak anak-anak agar bahasa daerah tidak punah.
1: Ma, ini mainannya rusak. Kumaha atuh?
2: Usaha menjaga dan melestarikan bahasa daerah perlu terus ditingkatkan untuk melestarikan warisan budaya dan memperkukuh jati diri masyarakat pengguna bahasa.
1: Wah.

Ragam budaya, musik-musik Cianjuran juga kami lengkapi dengan informasi terkait dengan budaya pendengar ya. Pemerintah Bogor kembali menggelar kegiatan budaya bertajuk Ruang Riung untuk

masyarakat Kota Bogor. Jadi kegiatan ini menjadi sebuah ruang kreatif yang menghadirkan pertunjukan seni budaya secara terbuka. Dan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi dari Pemkot Bogor ya. Namanya adalah Ruang Riung, pendengar. Diselenggarakan sebagai upaya melestarikan nilai budaya sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat. Pemerintah Kota Bogor ingin menghadirkan ruang berkumpul yang positif bagi warga dari berbagai kalangan. Dan program ini juga diharapkan mampu mendukung perkembangan komunitas seni dan juga budaya lokal. Ternyata kegiatan Ruang Riung ini akan dilaksanakan secara rutin setiap 2 pekan sekali ya, jatuhnya pada hari Sabtu, di mana setiap pelaksanaan nantinya akan menghadirkan tema tarian, pertunjukan budaya yang berbeda, dan juga ada konsep berkala. Masyarakat diharapkan bisa terus mengikuti dan juga meramaikan acara tersebut. Nah, dalam unggahannya, Pemkot Bogor juga mengajak masyarakat yang belum sempat hadir agar tidak khawatir, karena pemerintah menyebut Ruang Riung ini akan kembali dengan tema pertunjukan budaya yang berbeda di setiap pelaksanaannya. Hal itu dilakukan agar masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan menikmati kegiatan budaya di Kota Bogor. Dan selain menjadi hiburan akhir pekan, dikutip dari akun Pemkot Bogor, pendengar, Ruang Riung ini juga berfungsi sebagai wadah interaksi sosial masyarakat, di mana pengunjung dapat menikmati pertunjukan seni sambil berinteraksi dengan komunitas budaya dan juga pelaku seni lokal. Suasana santai dan juga terbuka menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang ya. Pemerintah Kota Bogor juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban jika memang datang ke acara tersebut ya, selama acaranya berlangsung, karena kesadaran bersama dinilai penting juga agar kegiatan budaya dapat berjalan lebih nyaman dan tertib. Dukungan masyarakat juga dianggap menjadi faktor penting dalam keberlangsungan program tersebut ya. Nah, pastinya kegiatan Ruang Riung ini mendapat respon positif dari masyarakat Kota Bogor karena banyak yang menilai acara budaya tersebut mampu menghadirkan suasana kebersamaan sekaligus memperkenalkan seni tradisional kepada generasi muda. Dan pemerintah juga berharap kegiatan ini dapat terus berkembang sebagai agenda budaya rutin di Kota Bogor.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tentunya Pro 1 RRI Bogor masih menemani Anda di ragam budaya, musik-musik Cianjuran, sekaligus juga ada informasi budaya lainnya yang kami hadirkan. Kalau tadi dari Kota Bogor yang punya ruang riung, kali ini kita bahas Kabupaten Bogor yang memiliki 144 objek cagar budaya yang tersebar di hampir 5 wilayah yang ada, baik itu di barat, timur, utara, selatan, dan juga tengah. Nah, dari ratusan benda cagar budaya yang terlapor itu pun kini tengah diproses ataupun ada di tahap verifikasi untuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang harus dilindungi dan dipelihara. Diungkapkan oleh PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, pendengar. Jadi beberapa hari lalu dalam program Bincang Pagi RRI Bogor ya, disebutkan kalau dari lokasi benda purba yang menjadi objek riset dan penelitian, ini ternyata terkendala dengan persoalan lahan di mana benda tersebut berada ya. Jadi salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menunjuk juru pelihara pada lokasi yang telah ditetapkan cagar budayanya. Dan selain itu dari pihak pemerintah Kabupaten Bogor ya, melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor juga sedang menginventarisir adanya naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat secara turun-temurun yang sebagian otentiknya ada di Perpustakaan Nasional. Dan ini nantinya bisa menjadi tambahan literasi baru dalam mengungkap sejarah untuk perjalanan Kerajaan Tarumanagara sampai Pakuan Pajajaran yang menjadi cikal bakal di Bogor, pendengar. Nah, penelusuran bukti sejarah dan prasejarah baik berupa benda dan juga tak benda seperti tari-tarian, cerita tutur, atau juga folklore dan ingatan kolektif masyarakat di satu wilayah seperti di Pasir Angin, ini akan berdampak pada pengembangan untuk kebutuhan penelitian ilmiah yang berkelanjutan. Seperti topeng emas di Cibung Bulang, di Museum Situs Pasir Angin di Desa Cemplang, ini juga menjadi sebuah artefak langka peninggalan masa perundagian sekitar 600-200 sebelum masehi. Jadi topeng ini dipercaya untuk menutup wajah jenazah yang dipastikan jenazah tersebut adalah seorang raja. Nah, jadi berbicara soal benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Bogor yang sudah terverifikasi meliputi 49 benda, ada 16 bangunan, 8 struktur, 68 situs, dan juga 3 kawasan. Perkembangan digital serta media sosial juga menjadikan warisan budaya di satu daerah, khususnya situs peninggalan Purbakala, menjadi banyak inspirasi bagi para konten kreator ya. Nah, penguatan di balik cerita dari situs purba dan peninggalan tak benda ini juga menjadi salah satu tugas dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor.

0: Berakhir sudah Ragam Budaya untuk kesempatan malam hari ini, Senin 18 Mei 2026, pendengar ya, jam 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita masuk untuk mendengarkan program drama radio, dan selepas itu ada program musik hiburan yang tentunya sudah dinanti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Pro 1.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, Ketua KORMI Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tidur, Ara mau dengerin cerita dong.
1: Baiklah, Ayah akan ceritakan sebuah dongeng. Tapi setelah itu, Ara tidur ya.
0: Asik, iya Ayah.
1: Jadi, dahulu kala, hiduplah seorang putri bernama Nyimas Belimbing di pertapaan Ujung Kulon, Provinsi Banten sekarang.

0: Blimbing? Blimbing?
1: Iya, Ayah.
0: Kemari, Nak. Kenapa akhir-akhir ini engkau terlihat murung dan bersedih?
1: Aku ingin menemui pujaan hatiku nan jauh di sana, Ayah.
0: Siapa dia kalau boleh Ayah tahu?
1: Siapa lagi kalau bukan Sunan Gunung Jati? Aku akan menemuinya, Ayah. Aku merindukannya dan aku ingin menyusul dia. Akan ku cari dimanapun dia berada.
0: Apa yang kau harapkan dari dia? Kau pikir saja, jika memang dia juga mencintaimu, maka dia akan menemuimu, bukan malah membiarkan kamu berjuang sendiri mencari dia.
1: Tapi Ayah.
0: Hei, kau itu anakku. Aku membesarkanmu bukan untuk dibodohi seperti ini. Jika kau tetap bersikeras menemui Sunan Gunung Jati, berarti kau telah melawan ayahmu. Kuharap kau dengar aku, Nak, agar kau tidak menyesal. Ingat itu.
1: Ayah, bukan maksudku melawan ayah. Aku hanya ingin memperjuangkan cintaku. Sunan Gunung Jati adalah orang yang baik, Ayah.
0: Tidak bisakah kau lihat begitu banyak laki-laki yang mau denganmu, Blimbing? Tanpa perlu kau berjuang, mereka akan menghampirimu. Kenapa kau tidak menerima cinta Kipan dan Alam? Tidak tahukah engkau, dia sangat mencintaimu. Hidupmu pun akan terjamin jika kau hidup dengannya. Pikirkan itu.
1: Ayah, harus berapa kali ku bilang aku tidak mencintai dia. Tidak akan pernah.
0: Blimbing anakku.
1: Cukup, Ayah, cukup. Aku tidak mau bertengkar dengan Ayah. Biarkan aku masuk ke kamarku.
0: Ayah belum selesai bicara, Blimbing.
1: Ya Tuhan, aku tak sanggup lagi menahan rindu ini. Apapun akan kulakukan demi bertemu pujaan hatiku. Sekalipun menentang larangan ayahku sendiri. Sementara itu,
2: Pandan, kudengar Nyimas Blimbing pujaan hatimu sedang pergi menemui Sunan Gunung Jati.
3: Apa? Takkan kubiarkan mereka bertemu. Aku akan menyusul Nyi Blimbing dan membawanya pulang.
1: Kipan dan Alam pun menyusul Nyimas Blimbing.
3: Blimbing! Blimbing! Sebaiknya kau kembali pulang, Blimbing. Tidak baik seorang gadis melakukan perjalanan jauh seorang diri.
1: Aku bisa menjaga diri kok.
3: Tapi kasihan ayahmu. Ayahmu ditinggal sendiri.
1: Biar saja, aku hanya pergi sebentar.
3: Ah, pokoknya kau harus pulang sekarang juga.
1: Tidak, tidak mau. Lepaskan tanganku.
3: Aku bilang pulang, pulang, Blimbing.
1: Tidak, lepaskan.
3: Baiklah, kalau kamu tetap tidak mau ikut denganku pulang, jangan salahkan aku kalau untuk kasar sama kamu.
1: Dimalah ini. Setelah bertempur dengan menggunakan pedang selama 3 hari 3 malam, akhirnya Kipan dan Alam dapat dikalahkan oleh Nyimas Blimbing.
4: Dan Alam, kau sudah kukalahkan. Apa? Menyerah? Ya, kau menyerah? Pulanglah, pulang. Biarkan aku pergi menyusul Sunan Gunung Jati. Pergi.
3: Tidak mungkin. Mana mungkin aku dikalahkan oleh seorang gadis seperti kamu.
4: Sudah, terima saja kekalahanmu.
1: Lalu Kipan dan Alam pulang untuk mengadu kepada ayahnya.
3: Ayahanda, aku tidak berhasil membawa Nyimas Blimbing pulang, Ayah. Malah aku yang babak belur dikalahkan olehnya.
2: Ah. Begini, bagaimana kalau kau menyamar sebagai lelaki pujaan hatinya?
3: Bagaimana caranya ya?
2: Ya mudah saja bagi ayah, Nak. Dalam satu jentikan jari, lihatlah ke cermin sekarang. Kau telah berubah wujud menjadi Sunan Gunung Jati.
3: Wah, terima kasih ayah. Sekarang aku akan menemui pujaan hatiku dalam wujud Sunan Gunung Jati ini.
2: Ya, ya, ya, ya, ya. Berjuanglah anakku.
4: Kipandan Alam pun kembali menemui Nyimas Belimbing dalam wujud Sunan Gunung Jati.
1: Akang Sunan Gunung Jati, kaukah itu? Kekasihku. Akhirnya kita bertemu.
5: Iya Nyimas, ini Akang. Lama kita tidak bertemu Nyimas. Dan kau semakin cantik saja.
1: Mengapa kau tahu aku di sini? Bukankah kau ada di Cirebon?
5: Itu namanya kita sudah berjodoh, Nyimas. Nyimas Belimbing, maukah engkau menikah denganku, Nyimas Belimbing?
1: Menikah?
5: Iya, betul. Apakah kau tidak ingin menikah denganku, Nyimas?
1: Bukannya aku tidak mau, Akang.
5: Lalu?
1: Aku hanya bingung dan kaget. Aku...
5: Sudahlah, Nyimas. Jika engkau memang mencintai aku, ini waktu yang tepat. Mari, kita menikah.
1: Iya, Akang. Aku mau jadi istrimu.
5: Serius?
1: Iya, aku mau.
4: Beberapa tahun kemudian,
1: Akang Sunan Gunung Jati.
5: Ada apa, Dinda?
1: Aku punya satu pertanyaan untukmu.
5: Apa itu, Dinda?
1: Setelah bertahun-tahun kita menikah, apakah rasa cintamu tetap sama seperti dulu?
5: Tentu saja, Dinda. Tidak ada keindahan lain di dunia ini selain menikmati saat-saat bersamamu. Itu yang selama ini tentunya akan idam-idamkan, Nyimas.
1: Benarkah? Aku sangat bahagia bisa menikah dengan lelaki pujaan hatiku. Apakah kau juga?
5: Tentu saja, Nyimas.
4: Sementara itu, ayah Kipanan Alam datang menemui anaknya untuk menyampaikan suatu hal.
2: Nah, saat ini ayah kan sudah tua. Siapa lagi yang akan menggantikan ayah jika kau masih menyamar menjadi Sunan Gunung Jati? Apa kau tidak kasihan bertahun-tahun membohongi istrimu?
3: Baiklah, Ayahanda. Setelah kupikir-pikir, ada baiknya juga memang aku kembali ke wujud asliku sebagai Kipandan Alam. Aku yakin setelah ini tahta dan harta yang kudapatkan tidak akan membuat Nyi Belimbing marah kepadaku, dan malah dia akan tetap menerima aku sebagai suaminya, Ayah.
4: Sementara itu, ternyata Nyimas Belimbing mendengar semuanya.
1: Ternyata selama ini aku telah tertipu karena keegoisanku mengejar cinta Sunan Gunung Jati. Hidupku menjadi sengsara. Aku marah pada diriku sendiri. Aku kecewa dan tak dapat berbuat apa-apa. Apa yang akan aku lakukan setelah ini? Apa? Maafkan aku, Ayah. Aku malu. Dan tidak mungkin aku kembali ke Ayah. Ayah pasti sangat marah dan tak akan menerimaku lagi. Dan jika aku meneruskan hidupku dengan Kipandan Alam, aku tidak bisa. Karena aku tidak mencintai dia. Tidak akan pernah. Aku tidak bisa hidup dalam keterpaksaan. Tidak. Dan apabila aku meneruskan cintaku dengan Sunan Gunung Jati, aku tak tahu dia di mana. Kemana akan ku cari? Iya. Lebih baik aku akhiri saja hidupku sampai di sini.
2: Nah, begitulah ceritanya.
6: Sekarang anak ayah tidur ya. Rupanya sudah tidur. Ara-ara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bogor. Selamat datang di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya dari Studio Pangrango 34 Bogor. Bersama Marisa yang akan menemani Anda sampai dengan jelang tengah malam nanti. Kurang lebih durasi kita sekitar 1,5 jam lagi ya, untuk menghadirkan lagu-lagu mancanegara tahun 80 dan juga 90-an. Jadi kita akan bernostalgia ya di hari Senin malam ini. Gimana nih di hari Senin awal pekan? Melelahkan atau justru penuh kejutan? Ya, apapun yang memang sudah Anda lewati seharian ini, ya sekarang saatnya untuk Anda tarik nafas dalam-dalam, bersandar, lepaskan semua penat, lepaskan semua beban. Jangan dibawa sampai dengan jelang tidur nanti ya. Kalau mumet gitu kan tidurnya juga nanti gak enak, gak nyenyak, bangun pagi gak fresh. Jadi ya hempaskan dulu aja gitu ya saatnya Anda untuk menikmati waktu santai dengan lagu-lagu yang kita punya malam hari ini ya. Jadi kita akan terbang, dalam tanda kutip ya, terbang lagi ke era dimana musik menemani masa muda Anda tahun 80-an dan juga 90-an. 0815x4200 untuk WhatsApp kami. Juga live chat RRI Digital siap menampung atensi dari Anda. Format nama, spasi, alamat lagu requestan, dan juga salam yang ingin Anda kirimkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kilas Berita kembali hadir bersama saya Marisa. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi kini tengah mengkaji rencana untuk mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon seluler saat registrasi akun. Menteri Komdigi Mathia Hafidz dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI menyatakan, kebijakan yang sedang dalam tahap konsultasi publik ini bertujuan agar identitas pengguna medsos menjadi lebih jelas dan akuntabel terhadap konten yang mereka unggah. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan ruang digital dari ancaman misinformasi, hoax, hingga teknologi deepfake, terlebih tingkat kepatuhan platform digital terhadap moderasi konten dari pemerintah saat ini masih rendah, yakni hanya sekitar 20%. Selain patroli siber, pemerintah juga tengah mempertimbangkan aturan yang mewajibkan seluruh platform digital memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Saya Marisa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita lanjutkan dengan musik hiburan dalam Ruang Rindu.

saya bacakan atensi yang masuk di malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di 081-5x4200 atau boleh juga di live chat RRI Digital. Untuk Zulian di Cioma, selamat malam. Kalau untuk lagu ikut aja katanya ya. Baik, mau gabung di program Ruang Rindu. Oh, ini ada ya keterangan lagunya. Karena tadi ini dikirim dari sebelum jam 10. Baik. Ternyata minta diputarkan lagu dari Queen dengan Gaga. Baik, terima kasih. Salam aja untuk yang lagi bertugas semuanya ya, untuk Roy RRI Bogor, untuk Alif, Tadelis, dan untuk informasi cuaca juga di Ciomas katanya sih hujan belum reda gitu. Oke, makasih. Terima kasih untuk atensinya ya untuk Julian. Terus juga ada Ibu Maharani di Bekasi yang merequest lagu dari Air Supply dengan Goodbye. Lagunya dikirimkan untuk para pecinta Ruang Rindu dimanapun berada, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Oke, untuk semuanya semoga diberikan kesehatan, juga dimudahkan rezekinya, amin. Kemudian ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputarkan lagu Boulevard. Untuk Mbak Marisa, ucapan terima kasih juga, selamat malam. Baik, nanti saya coba siapkan ya untuk lagu-lagu yang di request ya. Sementara disiapkan dulu deh lagu yang ini sambil saya cari untuk lagu-lagu requestan yang tadi sudah dibacakan ya. Kita siapkan dulu lagu dari All For One dengan I Can Love You Like That.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.

0: Saya Kevin.
1: Kami dari Indo Barca Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
0: Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI memang oke.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar ya, di edisi malam hari ini tentunya bagi Anda yang ingin diputarkan lagu, yang mau titip salam atau curhat tipis-tipis juga boleh soal kenangan di lagu tersebut yang Anda request, atau bisa juga keluh kesah di hari ini, kira-kira apa nih yang bikin Anda kesel, Anda jengkel, atau boleh juga kalau misalnya hari ini ada yang bikin happy, ada kejutan-kejutan yang buat mood Anda juga bagus di awal pekan gitu ya. Langsung aja drop pesan singkat Anda di WhatsApp 081-5x4200 atau live chat RRI Digital. Kali ini Marisa menyapa Mama Nina Saiti ATS yang request lagu Bryan Adams dengan Please Forgive Me. Buat Neng Marisa, makasih untuk rujuk ke doa terbaik pastinya. Sudah bergabung tentunya, nanti kita siapkan untuk lagu requestannya ya. Pokoknya malam hari ini kita siapkan lagu-lagu pop mancanegara nostalgia tahun 80 dan juga 90-an. Jadi bagi Anda yang ingin bernostalgia dengan salah satu lagu yang Anda suka, silakan langsung di Ruang Rindu edisi malam hari ini ya, Senin 18 Mei 2026.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dalam hidup ini ada satu kalimat yang bikin kita tuh jadi seneng banget ya, yang bikin kita jadi bahagia banget, yaitu kata I love you. Seolah-olah memang kata ini menjadi sihir yang bisa meluluhkan hati kita, bikin kita jadi lebih, apa ya, suasana hati tuh jadi lebih adem lah ya.

dan menjadi salah satu signature song paling menyentuh dari sang diva Diana Ross ya, yang menjadi penyanyi legendaris dunia. Lagu ini direquest oleh Mas Eko yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Terima kasih, ucapan selamat malam. Dan ternyata malam hari ini cuaca cukup sejuk di kawasan Bogor Barat, baru diguyur hujan. Kayaknya durasinya cukup lama, karena kalau di Pangrango 34 malah dari sebelum maghrib kalau nggak salah itu sudah mulai diguyur hujan ya. Jadi beberapa jam. Kalau sekarang sih sepertinya memang sudah mereda. Saya belum keluar studio lagi nih untuk mengecek bagaimana kondisi cuaca jelang tengah malam ini. Tapi dimanapun Anda, pokoknya tetap waspada. Apalagi yang tadi juga mengalami kondisi hujan deras di wilayahnya masing-masing, pantau terus gitu ya, jangan sampai lengah. Karena yang namanya bahaya, musibah, bencana bisa terjadi sewaktu-waktu, dimanapun dan kapanpun. Tetap berhati-hati untuk Anda. Marisa masih siap memutarkan untuk lagu-lagu yang Anda minta. Jadi kalau mau bergabung, kita masih buka untuk atensinya WhatsApp 0815x4200 ataupun live chat RRI Digital. Setelah diva musik internasional Diana Ross, masih ada diva lainnya nih. Salah satu suara emas juga ya, sosok penyanyi dari Kanada. Ini dia Celine Dion dengan All By

0: Lisensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Baru saja hadir ke ruang dengar Anda lagu dari Bruce Springsteen ya, dengan I'm on Fire, pendengar. Dan sedikit cerita atau fakta mengenai penyanyi yang satu ini, yang memang piawai juga untuk memainkan alat musik gitar ya. Dan lagu pertama yang dipelajari oleh Bruce untuk dimainkan dengan alat musik gitar adalah lagu berjudul Twist and Shout ya, miliknya The Beatles. Jadi Bruce ini telah memainkannya ratusan kali selama bertahun-tahun. Bahkan di konser seringkali dia juga membawakan lagu ini sebagai encore di konser gitu ya. Sedikit cerita tentang sosok penyanyi Bruce Springsteen, pendengar. Sekarang kita ada di menit 38 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya sudah hampir mendekati akhir dari kebersamaan kita, tapi tentunya masih ada lagu-lagu lain yang akan kita hadirkan ya. Semoga memang untuk lagu-lagu yang kami hadirkan bisa membuat Anda tenggelam dalam kenangan, khususnya kenangan-kenangan yang berkaitan dengan cinta gitu ya, keindahan cinta. Karena tadi ada banyak lagu-lagu cinta juga yang kita hadirkan ya. Semoga untuk Anda selalu menantikan program ini ya di setiap harinya, karena memang menyiapkan lagu-lagu dengan koleksi yang berbeda di setiap edisi ya. Kalau untuk edisi Senin menghadirkan pop mancanegara tahun 80 dan juga 90-an, di hari Selasa kita punya pop Indonesia rilis tahun 2000 sampai dengan 2010. Di hari Rabu kita ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang biasanya juga menghadirkan bintang tamu yang pernah sukses di masa lalu gitu ya, penyanyi-penyanyi lawas. Kemudian juga ada pop mancanegara tahun 2010 sampai dengan 2015 ya, selepas Ruang Rindu Berjaringan. Di hari Kamis kita punya lagu-lagu pop Indonesia dengan rilis tahun 2010 sampai dengan 2015. Di hari Jumat ada pop mancanegara rilis tahun 2000 sampai dengan 2010. Sedangkan di hari Sabtu itu digabung ya, pop Indonesia dan juga mancanegara lawas 80 sampai dengan 2000-an awal. Kemudian di hari Minggu pop Indonesia gitu ya. Jadi setiap hari tentunya akan menyiapkan lagu yang berbeda-beda ya. Masih terus menikmati lagu pop mancanegara, pendengar, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini ada koleksi dari Backstreet Boys dengan Quit Playing Games With My Heart.

0: Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah danau kecil di tengah hutan yang airnya bisa bercahaya? Di pedalaman Jambi, tepatnya di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, terdapat sebuah danau unik bernama Danau Kaco. Airnya jernih kebiruan, bahkan tampak bercahaya saat malam hari. Fenomena ini membuat Danau Kaco menjadi salah satu destinasi alam paling misterius dan memikat di Indonesia. Apa yang membuat danau ini begitu istimewa? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Danau Kaco terletak di kawasan hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat, salah satu taman nasional terbesar di Indonesia yang membentang di Pulau Sumatera. Untuk mencapai danau ini, pengunjung harus menempuh perjalanan trekking sejauh kurang lebih 2 hingga 3 jam melewati hutan tropis yang masih alami. Sesampainya di lokasi, pengunjung akan disambut dengan danau berukuran relatif kecil, namun memiliki air yang sangat jernih hingga dasar danau dapat terlihat dengan jelas. Yang membuatnya semakin unik, air Danau Kaco memancarkan warna biru terang yang tampak seperti berkilau, terutama saat malam hari. Fenomena air bercahaya di Danau Kaco menjadi daya tarik utama yang membuat banyak orang penasaran. Secara ilmiah, warna biru cerah ini diduga berasal dari kandungan mineral tertentu serta pantulan cahaya yang terjadi di dalam air yang sangat jernih. Kondisi lingkungan yang masih alami dan minim pencemaran membuat kejernihan air tetap terjaga, sehingga efek cahaya terlihat semakin kuat. Namun di balik penjelasan ilmiah, masyarakat setempat juga memiliki cerita legenda yang berkembang turun-temurun. Konon, Danau Kaco dipercaya sebagai tempat penyimpanan harta berharga pada masa lalu, sehingga memiliki aura mistis yang menambah daya tariknya. Selain keunikan danau, kawasan di sekitarnya juga menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Sebagai bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat, wilayah ini menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna langka, termasuk spesies endemik Sumatera. Hutan di sekitar Danau Kaco masih sangat alami, dengan pepohonan tinggi, suara burung, dan udara yang sejuk. Kondisi ini menjadikan Danau Kaco bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kawasan konservasi yang penting untuk dijaga kelestariannya. Sobat RRI, keindahan Danau Kaco menjadikannya salah satu destinasi wisata alam unggulan di Jambi. Namun, akses yang menantang membuat tempat ini tetap terjaga keasriannya. Karena itu, para pengunjung diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan dan tidak merusak lingkungan sekitar. Melestarikan alam seperti Danau Kaco berarti menjaga warisan berharga bagi generasi mendatang. Dengan pengelolaan yang bijak, keindahan ini dapat terus dinikmati tanpa mengorbankan keseimbangan alam. Sobat RRI, Danau Kaco adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan keajaiban alam yang luar biasa, bahkan tersembunyi di tengah hutan. Dari airnya yang jernih hingga cahaya biru yang memikat, danau ini menjadi salah satu permata alam Nusantara yang patut dijaga. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini. Pro 1 RRI Bogor.
2: Baik pendengar, saatnya untuk Marisa bersiap pamit dari ruang dengar Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas. Tentunya terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RRI Bogor mendengarkan berbagai program dan juga informasi yang hadir untuk Anda di sepanjang hari ini di hari Senin 18 Mei 2026. Dan saatnya untuk kami segera menutup kebersamaan kita nanti dengan beberapa lagu penutup ya. Jadi selamat beristirahat untuk semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin tanggal 18 bulan Mei tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya atau di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Dipancarluaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita saudara pendengar untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026. 5 jam kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti. Rangkaian segmen akan kita awali dengan hadirnya Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, dirangkai dengan update kabar terkini yang kami rangkum dalam Warta Bogoraya, dan juga rangkaian kabar terkini juga dapat Anda simak kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta dengan Warta Berita Sentral, saudara. Dan jangan lewatkan sebuah perbincangan yang hadir di segmen ketiga Bogor pagi ini, Asta Cita Dialog, saudara pendengar, yang akan mengulas terkait dengan bagaimana cara kita mengecek label makanan, ya, langkah sederhana untuk mencegah risiko, yang dapat Anda simak hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jelang segmen penutup, di mana untuk minggu kedua, moderasi beragama yang tentu menjadi tema yang akan kita ulas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian segmen yang akan mewarnai kebersamaan kita untuk hari ini, saudara. Dan jelang Mutiara Pagi, sebagaimana biasa, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Abdurrahman, saudara. Surat Al-Baqarah yang akan kita simak ayat 117 untuk kita dengarkan di segmen pembuka. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: 1.
1: Tonir Rajim.

أَتَّتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

ム。

Salah satu bentuk amal soleh adalah sedekah. Orang yang gemar bersedekah akan dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya dan musibah. Rasulullah bersabda, sedekah dapat menangkal bala musibah.

yang tidur tidak akan tahu bahwa dirinya sedang bermimpi, kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat, tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat, kecuali setelah datangnya kematian. Setelah terbangun, tidak akan mungkin memperbagus mimpinya. Demikian juga setelah datangnya kematian, tidak mungkin memperbaiki amalannya. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menghampirimu. Meskipun kamu berlindung di sebuah benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78.

Istighfar itu menambah kekuatanmu. Allah berfirman, dan Dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebagai pembuka rangkaian segmen Bogor Pagi ini, segera kita akan hadirkan Mutiara Pagi. Dan untuk itu kita akan simak satu ulasan topik yang pernah diulas bersama Bapak Ustadz Makmun El Tubani, saudara, dengan judul Doa Adalah Obat, saudara. Untuk kami hadirkan kembali di edisi kali ini. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Semoga pagi ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan juga keberkahan dalam setiap langkah yang akan kita jalani, pendengar. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang terus berjalan, ada baiknya kita sejenak berhenti, menenangkan diri, dan juga mengisi hati dengan hal-hal yang menyejukkan jiwa. Dan kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Kami hadir untuk menemani Anda dengan siraman rohani yang diharapkan dapat menjadi penguat iman, penenang hati, sekaligus pengingat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Kami sapa terlebih dahulu ada Ustadz Mamun L. Tubhani. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, sebelum memaparkan materinya, saya ajak Anda juga, kami mengajak Anda untuk beratensi di 08 15 4 200, atau juga yang mendengarkan via aplikasi RRI Digital bisa langsung menuju fitur live chatnya untuk bertanya kepada Pak Ustadz supaya nantinya mendapatkan jawaban dan juga terpuaskan rasa penasarannya ya. Kepada Pak Ustadz, kami persilahkan untuk pemaparan materinya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. لقد نور الذي من رحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله dengan izin Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita semua dikaruniakan sehat oleh Allah sehingga bisa kembali belajar bersama mengkaji mutiara-mutiara dari para ulama-ulama kita, dan mudah-mudahan ini menjadi penenang hati, menjadi pengobat dan pelipur lara kita. Pada pagi hari ini kita akan kembali sirami hati kita dengan pembahasan yang insya Allah pembahasannya akan terus menerus nanti continue. Karena yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah kitab Adda wa Jawa yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Rabbul Izzah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini kita akan bahas terkait dengan masalah doa. Ya. Terkait dengan masalah doa. Dalam satu bab yang ditulis oleh Ibn Qayyim disebutkan bahwa ad-du'a min anfa'il adwiyah. Ya. Jadi doa itu akan menjadi obat. Ya. Dan doa itu merupakan musuh daripada apa? Bala ataupun penyakit. Ya. Bisa mengobati penyakit, kemudian bisa menghindarkan diri seseorang dari penyakit, ya. Atau meringankan penyakit dan lain sebagainya. Dan doa itu adalah merupakan silahul mukmin. Ya, pedangnya seorang mukmin. Doa itu bisa menembus apa yang tidak bisa kita tembus dengan mata kita, ucapan kita, indera kita, ya. Dan bisa tembus, bisa menghasilkan yang kita inginkan. Allah mengharap dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan doa itu ada tiga sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan. Seperti apa dan apa yang dimaksud dengan kedudukan doa di sini gitu ya. Pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disandingkan dengan bala gitu ya, doanya lebih kuat daripada bala ataupun musibah yang akan menerima kita, yang akan menimpa kita, maka fayadfa'uhu, maka doanya tersebut bisa mengalahkan bala tersebut. Jadi di sini dianjurkan untuk apa? Berdoa yang kuat. Doa yang kuat itu bagaimana, gitu ya? Doa yang terus menerus kita panjatkan kepada Allah. Nanti beberapa turunannya kita akan bahas juga. Jadi yang pertama, jadi posisi dan kedudukan sebuah doa itu. Yang kedua, ayakuna af'at minal bala' fayakwa alaihi al-bala' fayusabu bihil amtu walakinnahum katihafifuhu wa indana ba'ifan. Yang kedua ini, posisi atau kedudukan doa ini lebih lemah daripada bala'. Maka bala'nya kemudian menguat, menimpa seseorang, ya, musibahnya atau bala'nya ini tadi. Tapi yukhafif, tapi doa ini apa? Doa ini bisa meringankan bala tersebut. Walaupun seseorang itu tertimpa musibah, tertimpa bala, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memiliki doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi kedua. Kemudian kedudukan doa yang ketiga itu seperti apa? An yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhumā ṣāḥibah. Ya, dua-duanya sama kuat antara doa dengan bala, maka bola bala dan doa di sini akan saling berbenturan, akan saling bertabrakan. Mana yang lebih kuat, maka akan di situ memenangkan dari apa yang terjadi. Ya, jadi balanya kuat, doa kita juga kuat. Nah, maka di sini akan kalau bahasa Sunda itu pak kuat kuatin, jadi ya, saling adu kekuatan di sini. Ini adalah posisi doa, ya, posisi doa atau kedudukan doa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam sebuah hadis. Ya, Ibnu Majah rahimahullah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah kepadanya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seandainya orang itu sudah tidak mau berdoa, ya, berarti dia takabur, sombong, dan itu adalah merupakan apa? Kemarahan Allah Subhanahu wa taala, atau mengundang kemarahan Allah. Ya. Jadi kalau kita ini nggak minta sama Allah, Allah itu marah, Allah itu nggak senang. Oleh karenanya mari kita selalu berdoa. Maka Rasulullah SAW, coba kita lihat nih, Rasulullah itu ajarkan kepada kita doa, bangun tidur kita disuruh diajarkan berdoa, ya. Setelah itu kita ke hammam atau ke toilet, dianjurkan berdoa, ya, masuk ke toilet. Keluar dari toilet dianjurkan juga kita berdoa, itu. Apalagi kemudian kita wudu, ya, wudu ada doanya. Selesai wudu ada doanya juga. Nah, itu menuju ke masjid atau sholat berjamaah umpamanya, ya, itu isinya doa semuanya. Selesai sholat diajarkan zikir dan itu juga bagian daripada doa. Terus sampai kita tidur lagi, ya. Keluar rumah kita diajarkan berdoa, masuk rumah diajarkan berdoa, pakai berpakaian diajarkan berdoa. Inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya Rasulullah SAW ini membantu umatnya untuk membentengi dirinya dengan doa. Jadi semakin kuat doa seseorang, maka akan semakin menjauhkan dirinya daripada balanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa hal yang kira-kira dapat menghalangi doa di situ? Karena ada orang yang kemudian minta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, gitu ya. Tapi ternyata apa yang dia inginkan itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara hal yang dapat menghalangi ataupun belum diijabahnya doa, ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyasta'jilal 'abd. Ya, karena seorang hamba itu pengin segera untuk diijabah, pengin segera untuk dikabulkan doanya. Jadi penginnya itu sekali minta langsung dikabul. Wa yastati'al ijabah fa yastahsiru wa yad'u du'a. Ya. Kalau seandainya doanya ini lambat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia enggak berdoa lagi. Nah, inilah penyakit dan inilah salah satu daripada apa? Daripada sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena pengin segera dikabulkan. Ya, jadi pengen minta, jadi sekali minta langsung pengen dikabulkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita apa? Perlu kita mawas diri, cek diri kita, lihat diri kita. Ya. Jadi orang kita melihatnya, para nabi, para rasul, mereka ini adalah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menginginkan mereka ini terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau itu menginginkan seorang putra. Ya, menginginkan seorang putra. Tapi dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun setelah pernikahan. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Ibrahim itu pada usia 90 tahun baru dikaruniai putra. Ya, dari usia pernikahan 25 tahun, ya kan? Diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, lalu kemudian apa? Setelah menikah menunggu putranya sampai nanti pada usia 90 tahun baru Allah karuniakan putra. Nabi Ibrahim. Begitu pula Nabi Zakaria. Tapi apa yang beliau-beliau lakukan di sini? Yang dilakukan adalah setiap hari, setiap saat minta kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti. Sabar menunggu minta kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang apa? Kadang-kadang sekali minta langsung pengen dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memandang diri kita ini siapa gitu. Amalan kita itu apa? Ya, nanti insyaallah kita akan bahas juga ya beberapa hal yang akan dapat menjadikan doa kita ini powerful di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah selama dia atau selama orang yang berdoa itu tidak terburu-buru. Ya, yaqul, beliau mengatakan, da'autu falam yustajab li. Jadi orang yang terburu-buru itu yang bagaimana? Apakah doa yang cepat-cepat? Bukan yang seperti itu. Orang yang terburu-buru itu adalah orang yang ketika sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, aku sudah berdoa segini, aku sudah berdoa itu sudah sekian tahun, sekian ini, falam yustajab, tapi belum juga dikaruniai, belum juga diijabah, belum juga dikabulkan. Ini adalah orang yang terburu-buru. Ya, seharusnya bagaimana, tidak usah kalimat itu terkeluarkan dari mulut kita, tapi kita hanya mengatakan, ya Allah, terus istiqomah berdoa terus menerus, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang menyebabkan doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah, kenapa? Karena kita sebagai seorang hamba itu terburu-buru pengin segera dikabulkan doa-doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim mengatakan, wa idza jami'a ma'a ad-du'a huburul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyyatihi 'ala al-matlub wa sadata waqtan min awqat al-ijabati as-sitta. Ketika doa ini berbarengan, saat seorang hamba itu berdoa, hatinya hubur, hatinya tawadhu, hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, ya, minta kepada Allah. Lalu kemudian ada beberapa waktu yang kemudian seseorang itu akan diijabah oleh Allah. Ya. Di antara waktu yang menjadikan doa kita ini diijabah apa? Waktu kapan? As-sulusul akhiru minallayl, sepertiga malam terakhir. Ini sepertiga malam terakhir itu adalah waktu di mana doa kita ini melejit, ya. Semua orang pada tidur, kita bangun, kita berdoa kepada Allah, maka doa itulah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama waktu, ya. Yang kedua waktunya kapan? Bainal adzan wal iqamah, ya. Indal adzan, itu ketika azan. Ya, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga adalah antara azan dan iqamah. Makanya kalau ada kita ini setelah berjamaah, ya. Kalau sudah azan sampai dengan iqomah, ini jangan malah ngobrol, gitu ya. Banyak orang yang kemudian menyia-nyiakan waktu yang dipakai untuk apa? Ngobrol bersama dengan temannya. Padahal waktu ini adalah waktu mustajab. Kemudian adzanus salawatil maktubat, selesai salat fardu. Ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Wa 'inda su'ud al-imam al-jum'ah wa al-jum'ah 'ala al-minbar hatta tuqdar salat. Yang berikutnya adalah pada saat imam, ya, ini menaiki mimbar pada saat salat Jumat. Ya, kita menaiki mimbar pada saat salat Jumat dan juga antara dua khutbah. Ini adalah waktu yang mustajab, ya, waktu yang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ditambah lagi apa? Wa akhiru sa'atin ba'da al-'ashr min dhalika al-yawm. Itu waktu asar, Jumat, waktu asar di hari Jumat malam. Jadi kemudian waktu asar di hari Jumat. Asar sampai dengan apa? Ghurub atau terbenamnya matahari. Ini adalah waktu-waktu yang apa? Yang kalau doa, ya, kita panjatkan kepada Allah, hati kita hudur, ya, bertepatan dengan waktu-waktu ini, maka insyaallah Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah merupakan waktu istijabah doa, waktu doa-doa yang mustajab. Para pendengar rahimah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Fada fa khusyu'an fil qalbi wa aftaran baina yaday ar-rabb wa dhillan lahu wa tadarruan wa riqatan. Jadi di samping kita itu minta kepada Allah, gitu ya, maka hatinya kemudian sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya hilangkan semua rasa kesombongan itu, merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling dekat dengan Allah, hilangkan semuanya itu, ya, tundukkan hati kita, minta maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya apa yang dapat terijabahnya doa kita, yaitu ketika kita berdoa usahakan untuk menghadap ke arah kiblat, ya, doa menghadap ke arah kiblat, ya, ini merupakan arah kaum muslimin, ya, ketika menjalankan ibadah sholat. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa kana ala tahara, ya, berdoa dalam keadaan suci, berdoa dalam keadaan suci, selesai berwudu, jika usahakan, kita ini dalam keadaan apa, terus berwudu, ketika batal segera ambil air wudu lagi, ketika batal ambil air wudu lagi, ya, karena apa, ini bagian daripada doa kita akan diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangan kalau berdoa, mengangkat kedua tangan, jangan kemudian kita lalai doa. Ada orang yang kemudian berdoa itu mengangkat tangannya enggak benar, ya, hanya sekadar mengangkat tangan, jadi mengamin, amin, amin, amin, amin. Ini doa macam apa? Angkat tangan, sandingkan kedua tangan, dekatkan di mana? Dekatkan di wajah kita menghadap ke arah kiblat, maka bagaimana? Sur itu adalah cerminannya orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wabada bihamdillah wa thana alaihi, mulai doa kita dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdihi na'amuhu wa yukafi mazidah, dan seterusnya, ya. Puji Allah mulia-mulianya sebanyak mungkin, ya. أنت الحق أنت الحي القيوم الذي لا يموت يا انكو أبلها الذات ينحق انكو أبلها الذات ينمها يجب ينفيد أحد مركز سدهان لن سرسل سرسل يعني مموجي الله سبحانه وتعالى يعني كدوة يمركتني أبا تم بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم يا مموجي رسول صلى الله عليه وسلم dengan cara apa? Bersolawat kepada Nabi صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد dan seterusnya, ya. Jadi kita berdoa, ingat ya, satu, waktu-waktu yang tepat, ya, tadi kita sudah sebutkan beberapa waktu. Kemudian hatinya khudur, hatinya khusyur, menghadap ke arah kiblat. kemudian dalam keadaan bersuci, mengangkat kedua tangan, memulai dengan memuji Allah, kemudian apa? Dengan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara seseorang itu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qaddama baina yadayhi hajati at-taubah wal istighfar. Lalu kemudian apa? Istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahannya, i'tiraf. Ya Allah, saya ini hamba-Mu yang lemah. Engkau adalah Zat yang Maha Kuat, Engkau adalah Zat yang Maha Kaya. Kami ini miskin, kami tidak punya apa-apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kemudian apa? Istighfar. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dakhala 'ala Allah wa alaha 'alaihi al-mas'ala wa tamallakahu wa da'ahu raghbatan wa rahbah. Lalu kemudian sampaikan maksudmu, maksud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampaikan maksud kita kepada Allah. Boleh kita bertawassul? Boleh. Tawassul juga dengan apa? Dengan nama-nama Allah, ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Rabbal Alamin dan seterusnya, ya. Ini adalah termasuk bagian apa? Tawassul kepada asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian وَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ دُعَاهِ صَدَقَةً صَدَقَةً فَإِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ لَا يَكَادُ يُرَدُّ أَبَدًا. Ya. Kemudian juga apa? Bersedekah. Karena ketika seorang itu bersedekah, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih-lebih ya, doa itu juga ketika hal demikian itu juga pernah diajarkan oleh Nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa hal ya terkait dengan masalah doa dan juga waktu-waktu serta kondisi-kondisi di mana seseorang itu doanya akan diijabah. Nah, sekarang kita refleksi diri kita masing-masing. Apakah cara kita berdoa itu sudah seperti itu atau belum? Kalau belum, ya mungkin selama ini doa kita ada yang belum berijabah, bisa jadi, gitu. Ya. Bisa jadi doa kita ada yang belum berijabah. Kenapa? Karena kondisi-kondisi tadi, sikap-sikap tadi tidak kita lakukan. Kita berdoa mungkin tidak waktu yang tepat, gitu ya. Walaupun betul-betul Allah itu akan mengabulkan doa kita, apa saja akan dikabulkan. Dengan dalil doa ini, astajiblah kumintalah kepada aku, pasti akan aku kabulkan. Ini perintah Allah dan ini adalah kalimat yang tersampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, akan tetapi ada doa kita ini bisa menjadi powerful. Ya, beberapa hal yang kita sudah bahas itu tadi. Mudah-mudahan kita ini dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang doanya powerful, ya. Didengar langsung oleh Allah dan kemudian mudah dijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal.
0: Amin ya Rabbal.
1: Kemudian kira-kira dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik. Amin amin. Terima kasih Pak Ustaz atas materinya tentang doa, ya. Doa yang diijabah, doa yang mustajab seperti apa. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Ustaz kali ini. Kami sampaikan dari Pak Onoi di Sparija. Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara pagi. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, dengan berbagai perjalanan hidup manusia dari dulu hingga sekarang, bagaimana pandangan Islam terhadap relevansi agama di kehidupan modern saat ini? Apakah masih menjadi pedoman utama atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu? Selain itu, bagaimana kita memahami hubungan antara doa, usaha, dan ketentuan Tuhan, terutama ketika apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kenyataan? Silakan Pak Ustadz dijawab.
1: Ya, Islam itu relevan dengan seluruh zaman. Ya. Jadi Islam ini harus menjadi solusi bagi kita sebagai seorang mukmin dalam berbagai masalah kita, masalah dunia maupun masalah akhirat. Ya, kembalikan, karena semuanya ada di mana pedoman kita yaitu Al-Quran. Allah sudah sampaikan, apapun masalah kita, apapun peristiwa di dunia ini, ketika dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjadi apa? Menjadi yang terbaik, ya. Jadi bukan hanya sekedar gimmick ya beragama itu, tapi Islamnya adalah menjadi apa, solusi, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Sangat-sangat relevan. Ya. Ketika seorang itu memiliki keimanan yang sangat kuat, maka apapun yang dia inginkan, apapun yang dia doakan, ya, maka senantiasa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua tadi, Pak, mohon maaf.
0: Poin yang kedua, bagaimana kita memahami hubungan antara doa, usaha, dan ketentuan Tuhan?
1: Iya, doa, usaha, dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ya, usaha harus kita maksimal. Doa ini adalah bagian daripada apa? Mendorong usaha kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketentuan Allah, ketentuan Allah itu ada dua, takdir itu ada dua, ada mubram, ada mu'allak, ya. Ada sesuatu atau takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Apa takdir yang tidak bisa dirubah? Takdir yang tidak bisa dirubah adalah kelahiran seseorang, ya. Kemudian matinya seseorang, ini nggak bisa dirubah. Karena apa? Karena itu merupakan jasahnya dia ketika lahir langsung diberikan rezeki oleh Allah. Ketika rezekinya sudah habis, ya sudah, dia meninggal dunia. Artinya hati kita ini ketika melihat orang yang meninggal dunia, oh berarti rezeki, jasa rezeki yang Allah berikan kepada dia itu adalah sudah selesai, sudah, gitu loh. Ya. Kemudian yang bisa dirubah itu apa? Yang bisa dirubah, contoh kita ini lahir itu nggak tahu apa-apa. Kalau kita kemudian belajar sekolah, gitu ya, sekolah menuntut ilmu akhirnya menjadi mendapatkan pengetahuan. Ya. Kalau seorang itu kemudian pasrah, sudahlah, saya pasrah saja, saya takdir. Kalau Allah takdirkan saya pinter, saya akan pinter. Tapi orang itu tidak belajar, bagaimana? Tidak akan bisa. Begitu.
0: Oke, baik.
1: Ya, jadi ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah tadi, ya, masalah hidup mati, masalah rezeki dan masalah jodoh, nah, itu nggak bisa dirubah.
0: Oke, baik.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Mamun El Tubani. Doa adalah obat, saudara, topik yang diulas yang tentu menjadi segmen pembuka kami di rangkaian Bogor pagi ini untuk Mutiara Pagi, saudara. Dan pukul 6 waktu Indonesia Barat segera kita akan hadirkan rangkaian kabar-kabar terkini yang terangkum dalam Warta Berita RRI Bogor sesaat lagi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Hewan-hewan ini telah dilakukan pengecekan dari dinas, kemudian sama mereka diterbitkan surat keterangan kesehatan. Tentu saja harus dipastikan kesehatannya ya.
2: Kami pihak pengusaha yang 65 perusahaan ini, kemarin pas ada rapat kami di desa ini, kami sudah sepakat untuk memberikan satu kontribusi per bulan di angka 250 untuk menjaga kelancaran lalu lintas.
3: Berdasarkan informasi ataupun wawancara yang kami laksanakan terhadap 14 orang tersebut, asal dari mereka gabungan.
0: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Selasa 19 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Mendengar berikut kami sampaikan berita utama. Polsek Gunung Putri Polres Bogor tindak lanjuti viral penganiayaan yang diduga dilakukan oknum bersenjata. Pemerintah Kota Bogor siapkan skema bantuan dalam penerimaan peserta didik baru khususnya untuk warga tidak mampu. Pemerintah akan bangun sport center terbesar di dunia di Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Polsek Gunung Putri Polres Bogor tindak lanjuti viral penganiayaan yang diduga dilakukan oknum bersenjata. Kapolsek Gunung Putri memastikan pelaku penganiayaan dan perusak kendaraan terlapor sudah didapat oleh anggotanya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Aksi penganiayaan yang terjadi di Jalan Alternatif Cibubur Cileungsi, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Minggu 17 Mei 2026 telah ditangani petugas Polsek Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Senin 18 Mei 2026. Kasus bermula dari masalah sepele di jalan raya yang kemudian viral di media sosial. Saat itu korban mengendarai mobil kaget ketika mobil pelaku menggunakan mobil listrik tiba-tiba keluar dari gang Jalan Masjid At-Taqwa mengambil jalur tengah. Korban secara spontan membunyikan klakson panjang sebanyak satu kali. Tak terima diklakson, pelaku mengejar dan memepet mobil korban hingga berhenti di depan sebuah rumah makan di kawasan Desa Nagrak. Pelaku turun dan langsung memukul wajah korban pada bagian bibir dan rahang sebanyak beberapa kali hingga memar.
5: Pelaku terlihat melintas masuk ke jalur dari arah Jalan Masjid At-Taqwa langsung mengambil jalur tengah, sehingga pelapor kemudian mengklakson panjang karena spontan kaget. Pelaku langsung mengambil jalur tengah. Setelah itu kemudian dari situ terjadi cekcok, kejar-kejaran, dan kemudian pelaku memberhentikan korban di sekitar rumah makan Payakumbuah di Jalan Alternatif Cibubur. Pelaku kemudian marah-marah dan memukul korban dan melakukan pengerusakan terhadap mobil.
4: Dijelaskan Kapolsek Gunung Putri Polres Bogor Kompol Aulia Robi, identitas pelaku kini sudah didapat petugas dan sedang dilakukan penelusuran serta pencarian. Sementara korban masih ditangani petugas yang mengalami luka di kepalanya.
5: Kalau untuk ancaman memang betul dari keterangan pelapor bahwa ada ancaman seperti itu. Lebih pastinya masih kita melakukan pendalaman apakah pelaku ini benar-benar memiliki senjata api atau tidak. Korban dipukul di bibir dan rahang sebelah kanan. Pelaku sudah kita ketahui, mudah-mudahan bisa segera kita amankan.
4: Ada kalimat ancaman menembak yang dilontarkan pelaku saat memukul dan merusak wiper serta spion mobil korban. Pelapor pun mengadukan ancaman tersebut yang ditanggapi warganet tidak hanya sekedar ancaman verbal, namun merujuk pada sosok aparat bersenjata. Namun hal itu belum dapat dipastikan mengingat proses penyelidikan intensif masih berjalan.
0: Polsek Parung Panjang Polres Bogor lakukan tindakan tegas mengamankan 14 remaja yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di wilayah hukumnya. Petugas juga menyita 8 senjata tajam sebagai barang bukti. Pengamanan sekelompok pemuda dilakukan di Jalan Sudamanik, Kampung Cijapar, Desa Lumpang, Parung Panjang. Kapolsek Parung Panjang Kompol M. Taufik mengatakan pihaknya telah menghubungi keluarga dan orang tua dari remaja yang masih berstatus pelajar. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab dan motif dugaan aksi tawuran tersebut.
3: Membubarkan gerombolan anak muda tersebut dan mengamankan 14 orang di antaranya. Berdasarkan informasi ataupun wawancara yang kami laksanakan terhadap 14 orang tersebut, asal dari mereka gabungan. Ada yang dari Kecamatan Luar Parubancang, di antaranya dari Kemang, dari Cigudeg, dan juga ada yang dari luar kota. Barang bukti berupa senjata tajam sebanyak 8 bilah senjata tajam, kemudian beberapa unit kendaraan roda 2 serta handphone yang dipergunakan oleh mereka. Komunikasi dengan pihak keluarga dan pihak sekolah untuk beberapa yang kami amankan yang masih dalam usia sekolah, dan sudah beberapa keluarga dan pihak sekolah yang datangi polsek.
0: Senin pagi, sejumlah guru dan wali murid dikumpulkan di Makopolsek untuk diberikan penyuluhan terkait aksi tawuran tersebut. Pihak kepolisian masih mendalami kasus itu untuk mengetahui penyebab dan motif para remaja yang diamankan tadi. Saudara, pemerintah Kota Bogor siapkan skema bantuan dalam penerimaan peserta didik baru khususnya untuk warga tidak mampu. Salah satunya adalah beasiswa pendidikan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
6: Program beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu kembali disiapkan pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Bogor. Program tersebut diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang telah terdata di Dinas Sosial Kota Bogor. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Heri Karnadi, mengatakan, siswa yang ingin mengikuti program beasiswa dapat memilih sekolah tujuan terlebih dahulu. Selanjutnya, pihak sekolah akan mengajukan data calon penerima kepada Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi.
7: Jadi program beasiswa ini, itu ketentuannya yang pertama, diperuntukkan untuk warga Kota Bogor. Yang kedua, siswa ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang masuk dalam data Dinas Sosial Kota Bogor. Nanti mereka milih sekolah, nah sekolahnya itu akan mengajukan ke Disdik. Nah, kita verifikasi nanti.
6: Selain itu, pemerintah Kota Bogor juga telah menyiapkan puluhan sekolah swasta mitra untuk mendukung program tersebut. Sekolah akan disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal siswa agar lebih mudah dijangkau.
7: Sebetulnya mekanismenya, siswa yang kategori tidak mampu ini harus mengikuti sistem SPMB. Nah, swasta ini sudah menjadi mitra. Ada 67 sekolah mitra yang akan kita siapkan sekolah terdekat dari tempat tinggalnya.
6: Melalui program ini, pemerintah Kota Bogor berharap akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dapat semakin terbuka dan merata di berbagai wilayah Kota Bogor.
0: Saudara, kawasan objek wisata alam di Babakan Madang, Kabupaten Bogor kini memiliki petugas tersendiri dengan ciri rompi hijau. Mereka ditempatkan di titik strategis destinasi wisata di kawasan tersebut untuk menekan pungli dan menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan. Berikut informasi dilaporkan Yofri Haryadi.
8: Banyak banget tadi di sepanjang jalan itu, di setiap tanjakan, setiap belokan tuh ada.
0: Terus?
8: Tertib, lebih nyaman. Jadi kita kayak enggak.
4: Dikenal sebagai destinasi yang viral akibat maraknya pungli pariwisata. Sejumlah pengelola objek wisata alam dan masyarakat di Babakan Madang, Kabupaten Bogor mulai berbenah dengan membentuk relawan pariwisata yang terdiri dari pemuda dan warga. Relawan tersebut bernama Relawan Rompi Biru. Mereka ditempatkan mulai dari pintu keluar tol Sentul Selatan hingga ke Desa Karang Tengah yang menjadi akses alternatif menuju Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Di jalur tersebut banyak berdiri wahana wisata alam oleh para pengusaha yang selama ini mengeluh sepi akibat viral negatif di media sosial. Salah seorang relawan Rompi Hijau, Aloy, mengatakan jika kehadirannya kini bukan untuk mendapatkan imbalan dari wisatawan, melainkan memberikan bantuan, informasi, serta memastikan keamanan dan keselamatan mereka selama berwisata.
9: Dari jam 8, Pak. Aman, Pak, aman. Iya, aman terkendali. Aman, sekarang kadang ada yang mengatur lalu lintas. Rompi Biru. Anggotanya ada 12 orang. Asli orang sini. Rumah di bawah. Belum ada, Pak.
10: Belum ada?
9: Iya. Belum ada perhatiannya. Harapan mudah-mudahan kedepannya adalah ada pengertiannya, ya. Iya, kerjasamanya.
4: Pengusaha wisata Curug Lewi Hejo, Karang Tengah, Babakan Madang, Budianto, mengatakan masyarakat relawan pariwisata Rompi Hijau akan mendapatkan kontribusi dari sejumlah pengusaha wisata di kawasan itu.
2: Kami pihak pengusaha yang 65 perusahaan ini, kemarin pas ada rapat kami di desa ini, kami sudah sepakat untuk memberikan satu kontribusi per bulan di angka 250 untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Yang dipelopori ketua itu dengan Tripika, desa, dengan masyarakat yang ada. Ya. Kalau untuk kegunaannya, teknisnya itu lebih kepada pengurusan di rompi biru itu. Cuma di situ nanti untuk keamanan dan kenyamanan lalu lintas, termasuk di situ mungkin ada makan atau mungkin honor, itu teknisnya lebih kepada pengurus rompi biru.
4: Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Babakan Madang dan pemerintah Desa Karang Tengah sebelumnya juga melakukan verifikasi lapangan dengan komitmen bersama menjaga ketertiban, kenyamanan, serta memastikan pengelolaan destinasi wisata berjalan sesuai aturan yang berlaku.
10: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
11: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
10: Oke, satu langkah dulu deh.
11: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Kesehatan hewan kurban menjadi perhatian menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan layak kurban, pemeriksaan kesehatan pun dilakukan di sejumlah lokasi penjualan hewan kurban di Kota Bogor. Berikut informasi lengkapnya disampaikan Ade Sri.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemeriksaan kesehatan hewan kurban mulai diperketat di sejumlah titik penjualan hewan kurban di Kota Bogor. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Dokter hewan dari BRMP PKH Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Santosa mengatakan, setiap hewan kurban yang dijual harus dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kondisi fisik, usia hewan, hingga upaya pencegahan penyebaran penyakit.
1: Itu tentu saja disertai sertifikat kesehatan hewan ya dari dinas ya. Jadi sebelumnya emang hewan-hewan ini telah dilakukan pengecekan dari dinas, kemudian sama mereka diterbitkan surat keterangan kesehatan. Tentu saja harus dipastikan kesehatannya ya. Itu kita lakukan pengecekan fisik ya. Nanti secara keseluruhan kita lihat untuk kondisi hewannya itu apakah normal atau tidak, kemudian sehat atau tidak, kemudian dia cukup umur atau tidak, desinfeksi ya untuk menghindari atau mencegah penyebaran penyakit dari luar seperti itu.
6: Abbas menyebutkan proses pemeriksaan kesehatan telah dilakukan sejak hewan masih berada di peternakan. Setelah tiba di lokasi penjualan, hewan kembali diperiksa dan dilakukan penyemprotan untuk memastikan kondisinya tetap sehat.
13: Oh, persyaratannya ini kita harus dicek dari rumah dulu ya, dinas ke rumah dulu baru bisa turun. Kalau nggak bisa turun, kalau kambing ini PW apa ada ini kena rumput basah nggak bisa dibawa. Begitu turun ke sini langsung disemprot semua juga, kita harus lapor dulu, dicek dulu. Nah ini kan belum dicek, dicek suhu lagi dari sini. Iya, terjamin.
6: Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memilih hewan kurban menjelang Idul Adha tahun ini.
0: Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor untuk menjamin kepastian keamanan hewan kurban yang dijual. Seperti dilaporkan Sony Agung Saputra berikut ini.
14: Pengawasan arus lalu lintas hewan kurban di Kota Bogor mulai diperketat oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor menjelang perayaan Idul Adha guna memastikan hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Pemeriksaan dilakukan dengan mencegah penyebaran penyakit ternak sekaligus menjamin hewan yang diperjualbelikan aman untuk masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor Dodi Ahdiat menjelaskan setiap hewan kurban yang masuk wajib dilengkapi SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH sebagai bukti telah melewati pemeriksaan kesehatan. Saat ini ada mekanisme pengawasan untuk mencegah hewan sakit masuk ke Kota Bogor sehingga seluruh hewan harus memiliki surat keterangan sehat hewan sebagai syarat utama. Menurut Dodi, dokumen kesehatan tersebut menjadi bagian penting untuk pengawasan lalu lintas ternak. karena memuat informasi asal ternak dan hasil pemeriksaan kesehatan. Pemerintah daerah juga meningkatkan pemantauan di lokasi penjualan dan penampungan agar hewan kurban yang dijual benar-benar sehat, layak dikurbankan, serta aman dikonsumsi masyarakat.
15: Jadi setiap hewan yang masuk ke Kota Bogor itu kan harus ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh penjual hewan kurban. Jadi yang lintas hewan dalam provinsi, satu provinsi di Jawa Barat, itu ada misalnya rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan dan ada dilengkapi dengan sertifikat veterinernya dari daerah asal. Jadi yang masuk itu memang kesehatan hewannya sudah terjamin. Kalau yang lintas provinsi itu rekomendasinya pemasukan dari provinsi tujuan dan juga rekomendasi yang dikeluarkan dari provinsi asal, misalnya dari Bima itu harus dari Provinsi NTB itu dikeluarkan surat pengeluarannya. Jadi yang mengeluarkan bukan kita. Tapi yang khusus untuk di lalu lintas jalan Kota Bogor, ini kita mengeluarkan namanya SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
14: Dodi menegaskan pedagang hewan kurban tidak diperkenankan berjualan di sembarangan lokasi yang dapat mengganggu ketertiban maupun menimbulkan persoalan lingkungan. Pedagang harus memperhatikan lokasi berjualan pengolahan limbah dan tidak menggunakan tempat yang melanggar aturan, karena jika ditemukan pelanggaran akan ada koordinasi dengan Satpol PP untuk penindakan hingga pembubaran.
15: Kurban biar tidak asal jualan gitu ya. Yang pertama, ini kita kemarin ketemu juga dengan camat lurah, dengan para camat lah. Jadi minimal ada camat atau lurah, ini ada semacam persetujuan atau izin lah dari kelurahan setempat dan juga izin dari warga sekitar yang di lokasi lapak penjualan hewan. Dengan persyaratan teknisnya, ini lapak itu berada di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum, misalnya di pinggir jalan raya gede gitu. Kan ini juga akan menimbulkan dampak. Yang kedua, ada desain atau bahan yang tidak menyakiti, melukai atau mengakibatkan stres terhadap hewan kurban tersebut.
14: Selain pengawasan penjualan, DKPP Kota Bogor juga memperhatikan proses pemotongan hewan kurban di masjid, musola, dan tempat ibadah lainnya agar tetap aman bagi lingkungan sekitar. Pemerintah Kota Bogor menghimbau panitia kurban menjaga kebersihan pengelola limbah dengan baik dan memastikan proses pemotongan tidak mengganggu masyarakat sekitar.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita beralih ke Warta Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga Pemerintah akan bangun sport center terbesar di dunia di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto menjelaskan detail rencana pembangunan sport center terbesar di dunia yang akan dilakukan di Kecamatan Rancabungur. Dipilihnya kawasan itu menjadi areal perkebunan kelapa sawit dikarenakan sudah tidak lagi produktif. Di samping lokasinya yang strategis dengan ruas tol Jor 3 yang akan direalisasikan. Berikut penjelasan Bupati Bogor Rudi Susmanto usai rapat koordinasi pada Senin 18 Mei 2026.
1: Sport center terbesar di dunia yang akan dibangun di Kecamatan Rancabungur. Ada tiga tahapan lokasi, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan selain sport center, di dalamnya ada SD, SMP, SMA, dan juga ada universitas yang akan dibangun. Salah satunya atlet-atlet yang berprestasi. Pak Presiden bukan hanya memikirkan dari sisi kompetisi olahraganya, tetapi dari sisi sumber daya manusia, pendidikan, harus tersedia fasilitas yang lengkap. Nah, itulah harapan beliau. Dan kenapa tadi disampaikan, kenapa dibangunnya di Rancabungur? Rancabungur memiliki salah satu lahan milik pemerintah pusat, yaitu milik PTPN, yang mana lahan sawitnya di beberapa lokasi usianya sudah cukup tua. Produktivitas mungkin menjadi salah satu pertimbangan kenapa dipilih di lokasi tersebut. Yang kedua juga aksesibilitasnya dekat. Lalu ada juga bandara militer Atang Sanjaya yang sedang dikaji bersama-sama untuk dipertimbangkan apakah nanti ke depan berdasarkan kajian layak atau tidaknya untuk dioperasionalkan menjadi bandara semi komersil.
0: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi, dengan penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Pulau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat pagi kembali dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor. Kami menyapa, saya Nasrul Alwi masih menjadi partner Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Apapun yang menjadi aktivitas dan agenda Anda di sepanjang hari Selasa, hari ke-19 di bulan Mei tahun 2026 ini, semoga dimulai dengan hati yang ringan ya, semangat yang luar biasa, terutama bagi Anda juga yang tengah bersiap ya untuk beraktivitas, yang masih menyiapkan sarapan, lagi beres-beres rumah, bersiap perjalanan ke kantor, kampus, sekolah, atau menikmati kopi pertama pagi ini, saudara pendengar ya. Dan terima kasih sekali lagi, kita akan jaga mood Anda tetap baik sampai nanti. Dan sebagaimana biasa, tentu rangkaian kabar dan juga segmen masih akan terus mewarnai kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, sebagai informasi pembuka di segmen kedua ini, sesaat lagi kita akan mengetahui bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Jawa Barat ya, umumnya Bogor dan sekitarnya. Kali ini kita akan hadirkan informasi yang akan disampaikan langsung oleh prakirawan dari BMKG, saudara. Terutama bagi Anda yang bersiap memulai aktivitas, tengah dalam perjalanan, ataupun yang memiliki agenda di luar ruangan pagi hingga nanti siang. Dan semoga info penting ini harap disimak supaya aktivitas tetap nyaman dan lebih siap menghadapi perubahan cuaca, saudara. Untuk itu langsung saja berikut perakiraan cuaca Jawa Barat selengkapnya yang akan disampaikan perakirawan BMKG Jawa Barat berikut ini.
1: Hai, apa kabar Sobat RRI manapun Anda berada? Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Karawang. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Untuk malam hari berpotensi cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten Cianjur. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Demikian perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Itu tadi saudara pendengar informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat ya. Semoga info tersebut bisa membantu Anda mempersiapkan aktivitas panjang hari. Dan jangan lupa tetap jaga kondisi tubuh dan selalu sedia perlengkapan yang dibutuhkan sebelum beraktivitas di luar ruangan ya. Tetap hati-hati di jalan, jaga semangat paginya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar. Kabar berikutnya adalah info terkait perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat ya di sejumlah pasar tradisional kota Bogor, saudara. Berdasarkan pemantauan di bulan Mei ini ya, di tanggal 19 Mei, saudara. Secara umum harga sejumlah kebutuhan pokok masih terpantau stabil di Pasar Sukasari, Pasar Tekum, kemudian juga Pasar Jambu 2 dan Pasar Merdeka. Komoditas beras medium berada di kisaran Rp13.500 hingga Rp16.000 per kilogram. Sementara gula pasir lokal masih bertahan di harga Rp18 hingga Rp20.000 per kilogram. Untuk harga minyak goreng kemasan premium juga relatif stabil, berada di kisaran Rp20 hingga Rp23.000 per liter. Begitu juga tepung terigu, daging ayam, serta telur ayam broiler yang belum mengalami perubahan signifikan di sebagian besar pasar. Namun terdapat pergerakan harga pada beberapa komoditas cabai. Di Pasar Gunung Batu, harga cabai merah besar ya, naik cukup tinggi dari Rp50.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Wow, cabai merah juga mengalami kenaikan dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilonya. Sementara di Pasar Tekum, harga cabai rawit merah tercatat naik dari Rp33.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar dan cabai rawit hijau juga relatif stabil nih. Untuk komoditas telur ayam broiler di Pasar Gunung Batu mengalami perubahan dari Rp28.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih di mayoritas pasar masih stabil, masing-masing berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp50.000 per kilo untuk bawang merah dan Rp29.000 hingga Rp35.000 per kilo untuk bawang putih. Itu dia info perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat hari ini, dan tentu himbauannya tetap bijak berbelanja dan memantau perkembangan harga khusus komoditas cabai yang mengalami fluktuasi di beberapa pasar tradisional kota Bogor, saudara pendengar. Baik, demikian kabar kebutuhan komoditas dan harga-harga yang sudah kami sampaikan, dan ini menjadi informasi penutup di rangkaian sesi ini. Jelang pukul 7 nanti kita juga akan update rangkaian kabar terkini untuk menyimak Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Nantikan segmen berikutnya, tetaplah di Pro 1 RRI Bogor.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional.